0: Sahabat Budaya, Danau Tantralili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya yang memukau. Dan ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput hijau serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tantralili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki pencinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai, dan jalur pegunungan yang menantang. Sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tantralili juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Sulawesi. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian, hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan alam pegunungan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya, saya lanjut ke bersamaan kita di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai. Silakan, saya terima kembali komentar tak ini ya tentang kekerasan perempuan ini. Assalamualaikum. Halo, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Banyak tom pengalaman nih ini.
1: Selalu buat tanya.
0: Iya, batak ribu koko dong. Oke.
1: Okay. Kalau kita menunggu itu, menunggu sebagai pasien, menunggu COD, menunggu paket, tapi disebut di bersemangat kalau menunggu tembus.
0: Ya, oke.
1: Saya juga kembali ke kiri dengan nyopot waktu tamari bira.
0: Oh iya, tahu wadi.
1: Kebawah di kenyir. Oh. Saya punya air yang bernama itu. Saya tidak mau share ke tempat pokoknya itu. Masuk di galeri.
0: Masuk di galeri.
1: Oke. Oke deh. Kita masuk. Apa nih? Ngapainnya kekerasan?
0: Kekerasan terhadap perempuan ini.
1: Itu nak boleh. Tidak anjuk-anjuk perempuan ini sayang-sayangi. Tidak boleh kamu manja. Perempuan ini tahu ada kekerasan kepada perempuan. Sepertinya ada kelainan perilaku. Tapi itu kasus itu.
0: Oke.
1: Jadi karena perempuan itu memang suka dijanji.
0: Iya.
1: Tapi lebih suka ada kenyataan. Kau baca.
0: Iya. Lebih suka memang dijanji. Baru je kita kodong dijanji sana meki.
1: Iya, apalagi tidak bisa karena ini saya komentar. Saya kalau bicara kan tembus 5 menit. Iya,
0: biar juga 10 menit. Kalau
1: menembak aja, oke?
0: Iya.
1: Saya buat sedikit aku. Ini maaf, Bi. Ini hanya ada saja. Dalam baris bahasa kita sekali-sekali. Jangan terlalu serius juga. Campur-campur di kastoni atau apa. Lucu-lucu lah.
0: Lucu-lucu lah.
1: Bila bikin lain diri senang.
0: Iya, karena hidup sudah berat ini ya, jangan makin terlalu tegang toko dong, Dede.
1: Bolehlah ya, diskusi. Jadi karena sambil dari sisi lain, jadi itu perempuan dia merasa aman. Iya, tapi maaf ini karena ini tempatku lintasan kapalan riba. Dia mencirinya pun tembusnya ingat penanya asal kapalan riba karena memang ini saya punya wilayah daerah. Dikasih kabar terbang.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Jadi itu perempuan sebenarnya dia aman. Iya. Karena empat laki-laki yang jaga dia.
0: Iya. Nah,
1: pertama orang tuanya.
0: Iya.
1: Jelas toh. Yang kedua saudara laki-lakinya. Yang ketiga suaminya. Yang keempat anak laki-lakinya. Iya. Dia aman.
0: Dia aman ya.
1: Nah, kalau ada perempuan yang merasa tidak aman, tentu hubungannya kepada empat tadi orang perlu diperbaiki. Bahasanya begitu. Bukan tidak baik.
0: Perlu diperbaiki.
1: Diperbaiki. Tentu ada hal-hal. Jadi, begini. Kalau kita sudah percaya orang, dimanapun dia berada.
0: Iya.
1: Berilah dia kepercayaan sepenuhnya kepada dia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kemana. Kalau tidak dipercaya namanya, siap 30 tahun dipercaya, bahaya kasih enggak bicara nama orang yang adina, kan gitu kan enggak. Jadi, bagaimana kita melihat tadi kepercayaan itu dijaga? Tentu dalam perjalanan hidup ketika dia bersama. Iya. Karena, tentu pernah, pernah ke Sulu, pakai Maiko. Tuh, biasa enjoy. Saya yang rekam Arisan.
0: Iya.
1: Enjoy pun, lagi 2 menit.
0: Yeah.
1: Dia pun risang ini pawi.
0: Iya. Dia pun naik mi. Tidak nak tak
1: biasa. Ini kan pengalamannya sebenarnya biasa kan. Tapi ini kalau kita bicara perempuan sebenarnya terharu tak?
0: Iya.
1: Iya kalau kata dia namanya cuma tampan mi. Iya. Saya itulah ada perempuan itu memang kalau kita nilai-nilai agama adat itu perempuan itu disayangi dia untuk dirinya sendiri. Biasanya lagi satu menit biasanya punya keluarga aku di gandeng itu kan mahasiswa dari bala kanan kita aku ini garong gandeng kok ditanya lagi siapa yang bunci kok dan cuma tahu apalagi kalau tadi itu kan oh teman kuliah aku kita pagi masuk itu lagi-lagi jangan di luar masuk kok. Oh dari mana kita? Oke, saya percaya sama kamu, karena kau saudara. Ya. Yeah. Kalau kamu membawa perempuan, anggaplah ibumu dan saudaramu. Itu yeah. Sehingga dia begitu. Jadi, ya, semua harus terbuka. Jangan cocok-cocok. Karena itulah kalau kita bicara perempuan dan lingkungan sayang akhirnya berat sekali pengawasannya. Terakhir.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi waktu kemana-mana itu, macam ini. Kemah, menenya tahu, wajahnya suruh-suruh. Kemarin yang suruh ngeran jadi Bambang.
0: Iya.
1: Mungkin nanti kan macaran begitu begitu dijaganya tuh perempuan. Jadi tadi terakhir bahwa bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu ada undang-undangnya. Sekarang negara kita ini banyak membuat undang-undang untuk melindungi yeah. setiap orang dalam hidupnya supaya terjadi. Betul. Karena ini kalau ada masalah itu besar juga biayanya besar, waktunya terbuang percuma, jadi jangan bikin masalah buat dari hidup ini. Ya, sekian demikian, lewat 5 menit, saya mohon.
0: Assalamualaikum. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk mana makin lukmu. Dari tadi kutunggu telepon tak ini. Oke deh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, naku tanya.
2: Kenapa ini masalah ya?
0: Tidak apa-apa ji, masalah ya kodong. Dende. Ya,
2: tidak apa-apa ji.
0: Tidak apa-apa ji.
2: Jadi itu perempuan itu, kalau tidak ada perempuan tidak ada laki-laki.
0: Iya tau.
2: Ya, masih wajib. Tidak ada ngasir laki-laki. Jadi bagaimana?
0: Ya, sama-sama hormati, diciptakan ya. Hormati ya toh.
2: Hormati ibumu.
0: Hormati perempuan.
2: Cocok itu?
0: Iya, cocok ya.
2: Iya. Jadi kalau ada perempuan yang tidak sadar.
0: Iya. Kenapa minta?
2: Pas sadar ki.
0: Pas sadar ki. Kan
2: meri majelis ka.
0: Iya.
2: Kan ada majelis taklim untuk perempuan toh. 2 kali 1 bulan
0: itu. Kalau ya. Tiap minggu pempian karaoke.
2: Lain juga itu bakulia di perompa.
0: Iya dia, itu tami hiburan nak dong.
2: Apa nih nak kan? Obat stres itu.
0: Obat stres.
2: Daripada tahu, jam manjil ni jam hari balat, lah belak busuna.
0: Ide, toh jenna. Ya, bisa panen.
2: Kasur, dapur. Ya itulah kita itu anuta di situ di perompak kok dong. Baru maklum di situ itu lebih banyak janda. Kalau mau kita tahu
0: ngapa ya?
2: Yang ada itu istrinya duda-duda tahu diri ki. Kita ini janda tahu diri ki.
0: Ngapa nih?
2: Bebas.
0: Marah-marah bu.
2: Tidak ada yang menunggu di rumah.
0: Iya.
2: Punya motor kini cipur rumah lagi gado-gado rampi na perompa bas rumah kiseng.
0: Iya.
2: Maju sentin roa.
0: Maju sentin roa di jadi tidak ada susah ya. Tena susah.
2: Kita mau bikin susah terserah dari kita.
0: Iya deh.
2: Kalau saya happy saja.
0: Happy ji tahu ah.
2: Ada majelisku, ada warkopku, netral kata.
0: Iya. Kemain pengen nuntai ya, apa sengit deh, tena mau steler nari?
2: Iba, steler tetap berjalan.
0: Be, luar biasa ini.
2: Meluncur kak lagi ke steler. Duduk santai, baru ada itu anunya gang, steler kan?
0: Ada
2: di tempat menyanyinya.
0: Oh, bisa itu orang di sana tahu?
2: Iya, kalau kita mau berkunjung di sana. Kepingin ki menyanyi bisa ada keyboardnya di situ. Apa pilagi nih boyer ya Steller sudah lengkap sekarang.
0: Sudah lengkap deh. Tapi
2: kalau nggak puas ki di perompak menyanyi karena tak satu kali lari maki piminung Steller.
0: Iya sekali nak kalau ketemu ki.
2: Iya. Tapi janjian ki dulu sama Delu, mukanya Delu mau boski.
0: Iya toh. Malang ku ja.
2: Mau-mau Nabi datang.
0: Mau-mau Nabi datang.
2: Boski tapi biasa tahu nyari tukang parkir.
0: Deh. Ya enggak sih Ronald lelahan kah?
2: Iya kan. Demaji, bagaimana Tommy itu kodong orang biasa istirahat di rumah. Asari mede rompulo sabu. Erop ingan rebaji.
0: Tena nasi ratam pengen jo.
2: Minyak goreng 20.000. Balu kambing kam.
0: Minyak goreng anak pasti ya no.
2: Jadi separuh laki-laki, tidak semuanya kita tahu.
0: Iya, harus mengerti.
2: Juga yang mengerti dengan uang belanja sekarang.
0: Iya, masa 5.000, 10.000, 20.000.
2: Iya, 20 sa berkingan renyamang. Mai Roma minagap pun 20 sa sejapu.
0: Iya dia dah kayak dulu.
2: Tengah sambana. Pun air gini tumis-tumis sih, lasunana.
0: Dah nyaman.
2: Lasunanya siapa sih kilo?
0: Pokoknya saya sangat. Kalau dia tuh
2: ini nanya, mempunyai motor yang minjam, anak ada deh. Saya main Roma, minu Bali. Kenapa nggak main Roma Bali? Pun ada yang nurung pulau di sabu. Jadi jangan kesalahkan juga semua perempuan sampai beli di tempe kok dong.
0: Iya. Yeah.
2: Karena itu cukup kan, tong
0: ya,
2: itu
0: menyesuaikan tuh.
2: Satu hari.
0: Iya. Iya.
2: Saya lagi ini dikasih uang belanja di anakku 50 satu hari nah.
0: Yeah.
2: Biasa pengen tempe nya nata aku beli yang.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai ngeretong mak meri perompa aku tabung doeku.
0: Ada tuh celengan naeroki kuisi kan celengan
2: sehari 50 tuh pembelikan kusisikan bisa 10.000.
0: Iya.
2: Beli ami tempe. Tahu. Kan dia mau dipakai untuk meri perompak. Jadi kita itu harus pintar-pintar tuh mengatur dapur.
0: Iya.
2: Jadi kalau kita besok tahu diganti lagi tempe goreng. Besoknya lagi nakasih kilma aku di baliangi sem bolu langga-langgangi. Temang orang menabung itu.
0: Iya. Dia noi dulu yang enak-enak.
2: Rapi pisan satu minggu.
0: Iya.
2: Nampak isi menang. Untuk baliangi nasi kuning. Kan bahan ngasih nasi kuning 15.000 sudah spesial nih. Mau nasi campur.
0: Cerita kan rekan nenek kecibur langnya lagi kodok orang dari subuh ini kasihan. Aduh,
2: ya, itulah wanita harus dihargai,
0: dihormati,
2: disanjung-sanjung,
0: dimuliakan.
2: Sudah, jangan ki kodong hinai, jangan ki pandang entengi. Karena tanpa dia itu kau tidak hidup di dunia ini.
0: Dede, tamang kaku. Hebat nak kodong. Iya. Oke, mi pale, dulu mo.
2: Iya, iya, iya, pang komentarku. Karena air kan ngale pembela nanti nadeku, jadi laki mementah membela sendiri. Ada lagi doi pembela iya nak.
0: Iya deh. Iya, makasih nak dulu mo.
2: Itu mikapan komentarku. Yang penting cok dotto enggak.
0: Iya, ditunggu cok dotto.
2: Pajapai jaman-jaman tadi, sehat selalu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih banyak untuk delukmu di Jalan Satando ya. Jadi sahabat budaya, kami hadirkan tadi salah satu informasi dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar tentang kehadiran pemerintah dinilai masih minim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Dan juga tentunya dengan adanya sipak lebi, sipak tokong, saling memuliakan, menghormati dan saling menegakkan atau membantu. Dan ini tentunya untuk mendorong gerakan pemerintah dan masyarakat dalam memulihkan trauma korban kekerasan ya, dan memuliakan hak-hak mereka sebagai manusia. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum Pak Asis.
3: Waalaikumsalam, Barik Basa.
0: Monitor Ki juga Pak Asis.
3: Iya, bagus temanya, saya dengerin dulu.
0: Oke, deh, silakan Ki peng komentar kalau bagus Ki temanya.
3: Memang itu sebagai kita laki-laki, apalagi sebagai suami, harus menghargai istri, menghormati. Kalau istri marah-marah, kan banyak istri kan banyak pekerjaan di rumah, di rumah. Dia juga harus mengerti. Dan itu kalau masalah dapur itu urusan, memang urusan kita.
0: Iya. Yeah.
3: Bukan urusan perempuan. Jadi kita harus tutupi semua kebutuhan dapur.
0: Iya. Yeah.
3: Kebutuhan istri, tidak bilang kita pulang kerja marah-marah, enggak boleh begitu. Harus menghargai istri. Kira itu saja deh Mbak Ji.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, masih di 04 RRI Makassar ya, di acara Bari Basa. Kita dengarkan dulu kelong di ruang dengar Anda ya, Uti Wipet Diku. Selamat kemarin kalinya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Enggak.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, saat ini kurang lebih 44 menit dari jam 8 ya waktu Indonesia Tengah. Saya terima kembali telepon Anda. Silahkan Demang Kadipangkep ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, iya Demang, silahkan komentar tak apa tuh sing ini.
1: Iya. Nak kita aja nalah buku komentarku, tapi mudah-mudahan mengenai aja minimal 10%. mengenai kekerasan terhadap perempuan, pernah pendapatku nak itu perempuan itu tidak perlu lagi dikerasi karena memang bahannya dia dari yang kaku dan keras, dari tulang rusuk tuh ceritanya. Jadi kapan-kapan dikerasi, maka dia akan patah. Patah artinya sudah hilang lainnya, kehilangan sendiri buat laki-laki. Wah, pernah tau gak pau.
0: Oke deh. Iya kan pengalaman kemudian ini toh.
1: Iya. Kemudian yang kedua, dari pengamatan juga kembali. Ini saya kira yang di apa namanya yang digaungkan oleh dicanangkan oleh Ibu kita Kartini mengenai emansipasi. Saya kira sekarang ini sudah berhasil. Artinya sudah banyak dari kaum-kaum perempuan yang berhasil menempati posisi-posisi yang tepat, terutama di dewan kita, Dewan Perwakilan Rakyat perempuan, menteri juga banyak perempuan, gubernur banyak perempuan, pokoknya hampir segala sektor lah perempuan mendominasi.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, lagi tugas sukses selalu. Mudah-mudahan nambah 10% Mbak Eden Mbak Jidi.
0: Apa itu 10%-nya?
1: Anu ndak mudah-mudahan mengenai aja dengan tema anu
0: maksudku. Oh, baca
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terima kasih untuk siapa deh Mangka ya, Opa Is, coba telepon ulang ki kembali. Hebat Anatawa deh Mangka tapak Ma iya. Terima kasih Bu Dahniar ya, komentarnya Bu Dahniar itu. Halo Pak Is. Halo. Waalaikumsalam. Akhirnya tembus juga. Bagaimana Opa Is?
2: Halo.
0: Komentar tak ini silahkan.
2: Ya, jadi komentar mengenai istri tadi ya harus intinya kalau
0: memuliakan.
2: Saya harus disayang sekali.
0: Beda deh. Ya, harus ada sekalinya.
2: Sekarang kebanyakan istri kan nanti membalas sayangnya itu kalau ada lihat ki ada warna merah atau warna
0: ya
2: warna-warna pokoknya anulah fisik yang mau dibelanja. Nah jadi minimal lah juga dia harus memperhatikan memang kasih yang ada jin ada apa atau tidak yang seperti itu selalu warna merah. Ya jadi gendang ya kalau dikasih ya harus pintar-pintar mengatur lah jangan juga ya dikasih hari ini juga habis.
0: Iya.
2: Ya, kalau misalnya dia banyak ya jangan juga langsung satu hari juga atau dua hari langsung habis. Ya minimal lah ya harus dipikirkan mata-mata yang mana lebih mendesak yang mana. Karena biar bagaimana intinya harus ada tabungan. Karena kita ini sekarang ini kan problemnya kita tidak sangka-sangka tiba-tiba kita sakit. Ya toh, nah kalau dia sakit ada masalah kan akhirnya kan terganggu. Untuk kalau seorang suaminya yang sakit jadi ya mau dapat apa lagi. Kalau tidak ada tabungan apalagi mau dibelanja untuk hari-hari sedangkan hari-hari itu harus ada.
0: Jadi
2: kalau saya sih intinya memang kerjasama tim itu harus selalu kompak ya dalam mengatur rumah tangga.
0: Jadi harus ada kekompakan.
2: Nah itu yang masalah itu kalau apalagi sekarang kan terlalu canggih nih biar di rumah tiba-tiba pak ada yang berteriak paket. Nah itu jangan membiasakan diri juga orang lain pesan paket kita juga mau ikut-ikutan.
0: Kita juga ikutan.
2: Iya toh.
0: Iya.
2: Nah ini jadi pesanan saya ya kalau kamu disayang begitu disayang ya balaslah tanpa ada syarat-syarat.
0: Iya.
2: Tanpa ada warna merah apa. Ya jadi tugas utama kita tahu seorang istri itu ya memang dia capek kasihan. Mengatur rumah.
0: Iya.
2: Mengatur dapur, mengatur cucian, tapi jangko juga itu menjadi alasan sehingga anda ada tugas yang keduamu, tidak mau kok Piji-piji apa, jangan juga, karena itu bahaya loh kebutuhannya. Seorang suami melebihi dari apa, karena bisa-bisa mencari yang lain. Yeah. Kalau selalu kau menolak, ada itu beberapa viral, saya lihat. Kalau mau diajak, misal lalu, capek, itu alasannya capek. Atau dia sekali nabokoi.
0: Iya, itu
2: orang
0: dia.
2: Orang bagus bilang nabokoi, kalau tidur, jangan. Karena biasa itu laki-laki stres. Akhirnya, laimi, apalagi kalau pergi di warkop, ada yang bujuk-bujuk, akhirnya terbiasa. Jadi sekarang kan sudah zaman modern, jadi hindari yang begituan. Ya kalau perlu, malah perlu saya pesan di perempat sekali-sekali lah perempuan yang minta, jangan laki-laki yang selalu minta. Ya mungkin itu ada pahalanya lebih besar, mudah-mudahan nanti Ibu Niar yang jelaskan. Iya, saya kira itu ya dari saya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Is, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi terakhir ini di Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah gabung ya melalui line telepon kami, dan ya saya pamit. Terima kasih banyak semua yang sudah komentar tentang perempuan ya, bagaimana memuliakan perempuan, saling sipah kain dan juga sipah tokong. Saya pamit dari ruang dengar tak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nusantara Pagi Prompat Makassar.
4: Di balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
5: Kalau seharian sampai ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. Oke. Begitu saja.
6: Kalau ada.
5: Begitu saja itu.
7: Kalau Ibu?
6: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh, pertama bangun pagi kita habis sholat, kita persiapkan di dapur kan. Jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya, dia bilang saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar, dia pamit lagi pulang. Kita tanya, perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
4: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursiah di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
5: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi karena ya, kena mata tuh begini. Itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya mau panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara di sana di Pampangarap begini ada tukang pijat begini ya. Kita cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan atau pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
4: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
5: Jelas pernah capek. Saya juga capek, memijit itu luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung apa bikin semangat lagi karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Pada saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
4: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Ya, udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan juga benda serta lagu daerah Nusantara. Kerajaan Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan. Tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone.

Berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau, akhirnya Raja Goa dan Talo masuk Islam pada tahun 1605, dan rakyat pun segera mengikutinya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar,

Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan ini menyebabkan nilai-nilai kebudayaan Islam yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi ciri yang cukup menonjol dalam aspek kebudayaannya. Kerajaan Makassar mengembangkan kebudayaan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam dan juga tradisi dagang. Berbeda dengan kebudayaan Mataram yang bersifat agraris, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi merantau. Keterampilan membuat perahu, pinisi, merupakan salah satu aspek dari kebudayaan berlayar yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

1604, Islam masuk ke daerah Makassar melalui pengaruh Kesultanan Ternate yang giat memperkenalkan Islam di sana. Raja Goa yang bernama Karaeng Tunigalo selanjutnya masuk Islam setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang. Selanjutnya Karaeng Tunigalo memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam, yaitu pada tahun 1605 hingga 1638. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1660, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin, terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu persaingan antara Goa Talu, Makassar, dengan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan dalam Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Bone merupakan wilayah kekuasaan Makassar yang dipimpin oleh Aru Palaka atau Arung Palaka yang menawarkan kerjasama untuk membantu Belanda. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki dengan ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar.

terpaksa Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya, yaitu pada tahun 1667, yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda. Yakni, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, dan Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar, serta Aru Pelaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, tetapi Sultan Hasanuddin tetap berjuang untuk melawan Belanda. Setelah benteng Sambaupu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, yaitu Mappasomba. Belanda berharap Mappasomba dapat bekerja sama. Namun sebaliknya, ia meneruskan perjuangan ayahnya. Rakyat Makassar marah atas keputusan perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat Makassar kian berkobar dan berlangsung hampir 2 tahun. Banyak pejuang dari Makassar yang pergi ke daerah-daerah lain, seperti ke Banten, Madura, dan sebagainya, guna membantu daerah-daerah bersangkutan dalam upaya mengusir POC. Pejuang tersebut diantaranya adalah Karaeng Galesung, Monte Maranu, yang membantu perjuangan rakyat di Jawa Timur. Sementara itu, Aru Pelaka semakin leluasa untuk menguasai daerah Sopeng, yaitu dengan pengawasan dan juga pantauan dari POC. Setelah perjuangan rakyat Makassar benar-benar padam, Makassar pun jatuh ke tangan POC secara keseluruhan. Sebutan Makassar sebagai pusat perdagangan bebas lenyap begitu saja.

Kita masih bersama dalam acara Senadia, Seni Nada dan Budaya Pro 4 RRI Jakarta. Masih berkisah mengenai Makassar. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yaitu pada tahun 1511. Sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan juga Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan juga daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itulah lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan seperti kain dari India, sutra, dan tembikar dari Cina, serta juga berlian dari Banjar. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka kerajaan ini menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur, ditaklukkanlah Kerajaan Bone. Sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, demikian juga Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jalan perdagangan waktu musim barat yang melalui sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan dapat dikuasainya.

1904, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional, sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan juga Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan juga Lambung, pedagang-pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini disebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menimbulkan beberapa kali peperangan. Pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap bahwa Makassar sebagai pelabuhan gelap. Sebab di Makassar diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Untuk mengatur pelayaran dan juga perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut dengan Ade Alopioping, Bicarance Pabalue, dan sebuah naskah lontar karya Amana Gapa. Mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu Pinisi dan juga Lambu. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sarto 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sahabat budaya menjelang siang di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini pagi ya, masih pagi dan tena. Iya, pagi menjelang siang hari ini dengan informasi yang akan saya hadirkan untuk kita semua. Saya akan temani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang hadir untuk hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebentar di pukul 11 kami akan hadirkan teras UMKM, dan sahabat budaya bisa menelpon di 0811 409 250, dan acara IKT sebentar juga pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita akan merilai Pro 4 RRI Jakarta pukul 14 hingga pukul 15 sore nanti. Dan sahabat budaya di mana saja berada, informasi akan saya hadirkan bagaimana pengembangan energi terbarukan yang dapat dicapai melalui diversifikasi sumber daya. Nah, untuk pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa pilar utama. Diversifikasi sumber energi ini memanfaatkan potensi alam lokal seperti sinar matahari, angin, panas bumi, air atau hidro atau biomasa, dan tenaga laut. Jadi ini beberapa yang dilakukan untuk membangkitkan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Jadi memang kalau bilang Indonesia itu kayak akan mataharinya ya, karena daerah tropis begitu. Jadi ini tempat dimana bisa dikembangkan energi terbarukan. Sebelum itu kita dengarkan kembali dulu kelong berikut ini.

0: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
0: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
2: Program Sekolah Rakyat menuju generasi cerdas bermartabat.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Bicara tentang energi terbarukan, sahabat budaya, yang pasti kalau bicara tentang sumber energi terbarukan, tadi saya katakan bahwa ada energi surya atau matahari. Ini salah satu manfaat panel surya untuk menyerap sinar menjadi listrik, sangat cocok diterapkan di iklim tropis seperti Indonesia yang tadi saya bilang. Dan energi angin atau bayu ini juga merupakan turbin angin untuk mengubah hembusan angin menjadi listrik skala besar atau pembangkit listrik tenaga bayu. Energi air atau hidro ini memanfaatkan arus sungai atau bendungan untuk memutar turbin PLTA dan mikro hidro. Energi panas bumi juga salah satu pendukung utama energi terbarukan atau geotermal, yang dimana menggunakan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin. Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk ini. Ada lagi bioenergi, di mana biomasa dan biogas mengolah limbah organik kotoran hewan atau tanaman maksud saya menjadi sumber energi. Nah, mengapa diversifikasi itu krusial? Karena ada keamanan pasokan di dalamnya. Nah, jika satu sumber terganggu, misalnya musim kemarau mengurangi pasokan PLTA, sumber lain seperti tenaga surya tetap dapat beroperasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiapa, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kita bicara tentang energi terbarukan yang dimana energi terbarukan itu perlu diversifikasi krusial. Kenapa? Karena ada ketahanan iklim di dalamnya. Nah, ketahanan iklim sendiri membantu menekan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk akses yang merata, sahabat budaya, ternyata energi terbarukan itu membuka peluang elektrifikasi ke wilayah terpencil menggunakan sistem energi mandiri berbasis potensi lokal. Nah, untuk itu bagaimana fokus ke sektor yang telah ada? Nih, salah satunya fokusnya adalah kebijakan skala besar, baik itu rumah tangga, industri yang ada di Indonesia. Dan energi terbarukan ini punya potensi sangat besar untuk di Indonesia, karena iklim maupun cuaca yang ada di Indonesia sangat mendukung untuk energi terbarukan. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya akan hadirkan kembali Kelong. Nanti kita akan kembali ke informasi, masih dengan informasi energi terbarukan.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Bicara tentang energi terbarukan, yang pasti peningkatan efisiensi energi surya dan angin juga perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan sistem penyimpanan energi, di mana ini adalah baterai begitu yang lebih stabil dan terintegrasi dengan sistem cerdas atau smart grid. Terobosan ini bertujuan untuk mengatasi sifat intermittent atau menekan biaya produksi serta mempercepat transisi energi bersih. Ada beberapa arah utama riset dan teknologi energi terbarukan saat ini, salah satunya adalah peningkatan efisiensi energi surya dan angin. Nah, inovasi material alternatif selain silikon yang mampu menghasilkan efisiensi konversi energi matahari lebih tinggi dengan biaya produksi yang lebih murah pastinya. Ada lagi turbin lepas pantai. Ini desain turbin skala raksasa yang ditempatkan di laut untuk menangkap hembusan angin yang lebih konsisten dan juga kencang. Ya, karena kalau di pantai kan banyak anginnya, sahabat budaya, apalagi banyak pohon-pohon, apa yang dibilang, pohon kelapa, itu pasti menghasilkan juga namanya angin yang cukup besar. Jadi solusi penyimpanan energi baterai skala utilitas ini adalah salah satu juga riset mutakhir untuk menggantikan baterai lithium ion konvensional demi kapasitas yang lebih besar. Keamanannya pun itu lebih tinggi dan umur pakai pun yang lebih lama. Ada juga solusi penyimpanan energi baterai skala utilitas ini adalah berfungsi sebagai daur ulang baterai. Nah, penelitian ekstraksi material kritis seperti lithium dan kobalt dari baterai bekas untuk ekonomi sirkular. Dan ada juga untuk penggunaan sensor untuk memantau performa pembangkit dan konsumsi energi secara real time. Untuk sahabat budaya semuanya, itulah bagaimana inovasi dan riset teknologi untuk energi terbarukan yang berfokus pada peningkatan efisiensi konversi daya, pengembangan sistem penyimpanan energi atau baterai yang lebih stabil dan integrasi sistem cerdas atau smart grid. Semoga terobosan ini bisa bertujuan untuk membuat energi kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan itu tidak kurang dan lampunya terus menyala. Kenapa kalau tidak menyala dan ini panas ki biasanya, gelap ki rumah, apalagi kalau rumahnya di BTN itu dempet-dempetan, tidak bisa kalau tidak ada itu lampu. Biar siang juga bisa kadang-kadang dinyalakan ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan hadirkan Teras UMKM.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih

0: Sahabat Budaya Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama siang hari ini seperti biasa di obrolan teras UMKM. Alhamdulillah saya sudah bersama kedua narasumber kami di siang hari ini, dan siapakah dia, kita akan langsung berkenalan dengan kedua narasumber kami. Sahabat budaya juga bisa menonton kami ya di live Facebook maupun juga YouTube siang hari ini. Siapakah dia, kita akan coba berkenalan dengan kedua narasumber kami. Siang hari ini ada Hendro Haryanto, beliau adalah founder Randang. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, Dek?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, Dek Hendro ya. Hmm. Baru datang ke RRI, Dek Hendro.
3: Iya, baru pertama ini.
2: Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Iya, kita ke narasumber yang berikutnya ada Leli, ini owner dari Rumah Makan Balai Gadang. Assalamualaikum, selamat siang, Dek Leli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak.
2: Apa kabar, Dek?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Sehat. Kita bahas hari ini tentang dibalik kuali rendang, menjaga rasa tetap otentik. Dan hari ini pula nanti kita akan bicara banyak tentang rumah makan yang mereka kelola berdua, suami istri. Di manakah alamatnya, pasti penasaran. Rasanya pun mungkin ada yang sudah rasa, tapi kalau saya belum rasa ya. Nanti kita coba akan coba-coba dengan benda atau juga makanan yang mereka bawa. Alhamdulillah ada contoh yang mereka bawa di siang hari. Nanti kita akan lihat kemasannya seperti apa, juga bagaimana mereka menggerakkan perekonomian di Indonesia. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu ya kedua narasumber kami, Kelong berikut ini.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini di balik kuali rendang menjaga rasa tetap otentik. Dan alhamdulillah saya sudah bersama kedua narasumber kita di hari ini, ada Hendro dan juga Leli. Kita coba dulu kembali ke kedua narasumber kami. Hendro, ini kalau bicara tentang rendang, pastinya ya, kalau rendang itu ya Dek Leli sudah banyak nih rumah makan Padang juga memproduksi hal ini. Betul. Atau memproduksi makanan ini. Dan makanan Padang itu kayaknya di lidah orang Indonesia tuh sangat apa ya, dibilang sangat enak begitu. Saya juga salah satu penikmat makanan Padang. Apalagi kalau Padangnya itu sudah otentik dengan rasa yang enaknya di lidah, jadi pengen beli terus begitu. Ya. Ya. Oke, baik, Dek Hendro kembali. Bagaimana awal mula? Bolehlah diceritakan kepada kami di balik usaha rendang yang kita dengan istri tak geluti, dan boleh juga ditahu sejak kapan mendirikan usaha ini, serta apakah resep yang digunakan ini atau saat ini itu merupakan warisan turun temurun keluarga atau hasil kurasi mandiri? Banyak ya pertanyaannya. Boleh langsung dijawab.
4: Hendro, ya. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan sebelumnya kepada RRI yang sudah ngajak kami untuk berdiskusi, pengalaman usaha kami.
3: Iya, baik, terima kasih.
4: Nama usaha kami itu Rumah Makan Balai Gadang. Awal mulai itu enggak produksi nasi. Okay. Nasi rames ya, nasi bungkus, nasi campur. Awal mulanya kami produksi sayur nangka. Karena itu momen bulan Ramadan.
3: Ya.
4: Jadi kita hanya produksi lauk pauk saja. Ternyata itu sambil tes pasar juga ya. Ternyata banyak warga sekitar menyukai sayur nangka itu. Nah, kemudian awal pertengahan Ramadan kita buatkan aja nasi campur itu, campur. Karena dulu itu kami berdiri tahun 2018 dan ini generasi kedua. Dan itu orang-orang di sekitar tidak terlalu familiar dengan nasi Padang. Tapi saya coba pertengahan Ramadan itu ternyata banyak yang suka. Nah, dari situ sampai sekarang kami buka rumah makan Balai Gadang itu sendiri. Nah, untuk andalan kami ya. Rendang ini. Nah, itu pun rendang itu sebelum kami buka di Makassar ini, rendang itu sudah dikenal seluruh Indonesia mungkin ya, sampai ke luar negeri. Makanya kami tidak terlalu susah untuk mempromosikan nasi Padang ini. Karena semua orang tahu nasi Padang itu enak, terutama rendangnya itu ya.
3: Iya, betul.
4: Dan alhamdulillah rendang kami otentik ya. Maksudnya otentik itu punya ciri khas rasa dari orang tua kami. Yang di kami pelajari itu masaknya ya. Alhamdulillah kami ini hobi masak ya.
3: Berdua ya, nah, suami berdua, istri ya.
4: Jadi okay. Nyambung lah ketika ada resep dari orang tua, lalu kita kembangkan dan alhamdulillah sampai sekarang masih
3: terjaga
4: rasa kualitas
3: tentunya. Iya, oke deh, baiklah. Oke, okay. Denro tadi sudah ceritakan awal mula berdirinya, terus dari ternyata turun temurun ya itu ya. Dari keluarga resep rendang tersebut. Nah, seberapa otentik masakan rendang di balik kuali yang diproduksi oleh kita berdua begitu? Ya.
4: Pertama, kalau sudah masak rendang itu kita harus menjiwai ya. Kalau dari awal kita mempersiapkan bumbu itu, kita tahu nih mau masak rendang. Beda dengan masakan yang lain mungkin kita mengikuti resep kita masak. Tapi kalau rendang itu harus menjiwai. Dan caranya pun kita harus menikmati itu karena pertama masak rendang itu lama, lama itu butuh berjam-jam, dan jangan sampai di proses pembuatannya itu kita lagi bete atau moodnya lagi gak baik itu, nanti hasilnya juga beda.
3: Oh, gitu. Ya. Alasannya apa, Deleli, boleh tambahkan?
4: Karena itu mungkin gini. Kalau rendang itu kan kita sudah tradisi dan budaya dari Minang.
3: Oh iya. Yeah.
4: Makanya itu saya sudah coba beberapa koki yang saya ajarkan tuh. Dan memang berbeda itu. Kalau memang itu kokinya hobi masak, ada koki juga yang cuma sekedar menggugurkan kewajiban sebagai koki, itu beda hasilnya.
3: Beda hasilnya. Oke. Apalagi namanya Hendro ini, Hendro sendiri dari Minang.
4: Kalau saya sendiri dari Jawa Barat.
5: Terus kalau saya ya asli Minang.
3: Oh, Leli yang Minang.
5: Ya. Jadi ini menu itu resepnya itu memang dari mama saya, orang Payakumbu.
3: Oh, begitu.
5: Orang Payakumbu. Iya. Apalagi Payakumbu itu kan terkenal dengan rendangnya kan. Rendangnya itu
3: begitu. Oke, jadi yang tukang masaknya ada di samping langsung begitu ya. Resepnya dari turun-temurunnya situ ya. Oke, baiklah. Kembali lagi, saat ini banyak variasi rendang yang kita tahulah ini bisa disesuaikan lah dengan lidah modern atau non-Minang biasanya. Apalagi saya kan bukan orang Minang ya, mohon maaf ya. Jadi tapi saya suka masakan Padang. Nah, bagaimana kita berdua menjaga idealisme rasa otentik ini di tengah tren kuliner yang dinamis atau banyak begitu ya. Silakan. Siapa jawab?
4: Ya. Nah ini untuk rendang ini sebenarnya kalau aslinya di Padang itu dia agak pedas, lebih pedas tuh. Tapi kemudian setiap daerah itu kenapa bisa berbeda? Karena kami itu mengikuti lidah di mana
3: Indonesia.
4: Indonesia terutama di mungkin di Makassar juga suka pedas, cuman mungkin beda di masakan yang lain gitu kan. Makanya itu rendang kami, kami desain supaya nggak terlalu pedas juga, tapi masih tetap rasa Minangnya itu dapat begitu. Atau enggak misalkan bisa juga kita kayak frozen, kita PO. Ada yang suka pedas, nah mungkin kita akan
3: sesuaikan
4: pedasnya.
3: Jadi bisa ditahu ya, Deleli, Dehendro kalau memang mau pedis ya ditulis di bawah keterangannya gitu ya.
4: Kecuali kalau di rumah makannya kita ratakan tidak terlalu pedas.
3: Oh,
4: karena
3: begitu.
4: Biasa anak-anak juga mau rendang.
5: Bisa karena malah anak-anak itu yang lebih suka rendang.
3: Betul.
5: Sampai anak saya pun gak bosan-bosan makan rendang.
3: Sama gitu. Jadi kalau pesan makanan Padang itu di rumah sukanya rendang, enggak mau yang lain-lain, pokoknya katanya enak kalau rendang. Oke, ada rasa otentik tersendiri lah gitu ya. Oke, baik kita ke yang berikutnya lagi. Nah, sebenarnya bicara tentang tantangan terbesar. Apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi rasa selama berjam-jam di depan kuali begini? Aduknya itu ya. Deleli boleh silakan.
5: Ya, itu seperti yang dibilangin Kak Hendro tadi ya. Tantangannya sih kalau kayak kita gitu ya suka masak kayaknya malah seneng gitu. Karena dibilang tantangan karena ini kan hobi gitu ya. Jadi kalau mau dibilang tantangan ada gak?
4: Tidak ada sih.
5: Jadi karena kita seneng yang penting kan moodnya enak gitu kan gitu. Selagi moodnya enak kayaknya nggak ada tantangan dan lagi masak ya. Enjoy gitu kan.
3: Keringatan juga tidak apa-apa ya.
4: Iya. Kalau misalkan hasilnya enak itu kepuasan tersendiri.
3: Iya. Oke. Jadi boleh kalau bicara tentang bahan baku. Iya. Ini mungkin juga seperti ya kalau rendang itu pakai kelapa begitu ya. Yang pasti kalau untuk santannya itu atau pemilihannya seperti apa begitu? Bagian daging kah yang sangat mempengaruhi atau apa begitu yang mempengaruhi? Dan juga kalau bicara tentang rendang, ini caranya menyortir itu seperti apa? Dan memastikan bahwa bahan baku itu bagus, masuk selalu dan berkualitas premium. Oke, silakan. Apalagi kelapa sekarang mahal ya.
5: Iya.
3: Satu butir ya. Berapa satu butir ya, Leli? Boleh tahu?
5: 11 ribuan lah.
3: 11 ribu kan sudah diparut ya.
5: Iya.
3: Oke, silakan.
5: Kalau dari bahan baku itu kan memang dari waktu ke waktu itu kan fluktuatif ya kak ya. Malah bukan itu lagi, malah semakin naik gitu kan. Tapi memang diajarkan sama orang tua saya kalau untuk masakan itu kalau kami nggak pernah dikurang-kurangin, biar harga bawang naik, misalnya cabai naik, ya udah tetap takarannya segitu gitu kan. Cuman dicari apanya, kemudahannya itu kita cari supplier di, kan biasa beda-beda harganya gitu di pasar ya.
3: Jadi saya cari supplier yang benar-benar bisa terjangkau harganya.
4: Kecuali kalau misalkan kayak misalkan daging, nah itu kami nggak bisa dicari kualitas dulu baru harga. Kan biasa ada yang harga murah tapi kualitasnya kayak banyak seratnya apa. Karena kalau rendang itu ada bagian khusus yang harus, kayak misalkan bagian paha atau khas itu yang harus yang bisa dipakai buat rendang.
3: Jadi tidak sembarang begitu ya?
5: Iya, nggak sembarang. Biasa ada yang keras gitu kan.
3: Tapi memang bagaimana cara memilihnya sebenarnya? Jadi, adakah resepnya untuk kita ibu-ibu yang mungkin rendang tuh harus bikinnya begini gitu ya? Dagingnya pilihannya seperti apa? Boleh silakan.
4: Kalau mau bikin rendang itu pertama kita pastikan bagian khas atau enggak bagian paha lah. Nah, itu karena enggak terlalu keras. Nah, dan pastikan itu dagingnya itu tidak terlalu banyak seratnya. Biasanya putih-putih.
5: Yang ada putih-putih enggak bagus. Keras.
4: Itu susah kita potong kecil-kecilnya kan. Kalau ada seratnya nanti orang makan keras. Mulai dari proses pemilihan bahan itu memang rendang itu sangat dijaga. Dan santannya pun harus fresh. Maksudnya kita mau bikin baru kita pesan santannya.
5: Kalau dimasukin freezer atau kulkas kayaknya beda rasanya. Jadi detik itu juga langsung dimasak gitu. Santannya juga nggak boleh muda gitu kan, harus agak tua.
3: Kelapanya juga harus tua, harus
5: tua. Agak tua karena itu kan ada minyak-minyaknya, biasa itu asli dari minyak kelapa.
4: Terus mulai apa, ini kan rendang itu sekalian informasi. Rendang itu diambil dari kata randang, merandang.
3: Paling
4: ramah tuh merandang.
3: Randang itu mengaduk ya?
4: Mengaduk ya.
3: Nah,
4: itu prosesnya kan lama sekali. Jadi kita nggak bisa mulai dari awal nih aduk terus. Nanti apinya juga harus dijaga. Ketika mau habis santannya, kecilin apinya. Mengatur apinya harus itu mulai lama lagi.
5: Pokoknya harus di dalami gitu.
4: Di
3: dalam
5: dinikmati.
3: Aduh, kalau
5: jangan mau cepet-cepet selesai, itu juga enggak bagus.
3: Harus sabar mungkin
4: harus
3: ya.
4: Sabar.
3: Kalau orang Pak Bosangan kayak saya kayaknya enggak bisa ini.
4: Enggak jadi kayaknya.
3: Beli saja kalau gitu ya. Banyak keruakan itu anaknya. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang lagi tentang topik kita di balik kuali rendang menjaga rasa tetap otentik. Saat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
3: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih berbincang di siang hari ini. Yang pasti juga kita masih membincangkan tentang dibalik kuali rendang, menjaga rasa tetap otentik. Dan kita masih bersama Hendro dan juga Lely. Ada beberapa tadi kita sudah ketahui tentang usaha mereka yang dibangun. Dan tentunya juga usaha-usaha ini punya daya tarik tersendiri tentang rasa rendang tersebut. Baik, kembali lagi De Hendro dan Lely, banyak ini produsen beralih ke alat masak modern atau gas untuk efisiensi. Apakah kita berdua ini masih mempertahankan metode tradisional seperti kayu bakar atau tungku, atau melakukan adaptasi teknologi tanpa merusak rasa? Boleh, silahkan dijelaskan.
4: Memang pertama kami buka usaha ini, kita nggak kebagian itu zamannya pakai
3: tungku api.
4: Ya. Ya, mungkin okay. Saya masih kecil itu masih kebagiannya.
3: Nah, oke.
4: Jadi kita tetap pakai gas pertama itu. Nah, kesininya lagi kita nggak bisa menghindari untuk memakai lebih modern lagi, peralatan yang lebih modern lagi. Yeah. Dan itu memang kita harus mengikuti. Dan gimana caranya resep kami bisa rasanya itu bisa terjaga, makanya mungkin butuh inovasi dengan peralatan yang mungkin semakin canggih ya. Kayak mungkin harus produksi banyak itu rendang, kita nggak bisa lagi pakai tangan sendiri gitu.
3: Oh,
4: ya
3: begitu.
4: Karena kan pasti
3: berat kan.
4: Berat.
3: Iya. Jadi pakai apa biasanya?
4: Mungkin nanti kami pakai,
5: kalau sama
4: alat,
5: ini masih pakai wajan. Tapi ada inovasi.
4: Sekarang banyak peralatan yang memudahkan.
3: Contohnya apa kalau mau rencana ini ke depan?
4: Ada itu alat apa namanya?
5: Alat yang buat yang ngaduk sendiri pakai mesin.
4: Pakai mesin.
3: Oh, ada ya mengadonnya.
4: Produksi lebih besar.
3: Oh iya, oke.
4: Mungkin kalau pakai manual, pakai tangan sendiri, mungkin bisa sampai 10 kilo aja.
3: Oh iya.
4: Kalau
3: di
4: atas 10 kilo mungkin nanti.
5: Soalnya berat juga kan, kalau apalagi kalau udah memasak itu.
3: Iya, makan waktu gitu ya. Mas kalau mama pakai mesin contoh ya, mesin itu kan kita bisa tinggal ya, bisa masih kerjaan lain mungkin iris bawang atau apa segala macam ya. Itu ya salah satu yang akan digunakan insyaallah.
5: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan rezekinya banyak, amin.
5: Amin.
3: Oke.
5: Biar bisa produksi banyak sekalian kan.
3: Amin. Oke lah. Baik, kalau bicara tentang bumbu De Hendro sama De Lely, kita ini bumbu yang otentik terkadang itu mengalami fluktuasi harga yang tadi sempat kita bilang yang cukup ekstrim di pasar. Misalnya cabai sekarang mahal ya contoh ya.
5: Betul.
3: Terus atau rempah tertentu begitu. Nah, bagaimana strateginya kita berdua menyiasati biaya produksi tanpa harus mengurangi takaran bumbu asli? Silahkan.
5: Kalau kami sih siasatinnya lebih produksinya lebih dibanyakin lagi aja gitu. Jadi kan kalau sedikit-sedikit di ecer itu kan memang harganya beda juga. Kalau beli partai agak besar gitu kan.
3: Jadi murah ya kalau partai per kilo.
5: Ada selisihnya lah gitu kan.
3: Begitu ya. Oke. Lalu
5: terus belinya di distribut langsung di distributornya gitu ya?
4: Terus nanti pengaruhnya ke proses produksi, kalau kita sedikit produksi bisa sama itu biaya produksinya. Misalkan
3: gitu.
4: 5 kilo sama 10 kilo itu biaya produksinya bisa hampir sama.
3: Oke, begitu
4: makanya
3: ya.
4: Kita lebih banyak apa stok begitu.
3: Beli, lebih banyak beli ya, yeah. Beli borongan ceritanya ya. Oke, okay, baiklah. Gitu. Nyetok juga supaya bagus begitu. Kalau naik harga berarti masih bisa ada yang yeah. yang lain yeah, biasanya okay. begitu ya. Oke, okay, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Sebenarnya bagaimana kita berdua mengedukasi konsumen, terutama generasi muda, bahwa rendang yang hitam dan kering atau otentik itu memiliki nilai estetika dan rasa yang lebih unggul dibandingkan rendang yang masih basah. Oke, okay. Adakah perbedaan begitu? Leli atau Hendra yang jawab?
4: Iya, ya. Baik. Gini, sebenarnya biasa di masyarakat itu suka keliru antara rendang itu kering ya.
3: Oh iya.
4: Kering itu maksudnya sampai bumbunya. Kalau di bawah rendang itu sebelum kering itu namanya kalio.
3: Kalio. Oh kalio, nah, ada
5: memang kalio. Ada juga itu memang namanya kalio.
4: Jadi urutannya gini, gulai, encer, tah,
3: iya,
4: terus santan. Ya nanti kalau lebih atasnya lagi kalio, baru rendang.
3: Ada tahapan-tahapan, ada masaknya tamanya. Begitu ya. Yeah. Walaupun bumbunya sama gitu ya. Yeah.
5: Bumbunya hampir
4: namanya
5: sama.
4: Namanya tuh. Nanti kan
5: prosesnya salah. Aja gitu ya.
4: Jadi jangan disamakan kayak rendang tapi masih banyak kuahnya. Itu mungkin secara umum masih bisa dikatakan rendang, tapi aslinya itu kalio. Jadi belum jadi rendang itu.
3: Ya, begitu.
4: Makanya kenapa rendang itu bisa tahan lama? Karena proses alamnya itu kan dia santannya sampai kering,
5: mengeluarkan minyak itu
4: sampai
5: kan itu
4: minyak.
5: Proses anu juga kan.
4: Jadi daya tahan kebasinya itu dia kuat gitu kan.
3: Oh.
4: Karena saya sebelum kesini kemarin ada rendang
3: sini. Boleh ditunjukkan.
4: Pertama ini kan frozennya ya.
3: Iya, frozen rendang frozen. Itu ya.
4: Iya. Kemarin saya coba sisanya ini saya enggak simpan di kulkas, simpan di luar aja. Jadi tadi saya makan masih enak.
3: Oh begitu.
5: Rasanya
3: jadi tidak perlu dimasak lagi begitu ya?
5: Iya,
4: nggak perlu.
3: Dipanasin juga tidak perlu.
4: Nggak perlu. Ini pun simpan di nanti kalau sudah ruangan sudah bisa dimakan.
5: Dan rasanya pun alhamdulillah nggak berubah gitu kan?
3: Alhamdulillah itu otentiknya ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Terus apa yang dibawa boleh dilihatkan dulu? Ini boleh kita mau lihat dulu sebenarnya produknya seperti apa, sahabat budaya. Dari tadi kita ngomong-ngomong tapi produknya udah dikasih lihat ya.
5: Ya.
3: Oke, okay, boleh silakan. Yang mana itu boleh dilihatkan
5: kalau
3: dulu?
5: Ya, produknya Balai Gadang sih ya seperti ini gitu kan?
3: Ya agak tinggi ya, agak tinggi boleh ya.
5: Seperti ini.
3: Ya.
5: Ya, jadi ini biasa dipesan untuk
3: agak tinggi lagi supaya iya dilihat di layar, oke. Okay.
5: Ini biasa kalau ada rapat gitu kan.
3: Terus
5: biasa itu kami melayani kayak orang tasya gitu kan.
3: Oh iya,
5: orang meninggal biasa.
3: Buka dong oh, supaya kelihatan buka.
5: Nanti jadi ngiler, Kak.
3: Iya. Iya, kasih agak ke bawah dikit ya supaya kelihatan ya. Iya,
5: Ya.
3: Ya, boleh.
5: Ini alat makannya kan
3: sudah lengkap ya, kan? Semuanya.
5: Ada tisu, ya.
3: Iya, angkat ke atas lagi sedikit boleh. Iya. Oke. Jadi ada semua.
5: Semuanya dibungkus kan jadi aman.
3: Gini begitu ya. Oke. Okay.
5: Ini sambelnya.
3: Sambel hijau.
5: Sambel hijau. Pokoknya ini best seller juga. Beda katanya daripada yang lain sambel hijaunya.
3: Iya gitu ya. Alhamdulillah.
5: Gak bisa move on dari sambel. Pokoknya semuanya sih.
3: Iya.
5: Iya okay. Ini sambal ini ayamnya kan, nasinya dibungkus gitu kan.
3: Iya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Jadi sudah lengkap itu
5: sudah
3: ya.
5: Sudah lengkap.
3: Oke, okay, apa namanya di depan namanya?
5: Balai Gadang.
3: Balai Gadang. Yeah,
5: kalau pesan
3: balai ya.
5: Dibuka.
3: Iya.
5: Akun.
3: Iya, ada nanti ya, ada di yang berikutnya ya. Oke. Okay. Yeah. Baiklah. Itu beberapa sudah dipamerkan. Nah, tadi bicara tentang perkembangan teknologi digital sangat berpengaruh terhadap penjualan tak. Nah, boleh tahu alasannya kenapa? Mau pakai digital juga tidak yang promosinya kayak mungkin tadi nama produk tak sendiri di medsos itu kan juga salah satu bentuk promosi.
5: Yeah.
3: Ada IG, TikTok dan WA-nya berapa boleh dikasih tahukan kepada kami? Iya, yeah, yeah. Silakan.
5: Kalau kamu memang udah apa iklan digital juga kan?
3: Oh, sudah iklan. Oke. Okay.
5: Jadi ada IG-nya, ada TikTok-nya gitu. Bisa juga langsung di WA.
3: Berapa nomor WA-nya kalau ada yang mau pesan boleh?
5: 0813561919150.
3: Oke, okay, diulang boleh?
5: 0813561919150.
3: Oke. Okay. Kalau medsos namanya apa? IG maupun TikTok ada?
4: Ada. Sesuai namanya.
3: Sesuai namanya Balai Gadang. TikToknya juga ada.
5: TikToknya ada Balai Gadang.
3: Oke. Okay. Terus kalau promosinya biasa live juga? Di TikTok atau tidak, atau di IG? Kalo tidak.
4: Live belum.
5: Live kalo itu pernah berapa kali?
4: Ya, tapi ya, belum konsisten.
3: Tidak konsisten, ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi sudah pernah ya live, sudah ya. Terus kenapa?
5: Sejauh ini orang lihat di TikTok gitu, udah berapa lama? Lihat di mana kak? Katanya di TikTok. Oh, kayak iya, anak-anak mau ujian kan ini.
3: Iya, betul.
5: Di kampus gitu ya, anak UIN gitu, banyak anak UNEM. Kak pesen dong buat ujian katanya.
3: Oh iya
5: gitu.
3: Tahu, betul.
5: Iya, iya, iya. Buat ujian kan biasa bawa iya, anak kan.
3: Iya, bawa, bawa untuk ini, kasih makan orang-orang di sana ya.
5: Iya, kak pesen gitu. Oh, iya. Tahu dari mana dek? Dari TikTok, dari IG gitu, masya Allah. Iya,
3: alhamdulillah. Jadi memang teknologi atau aplikasi kita medsos ini sangat membantu ya, yeah, untuk kita promosi juga ya.
4: Kalau anak muda kan biasa di medsos, tapi kalau untuk anak milenial ke bawah, orang tua mungkin atau enggak, bisa lihat di Google Maps.
3: Google Maps, ya betul ya.
4: Banyak yang itu juga dari beberapa Google Maps. Cari rumah makan terdekat atau yang terenak. Bisa nanti dicek di Google Maps.
5: Iya. Malah ada langganan kita begitu ya.
3: Iya, di mana alamatnya boleh tahu?
5: Jalan Pelita Taborong dekat jembatan kembar.
4: Goa.
3: Oh, Goa. Iya. Oh, di Goa ya. Perbatasan gitu ya.
5: Perbatasan.
3: Oke. Okay. Baiklah, kalau boleh tahu juga, produknya ini sudah mengantongi izin apa saja? Oke, kan pasti penasaran ya orang kalau makan kan harus
5: halal gak?
3: Iya, ya, gitu betul, ya. Ada ini tidak ya, boleh silakan. Iya. Leli mungkin?
5: Iya, alhamdulillah sih kalau kita sudah bersertifikat halal kak ya, ayamnya gitu kan?
3: Iya semua.
5: Semuanya sih alhamdulillah udah gitu. Jadi kayak kemarin sempat waktu ada kegiatan MLF gitu ya, saya kan berdiri di sana. Ibu-ibu ngomong, ih halal gak? Katanya gitu, gak tahu saya di sebelah ownernya gitu ya. Saya bilang, insya Allah halal bu, udah sertifikat halal kok. Aku bilang begitu.
3: Alhamdulillah, sudah semua PRT apa segala macam sudah ya. Alhamdulillah. Wah itu, jadi orang tidak ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi begitu ya, alhamdulillah.
5: Karena kan biasa ayam potong tuh ada juga yang emang gak bisa, ada yang gak halal gitu kan, gak tahu. Kalau ini kan memang pemotongan kita tuh udah bersertifikat halal juga. Jadi kitanya enak mau ngurusnya.
4: Memang gitu. Itu kemarin membantu sekali yang dari apa si halal itu ya, sertifikat halal. Jadi kan memang halal itu mulai dari proses input, proses sampai output kan harus halal. Makanya kenapa mungkin kami sendiri tahu pemotongan itu halal, tapi nggak tersertifikasi, makanya kan diragukan. Akhirnya kita beralih ke produsen yang punya sertifikasi halal.
3: Iya begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah ini bicara tentang promosi kembali produk yang kita lakukan, apakah dari segi packagingnya sendiri atau produk inovasi yang baru, inovasinya ya, yang ada. Terus apakah dari segi pembeliannya juga, apakah ada juga promosi agar supaya menarik konsumen untuk membeli lagi dan lagi begitu, alias ketagihan? Oke, boleh silakan.
4: Ya, waktu kemarin di Balai Gadang sendiri ya, karena kami itu terikat komunitas komunitas rumah makan Padang di Sulawesi ya.
3: Iya.
4: Dan apa namanya, hambatan kami harga kan harus sama. Terus apa namanya, ketika ada kebijakan kita harus ngikut ke komunitas. Berpikir dari situ gimana caranya kita biar tetap kita berkomunitas tapi fleksibel kita untuk mengembangkan usaha ini. Makanya muncul ide, bukan ide sih, ini sebenarnya di Jakarta sudah banyak nasi Padang keliling namanya ya.
3: Nasi Padang keliling. Keliling. Iya. Oke. Maaf.
4: Iya. Yeah. Itu pakai sepeda listrik atau sepeda motor ya, pakai gerobak. Jadi dia lebih kita mendatangi konsumen. Makanya lahirlah ini namanya?
3: Sirandang. Sirandang namanya. Yeah. Boleh dekatkan di kamera ya. Oke, namanya apa? Sirandang.
5: Lebih ke event-event gitu kak ya.
3: Iya,
5: tuh adanya di event-event gitu.
4: Jadi dengan randang ini kami bisa berinovasi. Dari harga pun kami bisa enggak mengikut komunitas gitu. Karena kami punya packaging yang memang ini mungkin pertama ya.
5: Pertama.
3: Unik ya?
5: Iya, unik. Yeah.
3: Kayak rumah makan rumah Padang ya, Minang ya, atau apa itu?
5: Ya memang rumah makan Padang.
4: Rumah Gadang namanya.
3: Rumah Gadang namanya.
5: Iya, Rumah Gadang.
3: Iya, iya.
4: Dan kenapa muncul ide nasi kotak ini? Karena ini mungkin menyerupai kayak nasi bungkus.
5: Biasa orang nasi Padang tuh lebih enak katanya dibungkus. Gitu yeah. kan. Ada ciri khasnya sendiri kalau digabungin semua tuh kuah-kuahnya, sambel-sambelnya gitu kan.
4: Makan pakai tangan.
5: Betul. Nah, ini lebih elegan lah gitu.
3: Iya, jadi lebih cantik packagingnya gitu ya. Betul. Itu juga mungkin salah satu untuk mau branding kan ya.
5: Iya.
3: Branding kalian punya ini ya produk
4: punya
3: ya.
4: Iya, betul.
3: Iya, kan biasa kalau biasa kita bilang bungkus pakai kertas biasa saja. Iya. Ya, kalian berbeda karena ada branding ini ya kemasan itu ya juga nama ya. Oke.
4: Okay. Oh, dan ini juga memudahkan kalau kami punya karyawan baru nggak bisa langsung bungkus ya kan karena agak susah, makanya dengan pembungkus ini jadi lebih memudahkan untuk karyawan baru untuk bisa bungkus nasi Padang
3: yang otentik gitu ya.
5: Ini juga kalau dibawa kayak kemarin saya mau ke keluar kota.
3: Iya.
5: Bawa nasi bungkus kan biasa orang malu ya.
3: Iya.
5: Kayaknya saya pede-pede aja gitu makan di mana bisa gitu kan.
3: Karena packagingnya cantik ya.
5: Aman juga gitu kan.
3: Saya bisa buka-buka ya dilihat ya dalamnya. Tapi jangan nanti berantakan lagi.
5: Ada
3: memang space-nya ya.
5: Ya
3: kan nanti dilihatlah biar penasaran semuanya beli ya. Oke. Makan siang ya. Oke deh. Baiklah, kembali lagi di kedepannya apa mimpi besar atau rencana ya pengembangan yang ingin dicapai oleh Deleli sama Hendro untuk usaha rumah makan Gadang ini atau rumah makan apa tadi bilang?
4: Balai Gadang.
3: Boleh, silahkan.
4: Sebenarnya mimpi besar kami itu tidak hanya memperbesar bisnisnya, tapi ketika bisnisnya itu besar, kapasitas kami pun sebagai owner bertambah. Makanya ini kan udah berjalan hampir 9 tahun. Cuman 8 tahun ke belakang kami enggak ada belajar tentang bisnisnya. Kita jualan saja. Nah, makanya setahun terakhir ini alhamdulillah kami belajar, dan itu harapan kami bisa mengupgrade diri kami sendiri, kapasitas diri kami sendiri. Gak mungkin bisnis kami bisa besar kalau kapasitas kami kecil. Karena kalau mau bisnis besar ya kapasitas kami sebagai owner harus dinaikin juga. Begitu. Makanya kami setahun ini ngikutin komunitas
5: pendampingan,
4: pendampingan bisnis.
5: Nah, alhamdulillah setelah ikut itu tuh motivasinya
4: mindset
5: tinggi
4: juga,
5: sekali.
4: Mindset berbisnis itu, karena kan saya rasa orang yang pebisnis ini belum tahu apa arti itu bisnis gitu. Mungkin kakak juga bisnis apa sih?
3: Iya betul. Bisnis itu mencari uang ya kalau kita bicara ya, mencari uang
4: betul,
3: ya,
4: mencari
3: bangun
4: uang.
3: Relasi gitu ya.
4: Tapi ada hal yang lebih penting. Bisnis itu mencari uang, mencari cash dengan cara apa namanya menyelesaikan permasalahan orang lain atau enggak membantu kebutuhan orang lain. Kalau enggak ada masalah, kita misalkan jualan, mungkin orang enggak terlalu butuh, enggak bisa laku juga, makanya kita target pasar dulu, kita cari apa yang dibutuhkan pasar, apa yang ada masalah di pasar ini, baru kita bisa buka bisnis tersebut.
3: Itu ya yang dicapai ya, alhamdulillah ya. Semoga sukses lah. Nah, apa closing statement yang ingin disampaikan oleh mungkin Hendro atau juga Leli? Silakan. Gimana? Ada closing statement untuk topik kita hari ini ya. Silakan.
4: Ya, mungkin hari ini kami tuh dikenal sebagai pelaku usaha UMKM yang rumahan begitu ya. Setiap bisnis besar itu kan selalu berawal dari kecil, dari pengalaman. Dari pengalaman, langkah kecil, keberanian untuk terus belajar. Lewat kesempatan apa ini, Teras UMKM ya.
3: Iya betul,
5: Teras UMKM.
4: Saya ingin mengajak teman-teman UMKM yang lain, pengusaha muda kah atau owner bisnis yang mungkin sudah omsetnya ratusan juta atau mungkin miliaran begitu ya, sama-sama untuk naik level, bukan naik level bisnis, apa dari segi bisnisnya, tapi dari kapasitas diri dan juga mindset. Jangan juga cuma jalan sendiri gitu ya. Mungkin kalau kita
5: sukses sendiri gitu kan, harus ngajakin.
4: Jalan sendiri mungkin susah bertumbuhnya. Makanya cari lingkungan yang tepat, ilmu yang tepat, dan koneksi yang tepat, itu yang lebih penting, relasi ya. Karena kan bertumbuh bisnis itu bukan cuma soal jualan lebih banyak, tapi juga tentang membuka wawasan, membangun relasi, dan memperbesar cara berpikir. Jadi insya Allah ini kami dari komunitas kami nanti tanggal 21 Juni 2026 ada event di Makassar, tepatnya di 4Point Makassar. Nama eventnya Best Makassar, Business Excellence Summit and Talk. Di situ kami insya Allah akan undang, mungkin targetnya 1000 pengusaha Semakassar, se-Sulawesi ya, se-Sulawesi. Dan di situ nanti akan saling berkumpul, saling bertukar apa, sharing bisnisnya. Di situ juga mungkin kita bisa saling mengenal. Nah itu lebih penting lagi relasi ya. Jadi nanti bisa untuk apa, gerbang kita untuk naik level, naik kelas. Dan di situ nanti kedepannya ada kelas pendampingan bisnis selama 1 tahun. Kalau kita ikut di event nanti, nah ada harapan besar nanti bisa ikut pendampingan bisnis selama 1 tahun. Jadi dari kami Balai Gadang sama Randang
5: merasakanlah
4: manfaatnya.
5: Satu tahun
4: ke belakang ini memang banyak sekali perubahan, terutama mindset kita berpikir.
5: Karena emang jadi business owner tuh mindsetnya emang harus dijaga sekali.
4: Betul. Dan kami mengajak kebaikan ini untuk teman UMKM yang lain untuk bisa datang nanti di event besar ini, namanya Best Makassar.
3: Tanggal
4: 21 Juni 2026 di 4Point.
3: Mulai jam berapa?
4: Satu hari full.
3: Satu harinya
4: online. Tanggal 20 nanti online, nanti tanggal 21-nya offline di Hotel 4Point. Dan nanti kalau misalkan UMKM yang lain yang melihat siaran ini, bisa hubungi kami untuk info lebih lengkapnya.
3: Berapa nomornya yang bisa dihubungi?
5: Nomor apa aja?
4: 0821 12333583. Atau nanti ikutin
5: ada sosial medianya juga.
3: Medsosnya ada.
4: Atau di medsos di mana? Usaha kami, di Randang, di Balai Gadang, kita selalu update juga.
3: Jadi nama medsosnya Balai Gadang gitu.
4: Balai
3: ya.
4: Gadang.
3: Baiklah. Terima kasih banyak untuk Hendro dan juga istrinya Leli, kesempatan siang hari ini sudah bersama kami berbagi ilmu tentang bagaimana mengelola usaha rendang yang tetap otentik dan tidak ketinggalan di pasaran kita saat ini. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Semoga komunikasi kita ini berjalan hingga nanti ke UMKM yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Solah berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga dan buah. Kopi Toraja

Ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Siaran Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara IKT, dan alhamdulillah hari ini kita sudah punya kedua narasumber yang hadir di studio kami. Siapakah dia? Kita langsung akan berkenalan dengan kedua narasumber kami siang hari ini. Kita akan coba menyapa, ada siapakah di sana? Ada Ibu Nana Argas. Assalamualaikum Ibu Nana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ibu Nana?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Baik, alhamdulillah. Kita ke yang berikutnya, ada Ibu Mawar Sadek. Assalamualaikum Ibu Mawar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ibu Mawar?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Baik, Ciki. Baik. Oke, kedua narasumber kami siang hari ini, mereka adalah anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar. Dan hari ini kita bicara tentang permainan tradisional di Sulawesi Selatan. Oke, baiklah. Kalau bicara tentang permainan tradisional, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang permainan tradisional di siang ini. Tapi mau Kak dulu dengar Ibu Nana bernyanyi, sahabat budaya. Siang hari ini Ibu Nana menyanyi lagu apa lagi, Bu Nana?
2: Takontu amin nemai.
1: Artinya itu apa, Bu?
2: Ah, padi artinya itu
3: sudah tidak seperti dulu.
1: Berubah mi. Jahat nade.
2: Begitulah
1: hidup. Oke. Baiklah, Ibu Nana, kita nyanyi dulu di.
2: Iya.
1: Oke. Baru kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang permainan tradisional Sulawesi Selatan. Sesaat lagi kita dengarkan Ibu Nana bernyanyi.

0: Halo buat Ibu Nana, sudah bernyanyi siang hari ini. Terima kasih banyak. Suaranya keren, sahabat budaya. Beliau memang biasa menyanyi kayaknya di kafe. Iya, Bu ya.
1: Tidak, oh, tidak di kamar mandi.
0: Kamar mandi sih. Oh, salah tebak mah itu kode.
1: Kamar
0: mandi dan kamar gitu ya. Oke lah. Baiklah ya, ternyata saya salah identitasnya, Kak. Salah, ternyata bukan Ji penyanyi di kafe. Biasa orang karaoke di kafe, Bu Nana. Tidak, Ji. Oke, Bu Nana tidak dibede kategorinya. Oke. Baiklah, sahabat budaya, siang hari ini kita bicara tentang permainan tradisional di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin Ibu Nana atau Ibu Mawar yang duluan, mungkin apa permainan tradisional yang kita tahu begitu ya? Iya. Ibu Mawar mungkin atau Ibu Nana yang mana duluan?
2: Dulu waktu kita masih kecil.
0: Iya.
2: Biasa saya anu inget itu anu. Iya. Songko-songko jangang yang pakai sarung. Baru sarung? Dia nu dikasih masuk di badan tuh baru diikat baru dalam. Ditebak Ibu Nana nih
3: siapa ditebak. Yang di dalam
2: iya siapa di dalam
0: begitu
2: ditebak
0: ya, oh itu permainannya ada iya. Lagi yang lain mungkin
2: asing iya. Ada namanya asing
0: asing itu apa Ibu permainannya
3: gasing,
0: gimana
3: gasing
2: kayak anu
3: apa itu
2: apa baku hadang-hadang begitu
0: oh itu namanya asing
3: oh,
0: ya
3: enggo bukan enggo ya
2: enggo iya netong enggo ada juga enggo okay. Iya mau sama asing itu baku hadang-hadang jadi kalau tidak didapat ya lolos dia sampai ke atas dia menang kalau lolos iya
0: oke okay. Ada lagi permainan yang lain yang kita tahu
2: dende-dende. Waktu kecil dende-dende.

0: Okay.
1: Itu yang pakai
2: abang itu dende-dende kita.
1: Dende-dende yang
0: itu
1: yang, yang mana tuh?
0: Di garis-garis itu.
1: Oh, bikin rumah Ki.
0: Iya.
1: Baru ada garis
0: tangga-tangga.
1: Hmm. Oh, itu yang ada lingkarannya besar itu biasa kalau
0: iya.
1: Di
0: Dan ada tangga-tangganya baru kita angkat kaki satu baru lompat-lompat. Nah.
1: Iya, ada seperti itu.
0: Dende-dende.
1: Okay.
0: Iya.
1: Jadi memang permainan tradisional itu kalau kalau dilihat dari sekarang nih, bagaimana permainan tradisional yang kita lakukan?
0: Anu kayaknya sudah mulai hilang.
1: Hilang nih.
2: Hilang nih.
0: Karena HP.
1: Handphone.
2: Anak-anak
1: handphone.
2: Lebih suka nonton yang...
0: Iya. Nonton YouTube apa anak-anak kayak game, main game. Tapi itu saya rasa, kalau main HP anak-anak terus biasa kan matanya rusak.
1: Oh itu ya.
0: Iya, harusnya
2: saya juga biasa ajarkan saya punya kemenakan. Ayo kita main dende-dende.
1: Oh iya. Terus,
2: apa itu? Mama apa anak itu? Apa itu mama anak main dende-dende? Saya contohkan mi. Dibilang bagus juga.
1: Iya,
2: okay. Ya, inilah permainan kita waktu kecil.
0: Iya, harusnya itu kita perkenalkan.
2: Iya.
0: Perkenalkan
2: supaya
0: itu,
2: jangan punah kodong itu anu permainan.
0: Supaya juga anak-anak jangan keseringan main HP, dialihkan.
1: Iya, betul.
0: Dialihkan ke permainan. Utamanya itu harus diperkenalkan itu permainan yang sudah hampir punah.
1: Oke. Begitu deh.
0: Iya, harusnya begitu supaya anu-anu ini matanya juga anak-anak tidak terfokus ke HP. Betul. Bisa-bisa kan merusak.
1: Gitu. Iya juga. Karena berjam-jam itu anak-anak main game.
0: Sudah banyak itu saya lihat.
1: Tapi kalau
0: ada yang buta matanya.
1: Iya, kalau bicara tempat bermainnya, kan sekarang kan banyak BTN kodong.
0: Iya.
1: Tidak bisa cuma gambar-gambar.
0: Bisa kayaknya di teras.
1: Bisa di teras.
0: Bisa di teras
1: pakai
0: cangkir.
2: Bisa pakai tulis.
1: Oh iya, di bawah warna.
0: Iya, bisa kita.
2: Ada
0: ya, bagaimana diakali supaya ini anak jangan main HP terus. Kita perkenalkan dengan ini permainan tradisional kita yang dulu supaya tidak punah.
1: Oke, kita terima tanggapan dari pendengar kita tentang permainan tradisional di Sulawesi Selatan. Seperti apa? Kita coba terima dulu di Bu Nana, Bu Mawardi.
0: Iya,
1: assalamualaikum, Ikate.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Ki?
3: Aja.
1: Den Liwang.
3: Iya.
1: Den
2: apa kareba Den Liwang?
1: Ya.
3: Alhamdulillah kareba.
2: Bajiji.
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Iya, apa yang kita tahu-tahu tentang permainan tradisional?
3: Sebenarnya itu kalau permainan tradisional itu sangat banyak.
1: Selain tadi Nabil, Ibu Nana sama Ibu Mawar apa lagi ya? Banyak.
3: Itu bila kali Ibu Nanda tadi itu hari itu juga Mak Gasing.
1: Gasing.
2: Bola kasti.
1: Tapi kan itu
2: laki-laki.
1: Bola kasti.
3: Ada juga bola yang kecil itu bentuk kayak gitu. Pokoknya bola kasti kalau perempuan juga begitu.
1: Iya.
3: Itu juga sekarang tuh anak sekarang tuh jarang kita pakai itu.
2: Tidak ada mi.
1: Kecuali kalau di kampung mungkin ya Bu ya, Bu Nana ya.
2: Sudah sepertinya juga kampung juga sudah terlalu.
1: Biar di kampung
2: sudah tergerus sama.
1: Iya.
3: Jadi kalau menurut saya ini masyarakat apa lagi anak-anak sekarang ini harus dikembalikan itu. Jangan dihilangkan. Kalau menurut saya kan ini budaya.
2: Bagus itu dilestarikan Pak Di.
3: Harus dilestarikan. Karena ini di Sulawesi Selatan ini siapa lagi kalau bukan para kita?
2: Tojengi.
3: Para kate itu. Ini cara acara kate. Ini harus ini berkop, harus ini di Sulawesi Selatan ini budaya harus jangan hilangkan. Termasuk ini permainan ini.
2: Permainan ini ya, permainan tak dulu tuh masa kecil-kecil.
3: Saya juga waktu masa kecil itu Ardi itu bilang itu kalau saya itu sembunyi-sembunyi. Kalau bahasa Makassarnya itu tingko-tingko.
1: Mau tingko-tingko.
0: Oh iya.

0: Iya. Kalau masaknya
1: iya. Tingko-tingko itu kan katanya tadi apa katanya. Berarti dia pada sebelah menang.
0: Oh iya.
1: Iya. Itu bahasa Makassar itu tingko-tingko. Kalau katanya itu kalau gasing-gasing itu salah. Salah itu artinya kalau gasing-gasing. Itu kalau katanya itu sembunyi namanya kalau bahasa Malaysia.
0: Oh sembunyi
1: kalau misalnya bahasa Makassar itu cakko-cakko
0: oh begitu ya
1: kalau misalnya ketuanya ganti sembunyi itu dicari diganti
0: iya
1: siapa jadinya
0: iya
1: iya iya jadi itu kalau tidak salah karena saya juga waktu masih kecil saya juga sedangkan itu kan ganti.
0: Iya, sembunyi-sembunyi namanya. Iya,
1: yeah. Sembunyi-sembunyi kalau bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau tidak tahu kalau bahasa Bugis, apa?
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Oke, Deli Wang. Terima kasih, Deli Wang.
1: Iya. Oke.
2: Sehat ke lagi hari ini berapa sehat ke selalu.
0: Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng Liwang di Nuri. Penelpon berikutnya kita coba terima dulu. Assalamualaikum IKT.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKT Pak.
0: Marsuki,
2: iya Pak Marsuki. Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Baik jika tahu.
2: Iya.
3: Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada teman yang menyukseskan acara IKT. Sungguh luar biasa.
0: Amin. Terima kasih.
3: Bayangkan rumahnya dari jauh. Datang berkumpul untuk memenuhi tugas yang telah disampaikan oleh pengurus. Iya. Ya. Oke, saya langsung saja.
0: Yeah.
3: Mungkin waktunya hanya 5 menit. Sesuai apa yang saya baca dari suatu tulisan bahwa permainan tradisional itu adalah suatu permainan yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi mulai dari kecil sudah ada itu permainan. Iya. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan di sini bahwa permainan tradisional itu ada unsur-unsur kebersamaan.
2: Iya, betul-betul ada unsur kebersamaannya. Kita rame-rame kan?
3: Rame-rame. Rame-rame. Ya, denge-denge.
2: Denge-denge.
0: Iya, denge-denge. Oke.
3: Bayangin kalau ada di denge itu.
0: Iya.
3: Ada juga itu yang main bola itu kalau perempuan. Kemudian.
2: Tapi saya jarang kak di denge, Pak. Kak dulu waktu kecil besar kak saya.
3: Itu mi,
2: saya jian denge orang, tapi kalau capek memang aku kasih turun mi.
0: Bahaya jurang ki bu, tidak boleh begitu. Tidak
2: boleh dia apa kalau capek, tidak ada mau denge ke saya dulu.
0: Ketinggi ki.
2: Tinggi lompo baru besar sekali.
3: Kemudian permainan itu, umumnya yang kalah mengaku. Ada kejujuran.
2: Iya ada memang kejujuran, betul-betul ada kejujuran Pak.
0: Kejujuran
2: tidak ada apa di tidak ada bohong-bohongan di permainan begini waktu kita masih kecil-kecil itu
3: kalau kalah mako
2: kalah mako
3: misalnya ada peraturannya kalau kau kalah didenge kau
0: tidak bisa kalasi juga ya
2: tidak bisa kalasi
3: ada juga itu waktu kecil dulu itu ada dipasang kemiri dalam lingkaran
2: kemiri dipasang taruh
3: namanya
2: baru didetek.
3: Jadi ini masing-masing pemain ini yang ikut misalnya dipasang dua.
2: Ya.
3: Jadi kalau dia tiga orang enam bijinya dilempar itu.
2: Dilempar. Kalau keluar semua
3: mi.
2: Kita.
3: Jadi itu rule of game-nya itu memang diakui tidak ada yang protes.
2: Tidak ada yang protes.
3: Iya. Kemudian keterampilan kayak saya main kelereng.
2: Ada kejujuran Pak di permainan itu.
3: Iya, kejujuran.
2: Kita tidak bisa anu.
3: Aturan, kesepakatan, keterampilan. Jadi itu yang bisa kita ambil suatu hikmah bahwa permainan tradisional itu mengandung unsur-unsur tadi. Kalau sekarang kan lame. Kemudian kedua, kalau dulu itu kan susah. Bahannya susah dicari. Bayangkan saya misalnya pelapa daun pisang, dijadikan kuda-kuda.
0: Itu.
2: Biasa saya melakukan itu.
3: Iya. Tapi biasa juga dalam permainan ada juga namanya manusia ada juga yang jekong.
0: Ada jekong, Bu. Ada, Pak. Ya, bagaimana jekongnya dia?
3: Jekongnya dia tidak mau mengaku. Iya, itu nampak dari jadi pribadi orangnya. Tapi dia kalau dia tidak dia jaikol, dia diprotes. Kemudian temannya bilang, dan dia jamu kepanggil, dia
2: tidak jaikol. Tidak bisa, sebenarnya jaikol di waktu main-main kecil-kecil itu, karena semua jadi saksi bahwa kita benar. Kalau memang kita benar.
0: Oh begitu.
3: Misalnya main kelereng, itu kan kelereng dipasang berderet. Kalau kena kepalanya diambil semua. Kalau dia misalnya alat mainnya itu jatuh di garis, itu tidak bisa, itu tidak jadi. Itu kan rule of game-nya itu. Itu kesepakatan. Jadi tadi saya katakan bahwa mereka itu dulu diajar untuk bagaimana taat aturan. Jujur, terampil.
2: Jujur,
3: itu yang penting kita ambil dari hikmah ini, dari hikmah perbedaan
2: terhadap itu. Itu Pak.
3: Bayangkan itu kalau ada lubang kira-kira jaraknya 5 meter, kemudian itu kelereng dilempar, kemudian bisa masuk. Bayangkan itu.
2: Ada kesenangan tersendiri di Pak.
3: Karena hari-hari kerjanya begitu. Jadi siapa yang dekat di itu liang, dia yang main. Itu tidak boleh. Tapi tadi saya katakan ada juga nakal biasa, itu biasa dalam manusia. Tapi kalau dia misalnya jekong, dia tidak diterima oleh lingkungannya. Dia tersisi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam
2: Makasih banyak Bapak.
3: Tapi satu hal bahwa acara ini bisa kita apa namanya menambah wawasan, saling silaturahim, karena inilah gunanya berobat yang acara kate.
2: Mengingat lagi share hal-hal yang dulu-dulu.
0: Ini nostalgia kita.
3: Jadi kata aja mesti kita lestarikan. Walaupun itu, yang penting bahwa nilainya ini bisa melekat kepada anak-anak kita.
2: Tapi kira-kira masih bisa dilestarikan itu Pak, karena kalau kuliah sekarang anak-anak susahnya mau.
3: Iya, karena tidak ada yang mulai.
0: Bagusnya itu Pak Anu. Biasa diadakan lomba lah. Itu 17-an maksudnya 17-an, biasa ya. Atau di sekolah 17, ya. Acara 17-an bagus diadakan lomba supaya tidak punah ini dilestarikan. Atau ke Anu, kalau Dinas Pariwisata dan Budaya itu bagus. Ada karnaval budaya kayak pernah di Goa itu. Waktu Pak Sarul jadi wakil gubernur, ada pekan budaya. Jadi itu permainan tradisional ada di situ, dilombakan. Jadi semoga ini pemerintah ada anunya. Ada perhatiannya untuk melaksanakan itu tiap tahun karnaval budaya.
2: Tapi kalau di daerah Paropo, daerah Paropo benda ada begitu. Tidak hilang kita tradisinya di sana.
0: Bagus kalau 17 Agustus ini diadakan. Supaya anak-anak tahu. Ini permainan yang dulu.
3: Bagusnya 17 Agustus. Ada yang menarik itu, wisata itu layang-layang.
2: Layang-layang masih diadu.
3: Bukan layang-layang mengadu diadu. Kan dulu kan orang mengadu layang-layang di atas. Siap yang putus. Kita bikin layang-layang yang ada hiasannya. Di situ gak bisa memberi pesan-pesan. Karena kalau layang-layang hiburan itu, orang bilang layang marah dan seterusnya, itu banyak jenisnya itu. Dan ada memang satu tempat di Bali itu memang diadakan lomba layang-layang. Ini kan termasuk juga permainan tradisional. Tapi tergantung bagaimana kita semua dalam usaha untuk menyelesaikannya itu, tentu dari pemerintah,
2: dari masyarakat. Tidak semua itu orang pintar melayang-layang, termasuk saya anakku tidak tahu melayang-layang.
0: Laki-laki Bu.
2: Laki-laki tidak tahu melayang-layang.
3: Oke, saya kira. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Kita ke penelpon biasa lagi, Bu Nanadi, Bu Mawar. Assalamualaikum, IKT.
4: Assalamualaikum.
0: Ibu Nursia.
2: Apa kereba, Bunda?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Nursia, bicara tentang permainan tradisional di Sulawesi. Apa yang kita tahu begitu Bu tentang permainan tradisional Sulawesi Selatan?
4: Banyak.
0: Ya,
4: saya sering dulu di sekolah itu senang main beklang.
0: Beklang. Kencare
4: itu
0: Iya, itu dulu anu tak permainan tak perempuan, iya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Iya,
6: ada juga di cara yang ikut kayak tali baru kita lompat-lompat.
0: Iya, lompat tali.
2: Lompat tali.
0: Iya.
2: Apa bahasa Makassarnya juga?
6: Sama dendeden banyak.
5: Banyak, Ji. Iya. Oh, iya.
6: Tapi sekarang mana? Saya perhatikan jarang
5: ya. Iya.
6: Tapi cuma
5: main kasti. Main kasti masih ada di lorong tak, Bu Nursia? Ya,
6: ya, masih ada mana?
5: Oh, masih ada tahu. Oh, ya. Yeah. Oh.
6: Itu
5: yang
6: tali.
5: Main tali, lompat iya, tali
0: karet,
5: maksudnya
0: ya, tali.
5: Oh, karet iya, yang melintang. Karet,
0: iya.
6: Oh, lompat itu.
5: Ya, masih. Yang saya ada di tempat yang
6: mana
5: begitu. Oh, masih ya.
6: Okay. Tapi itu di tempat yang anu. Itu Santo-Santo itu.
5: Oh, iya.
0: Di mana Santo-Santo?
5: Batu.
6: Iya, itu tempat kodenya-denya itu.
5: Oh, iya.
2: Itu denge baru di kita lempar.
6: Batu di pasang. Baru kita buang itu batu.
5: Oh, begitu.
6: Jadi, siapa yang dekat dari batu itu? Dia yang digenggam.
5: Oh iya.
2: Iya. Jangan bercerita dengar-dengar deh.
6: Santo-santo namanya.
5: Santo-santo ya. Ih, Bu Nursia, Ibu anu toh Ibu Nana toh tidak mau cerita tentang dengar-dengar. Mal anu malu-malu ih.
0: Tenen nerondeng ke batal lagi.
6: Tidak anu saya juga main itu.
5: Iya, ndak mau orang dengi karena tinggi besar nih. Iya,
0: saya saja
5: kayak paling imun tubuhnya kuat ya.
6: Saya sering ketemu cemunan mah.
5: Iya, sekarang saya dilihat je, dede. Anggap lompo, tinggi lompoi, dede. Bahaya.
2: Oh, Ibu Nursia nanti disangit deng, emanggang.
5: Ini siapa suruh badan tadi, dede. Melewati kapasitasnya orang Indonesia.
6: Saya bilang itu dan sana.
5: Iya.
6: Ibu Nana.
2: Iya,
6: saya.
5: Iya, Ibu.
6: Mudah-mudahan ini bisa dilestarikan ini.
2: Iya, mau saya beli itu dilestarikan di.
5: Kenapa,
6: tidak
5: Bu?
6: Pakai ongkos.
5: Oh, tidak pakai ongkos, tahu. Tidak
2: ada biayanya memang.
6: Jadi itu bisa bilang apa? Mau nunggu Pak Umar.
5: Oh, cowok. Kenapa, Bang? Waalaikumsalam. Suaminya Ibu Nursia. Kenapa, Bang? Moki juga codok.
7: Apa iya dong.
2: Apa kita permainan tuh waktu kecil?
5: Iya
7: dong. Pertama tertaru.
2: Apa njo?
7: Tertaru. Iya. Apa kamiri toh?
2: Oh iya. Seperti yang dibilang tadi Banu. Masuki.
7: Baru kedua asing-asing.
0: Iya asing-asing. Tena jadi longga njo longga.
7: Ada juga bulo.
0: Iya bulo. Longga.
7: Iya bulo biji itu.
2: Iya engrang sedang njo.
7: Iya. Baru ada lagi apa namanya itu Enggo.
0: Iya, ini atau Enggo. Iya.
7: Yeah.
5: Oh iya. Yeah.
0: Enggo.
7: Ada juga itu kalau perempuan dengan laki-laki ada sungguh-sungguh jangan, ada juga kawin-kawin.
0: Iya, sungguh-sungguh jangan.
7: Ada juga sungguh-sungguh diam.
5: Apa itu, Pak?
2: Iya, toko-toko dia.
7: Ah, ini ketinggalan di tele ini makanya.
0: Iya, toko-toko dia.
5: Awas ki Abang Nam. Dadah. Nah, cek lagi, Bu. Ibu Nana. Dadah orang tua ya.
7: Ada juga itu namanya tadi itu apa namanya itu santu-santu batu di pasar.
5: Iya, tahu.
7: Ada juga
2: itu tuh Pak Umar. Pak Umar kalau saya tuh main santu-santu
7: dulu tuh. Karena kan di tenoran dulu.
5: Biar mi Bu Nana, naik mah, depan apa ji, kubeli ji.
7: Yang pasti di situ semua yang sehat ya.
5: Yeah.
7: Okay.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana tadi apa kita mau bilang?
2: Itu ku bilang yang main santo-santo itu. Oh,
5: kenapa?
2: Tidak mau juga orang kasih main karena kalau saya main pasti kalah ngaseng nih.
5: Ke tangan panjang. Tangannya panjang, orangnya tinggi. Nasamina dapat itu lemparannya ya cece. Dapat mi rumah semua nah gambar di situ bunga-bunga. Oke, ada penelpon lagi. Kita keterima telepon dulu ya. Oke, assalamualaikum IKT.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Sore. Apa kabar, Deng?
8: Saya kabar baik, Ji.
5: Alhamdulillah.
8: Ya. Oke, mohon. Kira terkait permainan internasional saya juga sering beberapa meneliti tentang permainan internasional. Yang bagus itu longga sekarang yang dari bambu itu. Itu masih selalu dipentaskan setiap kegiatan-kegiatan daerah. Kedua gasing.
2: Masih ada itu gasing.
8: Itu masih
2: dilombakan.
5: Iya, ada di.
8: Mapanca itu Mas Sempa orang Bugis bilang.
5: Oh, Mas Sempa.
8: Iya, Mas Sempa. Itu tetap dilestarikan dan malah ada beberapa itu
2: yang sudah menjadi raga.
8: Iya, raga.
2: Masih dilestarikan itu.
5: Ada jadi lombakan.
8: Termasuk periset-periset ilmu budaya jadi banyak saya tahu tentang itu.
5: Iya.
8: Jadi apa namanya permainan-permainan itu yang tadi yang saya sebutkan itu masih eksis terutama di masyarakat adat.
5: Iya. Oke.
8: Seperti di Tolotang itu ketika upacara adat yang apa namanya Mabali Pari itu selalu ada kegiatan-kegiatan orang Mandar, ada kegiatan-kegiatan apa namanya tradisional. Permainan tradisional.
2: Yang masih ada termasuk juga itu, Pak. Yang kalau acara panen itu di daerah Bugis itu yang tumbuh
8: padi. Iya, pesta panen. Mapadendang.
2: Masih ada itu.
8: Mapadendang, Matojang itu semua itu ada semua data-datanya di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan di Kala Salapan. Intinya itu lengkap itu kebetulan saya pernah berkantor di situ. Jadi banyak riset-riset tentang itu. Sebenarnya bukan terlupakan. Cuma masyarakat anak-anak belakang ini yang tidak mau ini. Seperti pertandingan layang-layang itu kan di Sidrap selalu diadakan.
2: Tidak semua yang berminat begitu pas sekarang anak-anak.
8: Sebenarnya intinya itu dinas kebudayaan yang harus aktif kalau mau tetap lestarikan itu. Dulu di Balai Pelestarian itu kantor saya di Talas Salapa itu memang sering memanggil orang-orang daerah ikut-ikut lomba di situ, minimal pentas-pentas kalau ada acara-acara. Termasuk di Rotterdam itu sering diadakan maraga. Saya kira itu Bu yang saya tahu tentang
5: terima
8: ini.
5: Terima kasih Deng Sore.
8: Terima kasih Bu.
5: Deng Sore di mana?
2: Pak Samsul Bahri. Bukan Deng Sore.
5: Kita bilang tadi siapa?
2: Pak Samsul Bahri.
5: Bukan Deng Sore. Ibu.
2: Soalnya yang masuk itu Deng Sore tadi.
5: Pak Samsul Bahri. Di mana lagi Bu itu?
2: Saya kurang tahu di mana tadi.
5: Nanti di WA ya Pak Samsul Bahri ya. Iya, ada penelpon? Ya belum. Aduh, ini ada di sini. Kita nggak di sini aja Bu saya. Ya, oke deh. Assalamualaikum Ibu Harsina. IKT.
9: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bu Bunda?
9: Apa kabar? Sehat-sehat semua Bunda.
2: Alhamdulillah.
5: Ibu. Iya, terima kasih. Apa ya permainan tau atau kecil bedek nak bilang Ibu Nana, Ibu Arsina?
9: Banyak permainan main tak bataba.
5: Ya bagaimana tuh? Kayak mainnya Ibu Arsina kulpai.
9: Ada.
5: Kira kan tak bataba.
9: Tak bataba dikumpul ke semua ya, kelereng ya.
2: Iya.
9: Ya kayak kita taruh. Main buntu-buntu di garis-garis setiap ujung itu di kelereng.
2: Bunda, apa sanginya permainan make anu biji anu rapo-rapo liu kang?
5: Apa itu Bu?
9: Date.
2: Oh, date-date.
5: Date-date.
9: Ya biasa itu kalau tidak ada ceda-ceda itu nih pakai membeklang.
2: Membeklang.
9: Atau buang karet. Itu karet yang dibuang di tembok,
5: lempar-lempar.
2: Lempar-lempar.
9: Tapi sekarang itu anak-anak masih aneh, main karet di depan rumah, main lembe-lembe.
2: Iya. Iya, masih ada itu.
5: Oh, masih ada. Jadi iya.
2: Kalau di kompleksku saya masih ada
9: sampai dua jengkal.
5: Oh.
2: Yang lompat karet itu.
9: Iya. Bisa, masih bisa itu. Enggak biar tinggal enggak bisa.
5: Bukan mi zaman na Bu Ena, taloko mi kodo.
2: Taloko mi.
5: Oh, taloko mi.
2: Jangan berani di jangan berani diuji coba na nanti itu lutut.
5: Sakit.
2: Keseleo.
9: Itu main bekel.
5: Ibu Nana yang bilang bukan saya. Ibu Nana yang bilang.
9: Memang memang karena tidak bisa mi jauh-jauh
5: bisa.
9: Nakale. Saya keliling orang, saya sampai dipanaikan, jangan lagi sama jalan, dikasih naik di mobil.
2: Baru waktunya berapa meter di dikasih naik di mobil dia.
9: Astaga. Dia sampai racing, sampai
2: saya pulang, lagi, sampai selesai itu anu rutenya sama Bunda Tia.
5: Kalau
9: kata begitu, itu pemain raga-raga iya, tapi ada di mana masih anu di sini, dipertandingkan.
5: Begitu.
2: Memang memang kalau paropo.
5: Iya.
2: Paropo masih anu masih asli anunya tahu ah. Belum yeah. Belum ada
9: di sini. Ada anak mudanya, yang mesti mantun.
2: Nah, lestarikan memang tong tahu anunya tradisinya.
5: Oh, bagus tahu.
9: Dari pariwisata. Iya. Bulan datang di sini.
5: Ya. Untuk apa itu, Bu?
9: Anu lah di sini.
5: Oh, begitu.
9: Nah, video nah suri anak-anak video.
5: Iya. Oh, begitu.
9: Jadi, ya, anak-anak anu ji masih tahu karena anu. Aku bilang dulu tuh.
5: Iya.
9: Asok anu cepat-cepat.
5: Iya. Oke. Ih, putus Ibu Arsina. Mohon maaf mungkin jaringan ya. Kenapa dilihat-lihatin? Baiklah, kita terima penelpon berikutnya lagi ya. Ada siapa di sana? Oke, assalamualaikum, IKT.
10: Halo IKT, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak Suleman.
10: Dari Pasar Butung ini.
5: Pak Suleman. Yeah,
2: Pak Suleman baru minum dari sore tahu eh.
5: Oh ini dari sore tadi salah ki. Ai memang eh. Salah-salah kita telinganya Ibu Nana sama saya.
10: Salah-salah tadi yang masuk.
5: Iya.
2: Yeah. Pak Samsul.
10: Sami. Pak Samsul sami suaranya dari sore.
5: Oh begitu.
2: Iya.
5: Pak Samsul di mana? Alamatnya di Makassar kah?
2: Di Makassar.
5: Makassar. Oke, baiklah. Silakan permainan tradisional. Apa yang kita tahu?
10: Permainan tradisional waktuku itu masih sekolah SD. Kalau anak tumpi tawa Ibu Nana, akarina baguli.
2: Ya.
5: Iya. Apa itu, Bu?
10: Akarina baguli.
5: Main kelereng.
10: Abaguli.
2: Iya, abaguli.
10: Apontu. Ulu-ulu. Apa raca ya. Nah asin minjorin biasa itu permainan kelereng semua itu
2: iya permainan kelereng semua itu
10: permainan kelereng sama apa itu dende itu permainan perempuan
2: tapi saya suka aja main kelereng de sore.
10: Oh iya.
2: Tidak pilih merek mau itu perempuan apalagi
10: iya.
5: Saya juga dari jauh dilempar nih di garis juga lempar gitu Bu.
10: Iya, aku
2: sukanya itu saya kalau
10: yang dari jauh lempar.
5: Ada tuh kasih naik kaki lagi satu.
10: Tapi
5: berlempar dari.
10: Tapi tidak ada di lapangan Bu Nana di lorong. Di basi gitu. Iya, enggak ada permainan jari jauh anak kali pui. HP mami
2: nanu.
10: HP mami. Iya. Biasanya pun nanti biasanya pun natindis di HP anak-anak di putani. Ani bapak anu?
5: Iya.
2: Yeah. Ada kanak-kanak.
10: Bilang dah kutahu ke om. Dah kutahu tadi pergi nah. Kamu minta natin.
2: Bayi itu menjawab ki. Penatin anak menjawab.
10: Mentui.
2: Udah deh.
10: Karena kemana tidak ada nih permainan tradisional.
2: Iya.
10: Kamu dende-dende. Asing-asing, coko-coko jangan, abunting-bunting,
5: ya. Bunting-bunting. Bagaimana itu bunting-bunting?
2: Ada.
10: Bunting. Ada itu di anu sarung. Di anu sarung dentekne.
5: Di bombok
10: sarung.
5: Di bombok sarung. Bagaimana
10: ya? Bunting.
5: Bunting-bunting. Bunting-bunting setelah saya nikah. Iya.
2: Lain ya.
5: Oke, mana? Jelaskan Kak dulu ya, tidak mengerti Kak. Ya mau gimana?
0: Dia kan mesin deh sore.
5: Pak Sulaiman.
10: Anjadi tongkok ke sarung. Di ulun nampak di sore cengke nang kanan ini minat buntingku
2: yang kita bilang tadi.
5: Tadi yang kita bilang, Bu Mawar.
0: Iya.
5: Oke, baru dicari mi siapa di dalam sarung itu, gitu tebak-tebakan.
10: Iya. Sama dengan sama aja dengan coko-coko jang gitu sama
2: iya, sama aja anunya
10: sama aja
5: pakai sarung
10: pakai sarung semua nampak di tongko permainan pada tradisional tidak ada mi budaya begitu
2: bagus itu diadakan itu kalau anu di 17-an
5: iya 17 Agustus maji
2: dengar jangan anu jangan mekarukean
10: ulang tahunnya RRI
5: baru bagi tau ji
10: baru itu bunting bunting tadi tebagi bilang oh dia bunting naik ini itu ditebagi
5: naik lalang iya ditebak
10: ditebak ditongkok di sarung baru suruh ceng itu dia bunting tak baru ditebak iya
2: kalau benar tebakannya anu mi menang
10: iya di pasial lemi sedang bunting di pasial lemi mana sahaja tebakan nanti kamannya permainan tradisional itu mikutakutkan saya bu Nana bu Mawar ini kalau nak ke lain negara lain anu tak
2: sebelum diklaim bajikan kan penarian miron dijaga
10: pun anak ke lain kamannya kam untung kalau singkam pantan tonji kamen jo daerah-daerah lain provinsi lain
2: kalau negara mi lintas negara
10: permainan pun punak limban negara ini kan permenangku ini
2: apalagi Malaysia nangena
5: cap Malaysia nangena kui mana repone rogo nak kui ngasih paluk
10: iya
5: itulah
10: ini nak kelain ini kan permenangku tonji ini dapat tuh padahal perantong ngirai menjoreng kamay Pancasila apa tuh nak kelami nak kanan anung ku patah nak kepatah negara ku patah padahal kate patah telebak kemiri telebak kemiri ada kan teh tena anak-anak kan kalau pai kan nanti kan menjadi bapak dia
5: iya min jenara di puna 17 Agustus di RT tak di anu tak daerah teh diadakan supaya jangan punah harus dilestarikan
10: iya supaya anak-anak generasi
2: permainan toriolo yang dia lakukan nenek-neneknya dulu dan tetantenya om-omnya.
5: Itu bagusnya kalau setiap tanggal 17 Agustus dilombakan.
10: Kalau ada acara-acara ada acara kayak acara RRI mengadakan
5: bisa juga diperkenalkan sama anak-anak kita.
10: Adek-adek
5: bantok-bantok.
2: Seru nanya Pak Desore
5: seru pun itu cakwe-cakwe yang pakai sarung anu di tebak-tebak sih naik lalang itu coba lucu
10: enggo
5: asing iye
10: enggo
5: anganu longga injo engrang
10: iye di punya di teki iya bisa njari nah
5: iya
10: bergantung
5: baji na puna 17 Agustus diadakan
10: diadakan
5: di lingkungan begitu di ya iya
10: asing-asing juga di tetong iya nampaknya senjari nah ya sing ngundang kaman
5: iya
10: cukup batu apa
5: iya
10: banyak permainan tradisional. Mudah-mudahan dilestarikan supaya tidak
2: ada wanita. Ada yang anu
10: tidak yang kelain dalam permainan
2: supaya dilestarikan
10: dilestarikan permainan-permainan begini supaya
2: sampai orang mengakui kalau dia yang punya
10: supaya regenerasi ini sentongi
5: perkenalkan
10: karena kami lewat karena kami ini waktu ini bapak Riola. Permainan kami ini permainan ini sama Riola ya, lompat kata mana 5 meter tinggi nana lompat.
5: Iya toh, cocok ya. Iya. Apalagi Pak Sulaiman kan tinggi deh, nada apa ki?
2: Baru bagus nah, bodinya tuh.
5: Iya.
2: Kalau macam
10: saya nampak.
5: Nampak.
10: Nampak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
1: Oke deh, baik deh, Ibu Nana, Ibu Mawar, kita jeda dulu. Kita ikuti dulu kabar anak perempuan. Nanti kita akan kembali ya saat lagi.
2: Kabar anak perempuan.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Magasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang. Terutama oleh laki-laki dari berbagai usia, permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher dan badan serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, magasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang mengutamakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, magasing tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Siaran Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini tentang permainan tradisional. Dan di Sulawesi itu, Sulawesi Selatan ya sahabat budaya, ternyata banyak permainannya. Beberapa minta tadi sudah di Bu Nana di
2: banyak
1: di banyak ini.
2: Iya, sudah
1: Jono.
2: Banyak.
1: Jono menelpon.
2: Atoing. Atoing juga belum di.
1: Dari Mami.
2: Okay. Dari tadi.
1: Dari Mami Bu Nana telepon ya. Jangan Mi deh malas, Kak.
3: Jangan gimana.
1: Dari Mi tahu. Suka ceramah malas, Kak.
3: Sekretarisnya kepenjo ya.
1: Biar Mi dia urusan nate aja. Iya,
2: ada tong itu toing.
1: Iya, assalamualaikum. Ikat teh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ih, kenapa itu mesara ya?
1: Sengaja. Selamat pagi.
3: Baru bangun ke kapan?
4: Selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa suara tak kayak robot?
3: Baru bangun dalam, kali.
4: Dalam lubang.
1: Dalam lubang apa?
3: Lubang tikus.
4: lubang ular.
2: Kira lubang tikus.
3: Awas bela. Dipita ular.
4: Iya, ular. Ular kejepit tikus masuk lubang.
1: Ular kejepit masuk lubang. Caranya itu coba ya. Berpikir kak dulu. Ya. Kenapa
4: berpikir
1: ya?
4: Dulu.
1: Jamin deh lama sekali berpikir kak. Permainan tradisional mau dibahas. Iya.
4: Banyak gitu. Tradisional.
1: Apa itu yang, apa itu permainan yang kita suka waktu kecil di Bunda Nadi? Mau ditahu ini karena dia juga badannya besar. Terus iya sesuai kayak postur tubuhmu. Iya, tubuh
4: kak. Iya, apalagi itu yang baku denge itu.
3: Saya jalan lalu deh.
4: Tapi saya suka main sama perempuan.
1: Ibu Nana, tolong dulu Bu Nana. Maksudnya.
4: Iya.
3: Yang penting permainan gitu.
1: Tidak mau jasa kalau dia.
3: Tidak ada jenis tertentunya.
1: Jangan Ibu Nana kalau dia tidak mau kak.
3: Kita bisa kita mau dengek ki. Kalau saya tuh tidak ada mau dengek kak.
4: Tetangga aku dulu. Dipingkut di anak perempuan semua.
1: Iya, terus
4: jadi
1: kenapa?
4: Jadi saya laki-laki, jadi mana sama perempuan?
1: Nah suka-suka ki.
3: Suka-suka ki.
1: Okay.
3: Tak baliknya saya suka main sama laki-laki.
1: Gitu.
3: Teman-temanku semua laki-laki.
1: Bu Nana. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak tahu ji.
3: Iya, tapi kecil anak, itu tidak anak ada pikiran begitu nanti, tidak ada pikiran begitu.
4: Anak-anak dulu itu masih anak-anak, tapi pikiran begitu.
3: Masih murni.
4: Jadi, mungkin beda sekarang, karena sekarang kan masih sudah punya nonton televisi, sinetron.
3: Iya, dulu kita tidak.
4: Dulu apa? Tidak ada.
1: Iya.
4: Beri saja nonton di tetangga, ditutupkan gorden.
1: Ya.
4: Apa kita mau nonton? Tidak ada. Jadi murni orang anak-anak.
1: Lalu? Jadi apa yang kita suka itu tadi, Mbak Dende-Dende?
2: Denge-denge kapan?
1: Denge-denge cewek.
4: Iya, sama cewek itu.
3: Asik. Tapi, Pak Jono masih ada itu cewek sekarang?
4: Masih ada.
3: Alhamdulillah.
1: Maksudnya Ibu Nana? Maksudnya Bu Nana bertanya, maksudnya?
3: Siapa tahu? Siapa tahu kenangan masa lalu.
4: Tidak. Kan kayaknya mungkin sudah lupa semua, kakak seperti masih ingat.
1: Karena dia yang berkesan, itu ibu yang perempuan tidak berkesan bagi dia, biasa saja.
4: Apakah dia cuma malu-malu?
1: Iya, atau tidak deh, tidak berkesan, bede. Tidak penting, Ji.
4: Iya, itu dia.
1: Saya yang wakili maksudnya. Iya, iya, terus.
4: Apa namanya, macuke. Atau itu macuke.
1: Tahu. Pakai kayu.
3: Iya.
4: Iya, kayu panjang. Oh,
3: orang anu makanya bilang cangke.
1: Oh, cangke.
4: Kayu
3: rotan
4: yang ranting. Itu,
1: ranting yang kayu.
4: Yang pendek. Baru disimpan dalam lubang. Ya tahu biasa tuh dan berdipukul jauh.
1: Iya.
4: Ada itu.
1: Cangke.
4: Iya.
1: Cocok.
4: Nah, kenapa serba lubang?
1: Serba lubang.
4: Serba lubang.
3: Kenapa
4: lubangnya?
3: Iya, kenapa itu permainan dulu serba lubang tapi tidak ada kepikiran begitu kenapa lubangnya?
4: Tidak
3: lubang,
4: ada. Iya. Kelereng dulu?
3: Lubang juga.
4: Iya. Kan ada itu juga kelereng itu apa namanya? Kalau di Bugis namanya apa namanya?
1: Betul.
4: Bahasa Bugis itu lubang.
1: Apa? Bahasa Bugisnya lubang.
4: Dicukur ke lubang. Itu biasa ada tiga lubang. Ya kan? Ada satu lubang.
1: Hah? Adakah begitu Bu Nana?
3: Ada.
4: Ada.
1: Apa itu?
3: Ada.
4: Ada. Apa namanya? Kulup itu bahasa Bugis itu kalau kita main begitu, main clearing. Arti yang digaris itu baru ada setengahnya kan?
1: Gitu.
4: Ya itu. Jadi biasa kalau kita biasa botrokan itu clearing.
1: Botol clearing.
4: Biasa juga kita main clearing itu.
3: Judi pakai iya. Clearing.
4: Siapa yang kali itu?
3: Siapa yang kali
4: itu di anu clearing anunya mata kakinya.
1: Dia apa mata kakinya itu. Maksudnya?
4: Itu mata kaki di clearing itu.
1: Di dati clearing. Sakitnya iya, itu.
4: Clearing itu.
1: Sakitnya itu Bu Nana.
4: Kalau sakit iya. Sakit.
1: Oh jadi gitu. itu hukumannya sebagai hukuman kalau
4: iya. Marah. Kalau main itu main lubang itu. Kalau perempuan saya larang duduk di depan lubang.
1: Ya. Kenapa mau larang Benena bilang Ibu Nana? Ibu Nana aku jual namanya. Kenapa mau larang Ki?
4: Nanti saya masuk lubang itu kelereng. Karena
3: menjurus minai ya.
1: Tak masuk lubang. Maksudnya lubang apa? Oh iya.
2: Lubang tikus.
1: Iya. Oh iya benar. Mori. Oh iya. Oke. Salah masuk lubang maksudnya. Oke.
4: Iya.
1: Siapa tahu masuk ke lubang kantungnya itu perempuan.
4: Iya.
1: Gitu ya. Lubang sakunya.
2: Apalagi lubang hidungnya.
1: Jangan dikasih lihat Ibu. Begitu makanya tadi bawa. Iya. Iya.
3: Jangan dikasih lebar.
4: Kalau endrang itu.
1: Endrang
4: ya. Dulu. Ada terbuat dari bambu.
1: Okay.
4: Target dari tempurung kelapa.
2: Iya.
4: Ada.
2: Iya, baru pakai tali di
4: tali.
2: Iya, tempurung kelapa.
4: Itu biasa kalau jalan ke di jalan itu bunyi-bunyi itu.
1: Iya.
4: Itu. Jadi itu endrang itu.
1: Oke.
4: Dan tadi tidak tahu begini anak-anak belakangnya.
1: Tidak tahu itu. Itu kan tempurung kelapa kan iya. yang tempurungnya saja baru dibalik toh.
3: Iya, baru
1: dikasih tali ke atas iya. toh, baru dipegang baru jalan toh Bu.
2: Iya.
1: Tahu Ji.
4: Karena sudah dikasih tahu jadi enggak tahu nih.
1: Entrang
4: toh. Ada itu juga namanya apa namanya? Magulaceng. Tahu?
1: Magulaceng. Ya mana itu?
4: Magulaceng. Artinya itu ada lubang-lubang dibikin di tanah.
1: Lubang ya kan? Meseng,
4: ya. Iya ada.
3: Iya karena rata-rata permainan pakai lubang.
1: Ya,
4: baru itu ada biasa batu di anu setiap lubang itu toh.
1: Terus?
4: Itu kalau sekarang itu ada yang di Jawa terbuat dari kayu.
3: Oh, congklak, no, congklak.
4: Pokoknya bahasa bagusnya magulace lah.
3: Magulace tidak tahu saya.
1: Oh iya.
2: Congklak. Oh iya.
1: Yang dikasih masuk, kasih masukkan biji-biji itu ya setiap lubang ya.
4: Iya. Setiap lubang itu. Kenapa selalu lubang-lubang itu? Satu ini lubangnya.
1: Oh, kita juga suka sekali bicara itu. Kita suka-suka aja.
3: Kita rata-rata permainan dulu itu pakai lubang.
4: Iya.
1: Iya.
4: Karena di tanah tuh biasa kita bikin.
3: Karena kita mainnya di tanah.
1: Karena mau
2: ya mau ada alatnya kasihan.
1: Iya, jadi itu kasih pakai yang alami.
3: Jadi kita bikin kreatifnya sendiri.
4: Iya, karena bikin lagi di kayu kan pakai ongkos lagi.
1: Iya.
4: Jadi ya murah.
1: Tidak juga. Supaya kasih ingat Jono bilang mau masuk dalam liang juga nanti.
4: Ini magulaceng ini biasa dilakukan pada saat orang meninggal.
1: Magulaceng.
4: Ada juga itu magipe.
1: Magipe apa? Apa itu?
4: Magipe itu yang di pelan kelapa itu dipotong-potong baru diresip kecil-kecil itu.
1: Terus?
4: Yang tidak pernah main kapang ini.
1: Enggak pernah Ki.
4: Iya baru yang di apa namanya di atas punggung apa namanya tangan baru datuk-datuk satu-satu.
3: Tidak pernah kasih main begitu.
4: Enggak pernah pak. Kalau orang kamu pernah kan di sini di kota tidak ada begitu.
1: Kenapa, tidak ada.
4: Kenapa kelapa toh? Kalau di kampung itu terkenal itu.
3: Kalau saya itu kelapa dimakan sama gano gula merah.
4: Gula merah.
1: Iya.
4: Wah enak gitu. Iya.
1: Contoh dong. Jono maksudnya gitu. Jono yang bikin contohnya.
4: Tidak, begini tenis sebentar. Kalau pulang singgah di Pandaikang ada penjual kelapa di situ.
1: Iya, cocok.
4: Pas sampai di Pasar Daya singgah beli gula merah.
1: Iya.
4: Ya toh.
1: sampai di BTP
4: sampai di rumah dimakan, sampai di rumah ya.
1: Di BTP suruh, yang adon
4: tidak suruh bapaknya anak-anak gitu balik kita kelapa muda
1: terus
4: baru anu kayak dagingnya
2: es kelapa muda
1: iya
4: iya baru itu ini yang pas gue apa namanya tirsiris gitu gula merahnya iya terus kasih es apa sampai sebagainya
1: begitu deh
4: itu jadi tetap perlu saya kasih contohnya bikin contoh sendiri toh
1: saya minta contoh kenapa Anda ajarkan saya itu
4: ya supaya okay, okay. Tidak repot lagi begitu
1: jangan, banyak
4: permainan
1: maraga
4: maraga juga termasuk yang permainan
1: maraga
4: iya maraga tapi sekarang kan sudah modern banyak anak-anak tidak tertarik begitu
3: kenapa itu di tidak tertarik anak-anak
4: karena banyak tontonan.
2: Tapi iya, anu di Pak Jono, itu HP. Raga biasa jadi perlombakan.
4: Iya kalau raga, itu kan termasuk budaya.
2: Iya
4: kan?
2: Sering jadi itu, perlombakan
4: iya,
2: itu ya.
4: Itu permainan, tapi termasuk budaya.
2: Masuk
4: jadi itu bisa hilangkan itu, setiap ada festival budaya, pasti ada itu.
2: Iya.
4: Iya tapi
2: sekarang ya ada
4: iya.
2: Di Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada memang di perlombakan takraw.
4: Iya. Kecuali kalau takraw kan lain. Antara raga dengan takraw itu beda.
2: Beda ya?
4: Beda.
3: Letak bedanya apa di bedanya? Mana Pak Jono?
4: Beda. Iya. Dari anunya saja, permainan itu, apa raga itu, kan tanpa lapangan, yang jelas, yang terukur kan.
2: Oh begitu.
4: Kalau sifat takraw kan ada dua tim.
2: Iya.
4: Kalau ini kan
2: iya,
4: tidak.
3: Iya.
4: Ini sifat raga ini dimainkan,
2: iya.
4: Berkelompok, itu yang biasa dipamerkan di budaya-budaya itu dengan memakai baju adat.
2: Iya.
4: Iya kan seperti itu.
1: Oke.
4: Kalau takraw kan itu termasuk olahraga.
2: Iya. Okay. Tapi biasa tonji anu kalau takraw olahraga biasa tonji.
1: Iya. Baiklah.
4: Jadi itulah.
1: Terima kasih John.
3: Iya. Terima kasih banyak Pak Jono.
4: Tidak sebab kecil hati. Memang itu hukum alam. Yang tidak bisa bertahan karena era modern ya apa boleh buat.
2: Iya.
4: Gitu.
1: Oke,
4: baik, terima kasih.
3: Sehat
4: kesehatan
2: tidak punah.
4: Terima kasih untuk Ibu Nanda, Ibu.
3: Terima kasih banyak Pak Jono.
4: Ibu Chef, Ibu Mawar. Atas kehadirannya di acara IKT.
2: Terima kasih.
4: Yang lain yang mau menjadi narasumber silakan mendaftar. Itu gratis pendaftarannya.
2: Ku cari ke Pak Jono di sini ada kueta, Bos.
4: Wah, kasih di sini tuh, bawa pulang.
2: Iya. Sudah bisa ada makan.
4: Iya, sing berikan itu gulanya, gula merah itu anu.
1: Gula merah ku anu.
2: Ada gula merah di sini. Sisa gula merahnya roti ber.
3: Sisa kelapanya dibeli.
4: Iya, sudah kita jadi interest dulu. Singa beli itu
1: kelapa. Contohnya dari kita, ku minta.
4: Itu contohnya itu ada gulanya di situ.
3: Ada
2: itu. Tinggal kelapanya di
4: iya. Lanjut ya. Assalamualaikum.
1: Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang menelpon? Silakan di 0811-400-9250. Kita di yang sebelah ya supaya tidak mantul ki karena kalau di sini agak mantul kita ngomong. Oke. Ada di WhatsApp. Oke. Ada. Sudah. Oke. Opa Ais dulu. Kita terima Opa Ais dulu ya. Assalamualaikum Opa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: IKT.
5: Teringat ke waktu masih anak-anak. Kalau dibahas yang ini permainan-permainan. Karena
1: kenapa?
5: Dulu saya di kompresku itu kebanyakan teman-temanku perempuan.
1: Jadi
5: hampir nggak sendirinya sampai besar kak dibilang sama orang bencong. Karena permainanku itu karet, lompat-lompat.
1: Iya.
5: Dende-dende. Kemudian yang aneh itu yang sembunyi-sembunyi yang dibilang tadi Pak.
1: Di
5: sore yang pakai sarung.
1: Iya.
5: Itu yang rutin kita lakukan dulu waktu anak-anak.
1: Iya.
5: Saya bilang ternyata sebenarnya ini kalau sepakat ke semua RT sebenarnya bisa ji nabuatkan aturan atau apa permainan-permainan di setiap lingkungan. Tidak boleh hilang itu karena itu memang selain daripada itu kan budaya di mana sudah diajari memang maki.
1: Iya.
5: Oh seperti ini kekompakan, tidak boleh curang. Seperti
3: itu pus-pus diajar anak-anak.
5: Itu juga yang pus-pus baru kalau misalnya dijapuki tangannya kalau kita lebar kita dibuka tangan baru dia ada yang gunting. Berarti kan kita dikalah.
1: Oh, nah, itu yang permainan begitu. Begitu ya.
2: Iya.
5: Gampang sekali sih. Nah, jadi mengajari kita tanggung jawab. karena kalau kita dikalahkan harus didate atau apa hukumannya. Nah ini jadi saya sebenarnya sih kalau saya memang harus turun tangan di pemerintah untuk melestarikan dengan cara yaitu membuat aturan dan disampaikan ke RT bahwa permainan ini harus tetap dilanjutkan terus.
1: Pada momen-momen tertentu begitu ya.
5: Selain itu kan nanti hari-hari kemerdekaan tiba baru lomba-lomba.
2: Tanggal 17 Agustus.
5: Yang 17 Agustus. Nah itu jadi ya sebenarnya tidak boleh dihilangkan karena sekarang memang anak-anak kenapa sampai hilang karena saking HP jina pegang. Ini baru sampai di sekolah HP missing. Baru anu apa mau bermain sedikit HP semua. Nah malah dia semakin mandiri, bapak tak sendiri, tak sudut-sudut.
1: Tak sudut-sudut saya.
5: Iya.
1: Jadi disendiri.
5: Jadi acaranya ini
1: sambil main HP.
5: Ya heboh. Mudah-mudahan orang-orang tua yang punya kapasitas bisa jadi suaranya didengar. Bisa apalagi kalau di lingkungannya ada lapangan atau apa.
1: Tapi kalau main sepak bola masih bisa Jiki lari.
5: Sepak bola, tetap ada sepak bola apalagi sekarang kan ada yang
1: kita
2: masih mampu
1: Jiki lari.
5: Bukan nanti 11 orang.
1: Masih mampu ki lari maksudnya kalau main bola.
5: Ya, kalau saya masih bisa nggak main bola, hanya nggak bisa pak lari terlalu keras.
2: Cuma main-main bola.
5: Iya, sekedar aku dia yang
3: anu. Atau pegang bola aja.
1: Pegang bola aja.
3: Pegang bola tuh.
1: Ibu Nenek kan ngomong tidak ketawa. Masa ketawa kayak juga bukan lah.
5: Nana itu dulu anu. Nah sekarang dia main anu.
1: Main apa?
5: Ya apa namanya? Baguli.
1: Baguli?
5: Iya karena kalau dikale tuh ada hukumannya.
1: Apa itu hukumannya? Apa is?
2: Tahu deh.
5: Apa itu hukumannya kalau baguli ya? Disuruh anu. Dende.
1: Suruh menggendong.
5: Iya toh.
1: Tapi mampu juga gendong apa is kira-kira maksudnya kalau dulu waktu kecil? Ibu Nana. Entahlah. Kan obat itu badannya besar ya.
5: Itu anu dia. Main apa namanya? Nabi bilang tadi desore main sarung-sarung. Sambil sembunyi.
1: Karena lucu juga itu. Iya.
5: Iya.
1: Oke lah apa
5: itu. Jadi saya kira itu jelasnya semoga nanti ada cara aja Riri. Jangankan anu anak-anak ya seperti kita jangan juga diikutkan. Supaya ada lucu-lucunya.
1: Iya, Di. Saya tidak tahu. Kalau main dende-dende siapa main
5: digendong gitu. Acara seperti tadi dikasih kawing-kawing. Itu di dalam sarung berdua.
1: Yehi, nyamannya itu, Di.
5: Iya, tahu baru bercanda-bercanda di dalam sarung.
2: Satu di dalam, Pak.
1: Satu di dalam, Pak.
2: Tidak dua orang.
1: Tidak.
5: Bocong ini.
1: Satu orang, Ji. Tebakan, Ji, Bu.
5: Kayak pocong itu.
2: Pocong. Baru ditebak siapa di dalam. Satu orang, Ji.
5: Enggak ditawa karena besar, enggak ditawa. Enggak mungkin apa. Jadi yang jelasnya lucu-lucuan. Toh.
1: Oh, dia mau dua. Malas deh.
2: Maunya.
1: Ibu Nana enggak mau, Ji.
5: Saya usulkan.
1: Ya.
5: Nanti
1: main sendiri, Miki, kalau mau kita berdua di dalam sarung.
5: Hadiah yang penting main sarung-sarung.
1: Satu mau deh. Kita mau sendiri. Coba mau temani, Ki. Malak,
2: Ki. Tidak muat, Ki, apa.
1: Iya. Harus sarung besar, Pi. Iya,
3: kalau sarung besar enggak muat.
1: Iya, apalagi Ibu Nana yang masuk sama Pais, tidak muat, Mi. Oke lah.
5: Anu, enggak, bukan sarung. Kalimbu, mau kalimbu.
2: Selimut.
3: Biar lagi selimut.
2: Tak bongkar ya apa selimut.
1: Tak bongkar Ki. Oke dah Opes. Terima kasih Opes.
5: Oke sebelum saya tutup. Saya.
1: Kenapa?
2: Kenapa Ki?
1: Kenapa Ki? Putus Ki? Gangguan nih. Putus. Oke. Apa? WA mungkin nanti dibaca WA tadi. Oke. Habis bicara kilam sekali. Assalamualaikum. IKT. Ya halo IKT dengan. Iya. Suruh mereka telepon tak? Mana suara tak? IKT. Putus ki. Oke. Baik. Ada penelpon berikutnya.
3: Demangka.
1: Pangkep. Assalamualaikum Demangka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada juga permainan tradisional, Pak?
6: Jadi dulu apa? Sebelum ke saya berkomentar ini, sebentar, acara apa kah ini?
3: Acara ikat teh, Pak.
6: Oh, kira-kira anu gade-gade tomandar.
1: Kenapa iya, bisa gara-gara tomandar?
3: Iya.
6: Entah, coba tanya. Sebetulnya saya salah jalur ini.
1: Tidak, Ji. Cocok, Ji.
3: Anu obrolan santai.
1: Tentang iya, kita.
3: Tentang kita.
1: Karena IKT itu tentang kita ya, Bu,
3: tentang
1: ya.
3: Tentang kita.
6: IKT ini tentang kita.
3: Iya. Tempatnya
6: dari apa itu IKT itu?
1: IKT itu
6: maksudnya IKT.
1: Bukan IKT kayak kita.
3: Ya.
1: Tidak ada kepanjangannya, tapi artinya dalam bahasa Makassar IKT itu kita, para kita.
6: Itu bisa bilang ikatan para IKT, para kita.
1: Tidak, benar begitu. Benar begitu. Tidak begitu, Ji. Acara, Ji.
2: Acara cuma acara.
6: Tidak begitu. Terus bahasanya anu di permainan tradisional.
2: Iya, permainan tradisional.
1: Suruh midul ayam tak berkokok supaya anu ke makan siang nih semua gitu.
6: Bahas dulu itu kah ile konten apa?
3: Konsentrasi.
1: Salah bicara kodang. Ih kodang. Belibet nih. Belibet nih lidahnya kodang.
6: Tarasi nama ami diingat tuh.
1: Kodong. Makanya bungkus-bungkus itu otak.
6: Jadi untuk membalikan apa, mengembalikan konsentrasi. Betul itu?
1: Iya, cocok.
6: Kembali ke persoalan bahwa ya kalau yang permainan tradisional saya tahu itu karena umur saya sekarang 99.
3: Kurang berapa
1: tahun lagi nih? Masuk ke lubang lahat. Masalah liang lahat.
6: Artinya ya saya ingat itu adalah permainan cangkek apa namanya?
1: Oh iya cangkek.
3: Ada iya.
6: Ya kayak kayu seukuran jengkal dengan seukuran sehasta itu. Nah, itu permainan saya paling suka.
1: Yeah.
6: Kemudian yang kedua permainan apa kan namanya itu bahasa Indonesia-nya kalau bahasa Makassarnya kira-kira longga-longga.
1: Yeah. Engrang.
3: Engrang.
6: Oh iya betul, engrang. Engrang itu dia. Itu permainan yang memerlukan yang namanya keseimbangan.
1: Iya,
6: keseimbangan
1: tubuh,
6: Artinya ya
3: kalau Pais disuruh mengengrang.
6: Ya, ya jangan sembarangan diingat. Misalnya orang lain yang diingat kan bisa-bisa jatuh.
1: Kenapa
6: apalagi bisa? Kalau apa mengingat utang, apalagi kalau mengingat utang, pusing lah.
2: Makanya harus konsentrasi.
1: Oh begitu.
6: Ya karena saya tidak bisa menyebutkan konsentrasi terasi namun saya kuat.
1: Konsen. malas deh. Enggak mau deh.
2: Dan anu juga keseimbangan tubuh.
1: Oh keseimbangan tubuh.
6: Ya.
2: Kok tidak ya jatuh.
6: Pintar pintar kita boleh tahu nih dengan siapa nama tak?
2: Ibu Mawar Sadek.
3: Mawar Sadek.
6: Yeah?
2: Mawar Sadek. Yeah? Ibu Mawar Sadek.
3: Konsentrasi Pak.
6: Terus Mawar
3: Sadek. Iya, Mawar Sadek.
6: Dengan
2: Ibu Nana Argas.
6: Oh, Andi Nana Argas. Cari sering gue lihat dia ini apa di komentar-komentar kalau di apa namanya itu di TikTok apakah?
2: Siapa?
1: Siapa bukan?
6: Di
3: FBG. Itu paling kalau saya di FBG.
1: Anu agak buta kayak sedikit mata tak kayaknya ini.
2: Mudah-mudahan atau tidak buta Ji.
1: Rabun saya salah aja. Rabun maksudnya. Aduh maaf ya.
2: Mudah-mudahan tidak rabun Ji.
6: Cocok gitu.
1: Mungkin mirip. Harus suruh ayamnya berkokok dulu supaya dia nyambung gitu. cuma
2: bercanda jadi maaf bercanda.
6: Artinya begini, kalau misalnya pemerintah setempat, utamanya di daerah saya, jadi ingin apa namanya melestarikan
2: daerah mana ki Pak? Daerah mana ki?
6: Pangkep. Kebetulan masih ada di petanya itu Pangkep, saya tinggal di situ.
2: Iya pastilah ada di peta, tapi ada kan namanya daerah ini, kecamatan ini. Saya kan biasa ke Pangkep Pak. Dulu saya tinggal di situ di Pangkep.
6: Di mana gitu dulu?
2: Dulu deh di rumahnya Wakil Bupati.
6: Wakil Bupati yang siapa ini? Bupati siapa?
2: Pasaman Sadek. Pas zaman Sadek dulu.
6: Oh, saya belum terlalu kenal itu. Kalau yang Pak Anu yang saya kenal, yang meninggal ini, lagi. Bau-bau yang pakai istilah bau itu.
2: Siapa lagi namanya sebelumnya?
6: Kasa di Anu di batus masuk di perbatasan kota.
2: Dekat Baru.
6: Oh, saya dekat Maros, perbatasan Maros.
2: Oh, batas kotanya Maros.
3: Minasate neka?
6: Batas kota. Kalau Minasate neka kita ke utara. Kita masuk di kota.
2: Di situ. Oh, yang nganu kapan dekat Ramang-Ramang ya?
6: Iya, Ramang-Ramang itu di Maros.
2: Saya kira beranu ya, apa namanya? Tidak berbatasan ya.
6: Jauh dari perbatasan anu. Kalau ya perbatasan Baru dengan apa namanya Pangkep kan dari Segeri atau Mandale. Turun lagi saya dekatin saya di Kecamatan Pangkajen itu batas kota.
2: Banyak udangnya tahu udang.
3: Apalagi permainan Pak?
6: Itu sih yang saya tahu, tapi pernah juga dengar-dengar yang lain, tapi itu maksudnya siapa tahu ada yang lain yang mau masuk yang ingin menambahkan permainan. Artinya begini, dari segi pelestarian barangkali kalau misalnya pemerintah setempat khususnya di daerah saya ingin melestarikan kembali permainan itu yang menjadi tantangannya buat saya atau pribadi, apakah anak-anak sekarang mau mempelajari atau ikut sebagai peserta? Artinya kalau kita misalnya mengeluarkan saya sebutlah anggaran lah atau biayanya atau yang begitu banyak kemudian kita lakukan suatu pelestarian tapi tidak ada peminat.
2: Saya rasa kalau ada anunya hadiahnya begitu ya mungkin anak-anak akan tertarik kalau ada hadiah yang dijanjikan tuh. Dari sumbangan masyarakat umpamanya ini 17 Agustus.
6: Tapi kalau ada
2: hadiahnya mungkin anak-anak akan tertarik. Kita minta sumbangan dari masyarakat tuh. Kita minta dari pejabat setempat kita mintakan ala kadarnya bagaimana kalau banyak masyarakat di situ terkumpul berapa apalagi kalau ada toko kita minta ke toko minta untuk hadiahnya biar itu buku anak-anak itu akan tertarik kalau ada hadiahnya insyaallah biar tidak banyak hadiahnya yang penting ada biar tidak mahal maksud saya yang penting ada anak-anak pasti akan tertarik mudah-mudahan
6: pernah saya ada 17-an acara 17-an beberapa tahun yang lalu saya jadi panitia kemudian yang saya angkat itu kan semacam permainan tradisional tapi kesimpulannya itu pesertanya kurang sekali adapun hadiahnya alhamdulillah masih bisa kita adakan semacam buku dan lain-lain pakaian seragam tapi pesertanya saya lihat itu tambah menciut dari tahun ke tahun bahkan permainan itu sekarang sudah tidak ada itu saya lihat kembali ke panunya jangan sampai kita ingin melestarikan suatu budaya itu permainan tersebut tapi terkendala oleh peserta itu kan jadi bumerang juga bagi kita. Tapi mudah-mudahan itu terjadi di tempat saya saja atau
1: jangan pesimis lah harus optimis
2: tapi anu juga ini kalau bisa di sekolah itu kan banyak bagus kalau di sekolah gurunya yang di situ bagusnya itu tiap sekolah apalagi anak SD itu dijanjikan buku apa saya rasa antusias gitu nah anak kalau ada hadiahnya. Kalau tiap sekolah.
1: Okay lah.
2: Harus diupayakan.
6: Okay.
2: Supaya tidak punah.
6: Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya. Karena ayam saya juga sudah berkokok ini, itu pertanda bahwa sudah selesai duhur, artinya menuju
2: siap-siap mau dipotong.
6: Karena yang punyanya juga sebenarnya berpuasa, promosi tengah ini.
2: Alhamdulillah, Pak. Selamat berpuasa.
6: Lanjut tugas untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Demangka dibangkap. Ya, oke lah. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan yang lainnya bergabung boleh. Silakan kami nantikan 0811 400 9250. Belum ada yang bergabung? Oke, telepon biasa di Dentene. Iya, telepon biasa. Kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini.
7: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini dan kita coba lagi sahabat budaya terima telepon bicara tentang permainan tradisional. Ada beberapa juga. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan Bu Nana sama Ibu Mawar untuk melestarikan permainan tradisional kita?
2: Kalau saya, bagusnya ini kan tadi bilang ini Bapak dari Pangkep, kalau di anu kurang peminatnya begitu. Mm-hmm. Bagusnya ini Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus ini ambil alih supaya di anu ke sekolah-sekolah utamanya SD setiap tanggal 17 Agustus supaya diadakan ini lomba. Kalau di sekolah kan banyak anak-anak pasti antusias, apalagi ada hadiahnya, pasti mau anak-anak. Kalau bagusnya di anu
1: dilestarikan
2: dinas ya yang ambil alih ini anu.
3: Kalau saya
2: supaya
3: kalau,
2: tidak punah.
1: Kalau Ibu Nana apa ya?
3: Kalau saya kalau untuk anu lokalnya begitu.
1: Iya, dari lingkungan
3: dari
1: sosial.
3: Lingkungan sosial kita begitu.
1: Iya.
3: Kalau memang mau dilestarikan di anu itu anak di apa namanya dikasih tahu.
1: Dari orang tua maksudnya ya, Ibu Nana
3: dari
1: ya.
3: Dari orang tua. Orang tua terus anu apa namanya ada perlombaan begini nak. Terus anak akan bertanya permainan apa itu? Begini caranya.
1: Ah begitu deh. Oke, baik. Oke, silakan yang mau bergabung lain telepon 0811 400 9250. WA juga mana? WA belum ada tahu. Oke. Ditunggu lagi ya sahabat budaya, kita bicara tentang permainan tradisional. Ibu Nana, kalau dulu itu atau Ibu Mawar dulu itu ya kita tidak menyangkut ke pemerintah ya. Dulu lebih ke lingkungan sosial kita yang tadi. suka begitu. Sebenarnya iya, kita bicara baru ada di telepon. Kita coba dulu ke telepon ya. Semoga bisa menjelaskan juga sama kita permainan apa yang dia main waktu kecil. Ya, assalamualaikum IKT. Ya, halo. Iya, assalamualaikum. Iya, IKT dengan siapa Ibu?
8: Dari Ibu Nur Intan di Tekalar.
1: Iya, Bu Nur Intan.
3: Apa kabar Bu Nur Intan?
8: Iya, kabar baik, Bu.
1: Bu Nur Intan, permainan tradisional yang kita tahu, terus yang suka kita main itu apa dulu Bu Nur Intan?
8: Tuh, permainan tradisional waktu kecil itu toh. Untuk yang disebut bicara tadi itu ada namanya dende-dende,
1: Erido,
8: Carlos.
1: Apa
8: itu lompat tali, lompat parlos, karet parlos. Itu disambung-sambung baru melompat sih. Itu saya tuh dengan teman-teman itu berkelompok sih. Kalau lompat karet tuh kan kita 5 orang dan kelompok lain 5 orang jadi gantian gitu.
2: Ya mana lagi itu Bu Anu?
8: Karet itu dari kelompok lain itu melompat.
2: Yang parlos. Yang parlos yang mana Ibu? Tabe Ibu.
8: Lagi yang putar gitu tali. Memang tahu betul itu. Pembicara tadi itu tidak ada yang salah itu.
2: Ibu, bukan yang parlos, parlos kereang ibu.
8: Date itu.
2: Ya, date. Iya.
8: Biji mangga itu, biji asam itu loh. Biji asam dikumpulkan baru.
2: Oh iya iya. Date ki.
8: Oh. Date gitu.
2: Iya. Biji asam.
8: Biji mangga itu. Mm-hmm. Ada juga asam. Yang main kelereng itu, kil-kil namanya. Dibuang di lubang itu. Ada juga kalau pasang itu baru dilempar itu. Betul itu semua kata pembicara tadi itu. Karena dia pada zamannya itu. Sekarang kan sudah HP. Jadi mainan-mainan itu kalian dulu itu seru banget.
3: Iya, jadi bagaimana
8: main parlos apa kita itu.
2: Kereangan jo parlos ibu, tabe ibu parlos kereangan jo.
8: Iya, baru itu dia tarik itu parlos. Seru banget kita yang dulu-dulu tuh Mbak Anti, Ibu Nana.
3: Iya.
8: Permainan tradisional dulu itu.
3: Iya, ibu, sekarang aku tanya ke Bunda. Karet
8: lah di tembok bunda, itu.
3: Bunda, dengar.
2: Halo, halo, halo, halo. Orang. Ibu.
8: Habis karetnya itu misalnya saya menantu, karena dia karetnya ada 100.
3: Iya.
8: Saya terus naik di tembok saya.
3: Iya, saya mengerti.
2: Iya.
3: Saya mengerti. Mantap itu. Bunda. Bunda, sekarang mau katanya ki Bunda.
8: Iya.
3: Permainan parlos aja ku kalupai mina ketika main.
2: Iya, kiriangah.
8: Parlos, jadi itu parlos itu ada baleto.
3: Di sempagi.
8: Hanya ada kelompoknya. Ibu Nana to. Lima orang, jadi saya kelompokku 5 orang to. Jadi saya duluan. Misalnya saya duluan yang sepa itu bele.
2: Iya.
8: Kelompok saya itu yang jaga itu. Arti mak sembunyi itu baru dicari mak.
3: Oh iya.
8: Kalau dicari mak dihabat. Saya lagi kita lagi yang sepa itu bele.
2: Oh kalau dulu kami bukan di sepa.
8: Karena ada HP jadi tidak ada waktunya anak-anak. Kalau kita itu macam-macam dulu. Ada enggo, ada perlu, ada buang karet, ada meluk tali, kil-kil, apa banyak. Baru kalau laki menurut perempuan sih.
3: Iya Bunda, kalau menurut kita Bunda perlu kah dilestarikan kembali itu permainan. Ya
8: perlu dilestarikan nih. Tapi bagaimana lestarikan itu anak-anak lebih cenderung dengan HP. Ini HP ini enggak bisa dia tinggalkan ini biar sampai dari pagi sampai malam. Karena itu acara di HP itu kan macam-macam dia lihat. Jadi dia enggak mau buang itu anunya itu, HP-nya itu. Kalau kita dulu kan belum ada HP.
3: Iya, masih
8: jadi kita
3: permainan dulu masih
8: sama permainan itu.
2: Iya.
8: Kita dulu tuh macam-macam. Itu dengit-dengit lagi itu.
2: Iya.
8: Kalau kita menang kita lagi dengit.
2: Iya. Iya, tahu akela.
8: Iya, macam-macam itu buat nanti. Itu pembicara yang tadi itu yang masih semua itu betul.
2: Oke, terima kasih ya Bu Nurintan ya.
3: Iya,
2: Bu, ya makasih.
3: Makasih banyak Bunda.
8: Iya. Selamat bertugas ya, Bu. Bangsi, terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurintan di Takalar. Oke. Baik, silakan yang lainnya. Mohon maaf. Yang lainnya di 0811-409-250 boleh langsung bergabung di siang hari ini. Oke, kita tunggu satu penelpon lagi ya. Oke, supaya bisa melengkapi kebersamaan kita karena kita mau pamit ini. Mau minjem dua di
3: jam 2.
2: Okay. Baiklah, tidak ada penelpon. Kita langsung untuk closing di siang hari ini. Ibu Nana sama Ibu Mawar, mungkin apa yang kita harapkan dengan adanya permainan tradisional ini di zaman modern begitu dan diperkenalkan kepada anak-anak kita supaya tidak punah lah. Silakan Ibu Nana. Ibu Nana dulu baru Ibu Mawar ya. Boleh silakan Ibu Nana.
3: Kalau saya sebaiknya diajarkan sama anak-anak.
2: Apa itu? Permainan
3: ini. Okay. Supaya tidak tidak tergerus dengan permainan yang modern.
2: Oke, okay. Lalu itu saja Bu. Oke, okay. Kita ke Ibu Mawar. Silakan Ibu Mawar, apa yang diharapkan dengan permainan tradisional kita di Sulawesi Selatan untuk dia ya, tidak dilupakan oleh anak generasi kita.
9: Ya itu tadi saya bilang, kalau memang di lingkungan kita anak-anak tidak tertarik, kurang minat begitu ya. Setiap tanggal 17 lah diadakan lomba. Di sekolah bagus itu.
2: Oh, di sekolah Bu
9: di
2: ya.
9: Di sekolah. Okay. Pasti mah kalau dikasih hadiah walaupun tidak mahal.
2: Iya.
9: Karena di sekolah banyak anak-anak. Bagusnya itu dilombakan di sana di sekolah supaya tidak punah, tetap lestari.
1: Begitu deh. Okay lah. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, Ibu Nana, Ibu Mawar, terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini dengan perbincangan kita permainan tradisional Sulawesi Selatan. Yang pasti semoga permainan ini terus dilestarikan. Kita semua ya, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ini loh, memperkenalkan permainan tradisional kita. Oke, okay, Ibu Mawar nyanyi. Kelong apa Ibu Mawar? Mau kelong hari
9: ada
1: ini?
9: Ada pangampe.
1: Oke. Baiklah, kita akan dengarkan Ibu Mawar bernyanyi sahabat budaya siang hari ini sekaligus menutup kebersamaan kita di IKT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Baik Sobat Duna, di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti info kabar Anda yang akan hadir, bukan kabar Anda sih, akan hadir informasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari Pro 4 RRI Jakarta.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi, menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4,

0: Lime Jakarta, Bang Pon, Yaba Bin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Mas Aji.
1: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
0: Mpo.
1: Mpo.
0: Iya, yeah. Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
1: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
0: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mpo Nova?
0: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
0: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
1: Kenapa?
0: Tadi mendung, panas gitu.
1: Iya.
0: Masuk angin. Kalau Malang gimana Mas Aji?
1: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
1: Kalau hati selalu adem
0: ya, dong. Harus kudu begitu okay. Ya.
1: Kita menemani sahabat dari pendengar Perumpah, jadi okay. Adem terus.
0: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widya.
1: Kinclong apanya?
0: Entu sampingnya.
1: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
0: Oh itu belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
1: Depan
0: kan Ayu liatnya dari depan, berarti oh, disandingkan.
1: Oh gitu ya. Iya. Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
0: Iya
1: nih.
0: Iya.
1: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
0: Widi.
1: Ki itu kan sebutan atau panggilan
0: orang
1: untuk
0: tua ya.
1: Kakek nenek orang
0: iya,
1: tua.
0: Iya iya.
1: Nah, tapi ini masih muda sudah panggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
0: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
1: Wih,
0: gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
0: Ilmunya.
1: Masih imut-imut.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
0: Permana kali, Permata
1: permana.
0: Perempuan.
1: Oh iya, Permana. Permata, iya Permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Selamat siang, Ki Dian.
2: Selamat siang.
1: Aduh suaranya.
2: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
1: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
0: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
1: Ah, belum.
0: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya dah.
1: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
0: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit
1: soalnya
0: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
1: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya,
0: Mpo. Oh iya benar.
1: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
0: Iya, kurang. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
0: Iya, iya.
1: Kita udah ngantuk.
0: Tapi beliaunya kata Haji Roma Irama gak boleh sering-sering begadang, Bang.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
0: Iya ya. Memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
1: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perumpat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
2: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya?
1: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
2: Ini usia 32.
1: 32. Masih sangat muda sekali ya.
2: Iya, masih.
1: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
1: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
1: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Kidian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya.
1: Gimana
2: iya.
1: Nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya pada
1: TK,
2: sekolah TK itu
1: tahun.
2: Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Mm-hmm. Itu sering diajak nonton sama bapak. Mm-hmm. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
2: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
1: Oh gitu. Dulu.
2: Iya, malah kalo, kebalikannya.
1: Kalau ditinggal malah nangis.
2: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
1: Iya betul.
2: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
1: waktu kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu masih usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
1: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
1: Pakai adat Jawa
2: terus sinden lihat pakai pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
1: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
2: iya,
1: berkecimpung.
2: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
1: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Iya, tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
1: coret-coret
2: ya,
1: tapi bentuk itulah wayang
2: ya, gitu ya.
1: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, emang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
1: yang keberapa
2: ya, cucu gitu keberapa ya.
1: Akhirnya
2: itu
1: akhirnya kejenengan ini.
2: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
1: Salah satu dari keturunan dari
2: keturunan
1: bapak.
2: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
2: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
2: Ada faktor gen itu.
1: Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
2: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
2: Iya.
1: Menurut Kidian.
2: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
2: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, saya punya TikTok, punya YouTube.
1: Dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
2: Iya, betul. Saya saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik ya, seperti template-template.
1: Betul, betul, betul.
2: Template-template masa kini lah.
1: Iya,
2: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini, supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri, soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP
1: sekarang, kelas 1 SMP,
2: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada.
1: Okay.
2: Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini,
2: untuk
1: ya,
2: budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang,
2: salah satunya
1: ini, ya,
2: wayang ini.
1: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
2: Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan
2: siap,
1: budaya kita.
2: Siap, siap, betul.
1: Nah, itu tadi ya. Jadi ya, pendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul, budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama,
2: ya,
1: semalam suntuk,
2: ya,
1: kan?
2: Ya.
1: Beda dengan ketoprak, dengan lutruk, dengan yang lain ya, cuma beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, ini supaya menarik apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Itu susah nggak mas?
2: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
1: Mengikuti perkembangan zaman.
2: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa Pini Sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
1: harus bisa suka gitu.
2: Suka ya, gitu.
1: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
2: Iya, betul.
1: Okay.
2: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
1: universitas,
2: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
1: kekinian
2: memasukkan
1: gitu ya,
2: memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
1: Jadi pakem nggak ditinggalin,
2: enggak,
1: tetapi enggak, kekinian juga dimasukkan.
2: Iya, dimasukkan.
1: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
2: Iya,
1: Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504. dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova boleh diangkat langsung atau gimana nih?
0: Iya, bentar Bang Haji, Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break, nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
1: Oke.
0: Okay, baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
1: Siap, terima
0: Abang
1: kasih.
0: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya, udah
2: makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan 2 kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkembangannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab, saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan. Okay. Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah gak usah dipertanyakan ya soalnya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas dari namanya.
4: Mbak Oma, okay, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya, itu menyalahi pakem atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Ten wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gadot Kocok gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan nggih, pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih,
2: terus
4: atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi, menyalip pakem, enggak, itu karena apa, enggak? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu, ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau gak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Gak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu ya, lah ya. Karena kita sumbernya wayang ya Indonesia itu.
2: Betul.
4: Sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO
4: iya,
2: kan.
4: Sudah diakui oleh dunia.
2: Betul. Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus. Saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang gitu ya.
4: Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun mas. Nah, setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18 mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya betul.
2: Nah terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada gak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir Alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang Mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya. Okay. Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mm-hmm. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya? Kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin nggih. Yeah. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah tapi
2: semoga ada terus ya.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Dengan
1: Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Pada saya ke Mas Arah sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya, generasi muda dan wayang okay. Itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget
2: masih
1: yuk.
2: Masih muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Iya ya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
5: Mas
1: boleh.
5: Aja. Ya, saya manggil Mas aja,
4: okay.
5: Agar lebih menghargai.
1: Ya, silakan.
5: Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya. Ya,
2: lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cik Gu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya Kijan, duh Pramana. Kira tadi permata, permata banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya tempat apa tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat kita ya, pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengaran ya suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan pembentukan moral, kunjungan kenal karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Kita berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bu aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauk e iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa etek itu aja pantunnya. Kalau salah, Pak Haji Amin. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih
6: Pak Haji, Mas Haji, Mas Haji dan Papa. Menjalankan bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua menjawab. Pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya.
2: Intinya hampir sama ini ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini? Kidiat gimana? Ya?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu ya, siapa tadi?
2: Cikguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda
4: gitu ya? agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya? Nah itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri, seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Ah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya, toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya?
4: Ya. Kita
2: cari ada enggak?
4: Yeah, betul.
2: Masih wayang.
4: Gitu. Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
1: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Adi ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: putlak gitu lah.
2: Iya. Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya, betul. Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar. Nah,
2: kita sukanya tawar-menawar ya, Bo, ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada. Oke, di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya. Oke. Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopet Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum. Selamat siang
2: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, opo ngalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya,
7: yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang, yeah. Ki Dian, yeah, ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada ya, dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong. Biasa
2: ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya. Ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: dengan. Jadi Gideon ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: Gimana?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya?
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Ya. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita iki mbai dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan untuk
4: belajar. Ada kemauan untuk belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu.
2: Sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi aja apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh, bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan ya
4: Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa
4: belajar. Bisa Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji. Jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya gak ada apa namanya istilahnya genetik, Po.
1: Iya.
2: Ya kan, untuk belajar. Gak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: betul.
2: Pasti bisa ya.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian?
2: Monggo, Kidian.
4: Iya, Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
4: Ponova,
1: iya, Mas Aji dan
4: Ponova
1: gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Gak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Ya.
4: Oke. Terima kasih, Pak.
2: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri, seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya, dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi, Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya Bu.
1: Iya. Studio poinnya gini Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: ya. Ya, ya, ya udah kan ujung-ujung kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya. Nah,
1: iya benar.
4: Iya,
1: ngapain itu mesti
4: betul
1: harus kesana kesini kesana kesini,
4: iya,
1: kesini
4: betul
1: dulu.
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah
1: ya
4: itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi
1: betul
4: untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya, okay ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival
1: ya,
4: atau
1: betul
4: di setiap kecamatan itu setuju kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan
1: baik
4: kembali. Karena urgensitas
1: okay
4: salah satu finish pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa dihitung jari Mas Haji.
1: Yeah. Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian okay ini waktunya udah mepet okay banget
4: siap
1: ya. Oke.
4: Okay. Iya,
1: terima
4: betul
1: kasih banyak Mas Haji, okay Kidian ya.
2: Terima kasih juga.
4: Nggih, Pak ya, Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar. Kabaratna Pro 4.
8: Sahabat budaya, kalio merupakan salah satu masakan khas Minangkabau dari Sumatera Barat. Hidangan ini berbahan dasar daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas hingga kuahnya mengental. Kalio sering dianggap sebagai tahap awal dari rendang karena proses memasaknya belum sampai kering. Cita rasanya gurih dan sedikit berkuah dengan warna coklat kekuningan yang khas. Masakan ini biasanya disajikan dalam berbagai acara keluarga maupun rumah makan Padang. Selain lezat, kalio juga mencerminkan kekayaan rempah dan tradisi kuliner masyarakat Minangkabau.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Mbak Jimmy, selamat malam, berikut di mana saja berada tuntas sudah saya anti menemani kebersamaan kita dari pukul 10 hingga pukul 15 saat ini. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Junedi?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas. Tidak apa-apa di cuaca panas, yang penting hati kita jangan panas ya.
1: Iya.
0: Karena yang jelas kita berada dalam ruangan yang begitu dingin.
1: Betul sekali.
0: Jadi insya Allah hati kita adem-adem terus ya. Dia kenyang.
1: Kenyang gak habis, kayak makan apa?
0: Makan mie pangsit.
1: Oh, toana.
0: Kayak tadi makan apa?
1: Makan kayak tadi bakso saya.
0: Di toa berapa mangkok?
1: Satu mangkok juga.
0: Jangan bilang lagi 5 mangkok.
1: Satu mangkok tapi 20.000.
0: 20.000 bakso.
1: Full gitu enggak bisa diaduk mangkok.
0: Panas saya dulu bakso di mana?
1: Di sini di depan RRI.
0: Oh, 20.000 kalau di depan RRI itu cukup banyak.
1: Ide banyak banget.
0: Cuma mau pergi di sana dekat pantai.
1: Tidak cukup, Ibe.
0: Tenan agana.
1: Nah, karena teman kasar karena kopi di Januwa.
0: Nah, kopi di lambung. Kopi di lambung. Tenan nak kasih anu ki. Apa sih lagi tuh
1: kalau apa basor?
0: Basor deh. Iya. Kenapa kita bahas tentang makanan ini, Kak?
1: Iya, karena tema kita hari ini adalah bakso atau mie pangsit.
0: Bakso atau mie pangsit. Iya. Kalau Junet pilih yang mana?
1: Sebenarnya saya itu tergantung mood. Kalau tapi lebih sering lebih sering makan mie pangsit.
0: Mie pangsit ya.
1: Iya.
0: Saya juga paling saya suka sebenarnya mie pangsit. Tapi biasanya tuh mie pangsit itu nasuru tau gak itu, bukan nasur Kak, selera aku dalam pake. Hatiku itu nasuru bilang, "We inces bau anu juga minta ku baksonya juga."
1: Saya tuh kalau mie pangsit iya. Enak kerupuknya.
0: Enak kerupuknya di makan apa yang kerupuk aja mau kopi pangsitnya.
1: Nggak gitu dong.
0: Iya. Jadi topik kita kali ini bakso
1: atau mie pangsit.
0: Ya gitu. Pasti nih tuh orang seleranya beda-beda. Iya. Ada yang lebih suka makan bakso, ada juga makan mie pangsit.
1: Tapi ada juga yang makan mie pangsit dicampur bakso.
0: Iya. Ini tergantung dari selera. Tapi kalau namanya makan bakso itu Juneto, hampir semua orang itu yang ada di Makassar itu suka yang namanya makan bakso.
1: Iya. Tidak ada yang tidak suka sih.
0: Tidak ada yang tidak suka. Tidak tahu juga kenapa, Di.
1: Iya.
0: Padahal gak tahu mie juga biasa itu cara pembuatannya kayak gimana.
1: Tapi tetap jina makan.
0: Nah makan tanji. Tapi macam-macam juga orang cara membuatnya.
1: Iya, ada juga ya Tona yang
0: Pakai sarung tangan. Ada juga itu yang pakai apa itu namanya itu cetakan.
1: Iya.
0: Kayak apa kayak itu yang pipa kan kasih masih jadi langsung deh. Pencet-pencet di keluar banyaknya di Masya Allah. Oke dah, daripada kita berlama-lama, ini lagu-lagu yang kita disiapkan untuk siang hari ini Junet ya. Di antaranya ada PPPP Karimaka Udin Leaders. Udin
1: Leaders.
0: Ada Cening Rara Mak Darumpu dari Syam Saputra, Pak Risi Tulina Patanro, Ilham Iwan Tompo, Tania Eloku, Lelisa Gita, Baca Kuru Nagalesong, Ilya Safar, ada tong lagunya Sarapo Amateang, Aros, Taekna Mapatojeng, Iwan Tompo, Anak Dara Sopeng, Sainal Abidin, Papa Kainga, Rituan Sau, Talema Direng, Nur Hamida, ada tong lagunya Ada dari Nurdin Takwa, Pak Bokoni, Pak Pojimu, Kurniawan Toto, dan Janangri Pangakali, Putri Amelia. Jadi itu lagu-lagu yang kita siapkan, silakan untuk pendengar kita sahabat budaya yang ingin request lagunya boleh untuk penelpon pertama dan kedua.
1: Ada satu inces lagu yang kalau putar tentang aku, hari Minggu Mi. Hari yang tadi yang pertama, PPPP Karimaka.
0: PPPP
1: Karimaka. Kalau itu udah putar berarti Minggu pagi.
0: Oh, nah suka memang itu lagu.
1: PPPP Karimaka. Rantai Nayari Madina.
0: Nah,
1: sampai-sampai gue apa lagi karena tiap hari Rabu.
0: Tiap hari Minggu.
1: Iya.
0: Minggu pagi. Tapi Minggu pagi tuh enak sekali tuh lagu-lagu tuh didengar.
1: Iya.
0: Saya juga enggak tahu kenapa, karena kalau misalkan lagu tidak diputar hari Minggu pagi kayak terasa sepi sekali. Tapi kalau ada lagu kedengaran deh,
1: kayak
0: semangat tami. megang.
1: Hmm. Yang kalau hari kerja, dodong ki bangun. Tapi kalau hari Minggu, tipat tak bangun.
0: Nah,
1: Oke, kalau gitu kita angkat penelpon dulu ya.
0: Kita angkat dulu penelpon kita ini, Junet. Ini dari tadi memang menelpon Ibu Sumi, tahu lah. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya From Paces. Apa kabar Junet dengan Mbak Ince?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Sehat-sehat.
0: Kita gimana kabar Ta ini Bu Sumi?
2: Sama dengan di studio, sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia selalu karena Ince dan Junet.
0: Iya, harus begitu.
2: Iyalah. Selalu cerah ceria.
0: Cerah ceria dia karena dia angkat di telepon.
2: Ini yang dua ini baik hati semua.
0: Ya, apa kenapa? Ya?
2: Baik hati.
0: Oh, baik hati.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya. Memangnya yang tidak baik hati tuh tidak bisa memang. Anu kalau tidak baik hati tidak bisa menyiar karena tidak baik hati. Tapi kalau baik hati ki bisa ki menyiar.
2: Kalau baik hati
1: tak
2: itu.
1: Lelah menyiar kalau tidak baik hati.
0: Curhat ki kayak Ibu Sumi. Ini selalu curhat-curhat kok dong. Biasa na japri-japri kak. Inces, kenapa tidak diangkat teleponku kalau menyiaran? tidak begitu, tidak diangkat gitu wah. Cuma mungkin tidak nalihat kapang.
1: Tidak
0: dilihat toh.
2: Masa tidak dilihat dari depannya.
1: Biasa ada penelpon lain.
0: Atau lupa pakai kacamata, Bu Sumi. Bu Sumi mau dengar lagu apa, Ki?
2: Pepe Karima.

0: represi.
1: Biar mau Junit mau yang menyanyi dia Bu Sumi.
2: Boleh juga.
1: Iya iya iya iya.
0: Ini lagunya langsung dari Cila Ricik kok dong.
1: Bukan.
0: Udin Leader.
2: Salah sebut Mini yang
1: Ah ini tuh efek kekenyangan makan bakso 5 mangkok.
0: Enggak.
2: Satu mangkok aja tahu encet.
1: Satu mangkok saja 200 perak. Enggak pakai garam. Bu Sumi.
2: Ya.
1: Pilih mana Bu Sumi
2: itu? Pilih mie pangsit karena saya sering makan mie pangsit di 151 bersama Bung Richard. Pakai bakso.
1: Selalu pergi sama Kak Richard ini.
2: Pakai bakso.
1: Tunggu dulu janjian di mana sama Kak Richard?
2: Janjian di dekat rumah.
1: Oh, dekat rumah tau sama Kak Richard memang.
0: Oh, tetangga lagi.
2: Kalau kita janjian, saya tunggu di ini di depan lapangan bulu tangkis.
1: Jadi jalan kaki.
2: Jalan-jalan.
1: Berapa kilo itu dari rumah tak?
2: Dekat ji.
0: Oh, tunggu dulu, kan biasa gak saya ini ke Sudiang kalau di kampus. Di mana ini? Mau gak datangi?
2: Junet.
0: Yeah.
2: Jalan Gua Ria.
0: Gua Ria.
2: Di depannya perumahan pertanian. Pertamina.
0: Iya.
2: Ada terus besar itu 151
0: atau 155?
2: 151
0: nanti
1: Saras 008.
2: Kalau Junet mau ke sana telepon Kak dulu baru kita saya tunggu di situ.
0: Ada di sponsornya ini.
1: Enggak ada sponsor Junet. Mau jadi sponsor Ibu Sumi.
0: Iya, mau jadi sponsor ini.
1: Aduh Bu Sumi deh. Jadi biasanya berapa mangkok ini? Nah, puas mungkin.
2: Bungkus pulang.
0: Malu makan di tempat toh, jadi enggak bungkus lebihnya.
1: Tapi biasa tuh Bu Sumi kalau dibungkus gitu makanan yang dibeliin lain-lain, mie makan di rumah tuh lain-lain, enggak senikmat kalau makan di tempat.
0: Iya.
2: Kalau makan di tempat kita menambah enggak terlalu anu kerasa.
1: Oh begitu kan.
2: Kenyangan.
0: Tapi kalau dibawa pulang juga biasa lelah nih.
2: Kan dipisah aja airnya bawa lagi pulang. Nanti jam-jam sore begitu baru makan lagi.
1: Ai, tidak enak. Apa rasanya itu
2: kok? Antri yang di situ.
1: Hah?
2: Antri yang ces.
0: Dan tempat dulu.
2: Jadi kalau kita lama-lama. Dia bilang itu yang antri yang
1: penasaran
2: cepat-cepat ke makan.
1: Penasaran kok di situ karena mengantri ternyata.
0: Iya, langsung nyanyi Bu Sumi. Jangan tunggu lama-lama.
1: Nanti lama-lama aku diusir orang.
2: Tidak, aku
1: kelaparan. Oke, Bu Sumi. Okay, terima kasih banyak. Yeah. Sehat selalu.
2: Selamat beraktivitas.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu
1: panjang
2: Sukses selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu ciri khasnya nih Bu Sumi.
0: Apa
1: Junet
0: itu,
1: kalau bilang ki sukses tuh bilang apa? Sukses.
0: Oh, kayak itu yang viral di
1: selalu.
0: Di TikTok dia bilang, gimana apa? Mau sukses kalau terlalu banyak A-nya.
1: Oke, kita terima telepon lagi ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sirin apa ce?
3: Senandung lirik laguna Prompace.
1: Oke. Radio monitor tak volumenya kasih kecil lagi dulu supaya tidak terganggu telinganya Junaidi kodong. biasa natugur Kak Junet deh, Kak Inces itu. 1006. Oke.
3: Agus nih.
1: Iya. Masih.
0: Radionya dikecilin dikit,
3: masih,
0: Pak.
3: Masih gak?
1: Bukan radionya, tahu volumenya.
0: Volumenya radionya.
1: Aduh.
0: Dikecilkan.
3: Oh iya. Oke.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Safar.
1: Atau agak jauh-jauh ki dari
0: Pak Safar. Enggak bisa kah di dengar lewat HP saja?
1: Iya.
3: Oke.
1: Pak Safar. Oke sih. Pak Safar di mana Pak Safar?
0: Di Bone.
1: Bone tahu. Iya.
0: Pak Safar di Bone.
1: Pak Safar mau dengar lagu apa ini Pak Safar?
3: Lagunya lagu adakah lagu Makassar kah?
1: Ada tadi yang tadi sudah disebut itu banyaknya.
3: Iya, itu lagunya apa? Kolom.
1: Tadi itu sudah aja disebut ini ada Parisi Tuli Nupatandro, ada juga Baca Kuru Nagalesong. Ya,
0: Baca Kuru Nagalesong bagus.
1: Talem.
3: Oh iya.
1: Ada juga Janang Ripangakali.
3: Oh, itu ada Janang Pang.
0: Janang Ripangakali.
3: Okay. Ya, Janang.
1: Jadi Pak Syafar.
3: Yeah.
1: Pak Syafar kalau disuruh memilih, ini soal makanan lagi. Kita suka bahas memang makanan-makanan, Dik.
0: Iya,
1: Junet, Dik.
0: Karena
1: karena memang di sini ya? Hobi
0: kode
1: makan.
0: Kode.
1: Kode rang. Tapi memang yang namanya soal makan itu kita enggak bisa hidup kalau tidak makan ya.
0: Enggak bisa
3: iya, dianu.
1: Betul.
0: Enggak bisa berpikir kalau lagi kada lapar.
1: Ya, tojen-tojen iya, ya, kalau kenyang tidur. Oh, kukira kalau kenyang. Kalau kenyang kukira kalau kenyang cari makan lagi.
0: Deh,
1: sanaki. Sanaki.
3: Kamu cari lagi udah kenyang.
1: Jadi kalau
3: kenyang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur.
3: Iya.
1: Nah,
0: alhamdulillah.
1: Pak syukur, Pak Syafar. Pak syukur.
3: Ada apa lagi, Mbak?
1: Pilih mana? Mau makan bakso atau
0: mie pangsit?
1: Mie pangsit.
3: Kalau saya biasanya pilih makan bakso. Biasanya kalau saya di warung pilih makan bakso.
0: Biasanya bakso itu pakai apa? Bakso mangkar, bakso telur, bakso keju, bakso mercon.
1: Bakso beranak. Bakso apa ini?
3: Biasanya bakso
0: apa ini, bakso
3: yang besar itu.
0: Oh, bakso mekar yang besar.
1: Bakso mekar.
0: Iya.
1: Nah biar itu kecil bisa tuhnya dikasih mekar Junet.
0: Iya sih, tapi lebih pada umumnya itu bakso besar itu sama mekar.
1: Bakso raksasa.
3: Iya.
1: Oh deh, supaya itu deh itu kalau satu dibiji dimakan deh kenyang sekali bikin aku.
0: Kalau saya tambah kak Ijen.
1: Bisa saya tuh.
0: Tidak sekali, tidak bisa saya kalau bakso di tanah di depanku.
1: Bakso besar sekali nih, bagaimana?
0: Justru di situ mie enaknya tambah-tambah.
1: Kenyang sekali ya mana? Betul lah nggak? Tuh, Jeng.
0: Biasa jadi ditambah pasar kita iya.
3: Saya biasa cukup satu mangkok saja.
1: Satu mangkok gitu.
0: Iya toh. Iya.
1: Itu lagi nah hebat itu.
3: Entar kalau banyak mubazir juga.
1: Jadi mubasor kalau satu mangkok.
0: Mending mubasor daripada mubasir.
1: Iya nya toh itu siapa mau makan si sata kalau mubasir?
0: Lah si Juri itu bilang, "Wendo."
1: Nyata kau nyata.
0: Lo keburu-buru.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, makasih ya. Bukan pasar, Pak Syafar.
0: Pak Syafar.
1: Iya, assalamualaikum. Apa aja? Salah.
0: Salah, maaf ya Pak Syafar.
1: Wendo.
0: Suka itu kuliah.
1: Iya, saya juga deh. Bagus kita sekarang rumahnya, Di.
0: Iya, gara-gara
1: suka
0: itu.
1: Suka nyelit gara-gara itu aja akuntingnya. Halo, assalamualaikum Sirina Pace. Apa yang bunyi?
0: Pak Arifin, assalamualaikum.
1: Halo Pak Arifin, assalamualaikum.
0: Salah kasih provider, Ki.
1: Jojo Migang. Iya, Sirina Pace.
4: Halo.
1: Halo. Halo, Sirina Pace. Iya, kecil enggak suara?
0: Oh, iya kecil kalau.
1: Masa sih?
0: Iya kecil
1: kalau. Halo. Ini, Kak. Oh, kalau di komputer ini.
4: Iya.
1: Oh.
0: Halo, Sirina Pace.
4: Dengan dulu ini lagu na from Pace.
1: Kau mau baru bicara enggak sih
0: Ustaz? Oke, Pak Arifin. Pak Arifin di Pampang, Di. Iya, memang kalau kalau di sini diangkat kecil Ki.
1: Tapi kalau di sana?
0: Kalau Oke, jelas ini Pak Arifin.
4: Ya, halo. Ya.
0: Oke. Pak Arifin.
1: Bagaimana Mi?
0: Apa kita pilih? Mie pangsit atau bakso?
4: Kalau saya pangsit.
0: Oh, pangsit. Biasanya berapa mangkok kita pesan?
4: Kalau saya pangsit satu, kalau palubasa dua mangkok.
1: Enggak apa nasi ngadi palubasa rindu. Lentong itu palubasa.
0: Palubasa kita dua mangkok, tapi kalau pangsit satu mangkok. Tang
1: itu dulu, tapi palubasa yang mana dulu dong?
4: Palubasa lagi piran.
0: Oh, di mana-mana intinya palubasa di.
1: Iya. Tapi kalau mie pangsitnya itu di mana yang paling kita suka? Wilayah mana? Wilayah namo jami kitan tuku nah.
4: Jalan apa itu?
1: Yang mana?
4: Rumah sakit.
1: Yang mana?
4: Pertiwi.
0: Oh.
1: Pertiwi.
0: Iya, rumah sakit Pertiwi.
4: Iya.
1: Oh, bukan itu yang
4: ada anunya.
1: Pinggir jalan kah?
4: Yang ada bakso raksasanya.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
1: Yang mana?
0: Yang bakso raksasa. Pak Rifin.
4: Pangsit baru diisi bakso.
0: Iya.
1: Ayo nyamannya mangnya si Pak Nadatoro. Asauna Nadatoro. Memang tiada dua nadi. Apalagi kalau panas-panas begini nah nyaman nantu.
0: Iya. Lari songo kan. Nyoba konyata.
4: Tapi tapi lebih enak perlu bahasa serigala.
1: Sebut anu
0: iya,
1: po.
0: Boleh ya sebut merek asin.
1: Anu baru anu lagi barang laku memang.
0: Iya.
1: Dia harus bayar kita dong kalau begitu. Kalau itu mah enggak diragukan lagi.
0: Iya.
1: Cuma kalau gitulah kalau misalkan kita makan dua orang terus kita tambah-tambah terus sampai-sampai biasa kita bayar sampai 200 lebih gitu loh.
0: Iya.
1: Padahal cuma dua orang kita, cuma dua orang kita makan.
0: Biar
1: tapi tambah-tambah ya. Terus. Iya.
4: Kenapa saya itu kalau mie?
1: Kita suka.
4: Nyata mie bahannya.
1: Iya.
4: Mie bahannya paling yang satu mangkuk.
0: Oh, iya karena dia mengandung karbohidrat.
1: Terigu tuh?
0: Iya, dia pakai terigu.
4: Bahasa contoh dua.
0: Cepagi kenyang.
1: Cepagi kenyang kalau terigu memang. Itu namanya makan terigu.
0: Atau bikin, ambil make terigu, bikin kami bikin kuah campur.
1: Makan begitu terigu nah. Tapi memang tau yang namanya itu daging perdagingan itu.
0: Iya, pasti.
1: Pasti nyamang itu. Ada itu yang di...
4: Sama telur setengah masak kalau bahasanya.
1: Iya, weh, alas itu namanya pakai alas.
0: Alas.
1: Pakai alas
0: udah.
1: Malunrai. Memang itu namanya toh perdaging-dagingan itu biarpun bagaimana enak mentungi. Kayak apa di biar dua mangkuk dimakan enak tunji kontrol lagi.
0: Iya, apalagi mas daging ki nanti mami watuna. Oh, siap-siap ki ambil obat. Tinggi darah atau salang.
1: Mau mini nah mau mi.
0: Mami watuna.
1: Mami watuna ini makan perdaging dagingan sing kondro
0: lagi basah.
1: Oh shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Indo ya. Pak Arifin DM. Pak Arifin terima kasih banyak di.
0: Karena penelpon ke tiga.
4: Ikut lagunya di.
1: Ada yang disiapkan. Makasih Pak Arifin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau gitu kita nanti ambil penelpon di sebelah sini, Mudi. Kalau yang di sini, ada mito penelponnya kita. Ini selalu karena panggil makan bakso di rumahnya, tapi
4: belum pernah pijat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Limpo.
4: Om Limpo betul, Inces.
1: Apa kabar Om Limpo, bebe?
4: Alhamdulillah, baik Nanda.
0: Baru gak dengerin Om Limpo.
1: Ini Om Limpo orangnya baik.
0: Masya Allah. Salam kenal Om Limpo dari Junet.
1: Suka nak panggil orang makan di rumahnya.
0: Tuh, anak mau tatong ini.
1: Ayo, pergi pau-pau di rumahnya.
0: Oh, di pau-pau ki tinggal.
1: Di Kaji.
0: Nah, dekat rumah ki Om Limpo saya di Manggarupi.
1: Manggarupi di mana itu?
4: Di kanan. Pacinongan jadi kanan, Di.
0: Oh iya, di mananya ki Triple L?
4: Pacinongan kanan.
1: Di mana?
4: Iya, baca tetangga aja beliau ini.
0: Iya, tetangga lagi nanti.
1: Depan anu, depan ini, depannya toko Enjoy ya, toko
0: satu
1: besar kayak.
0: Ya. Oh, yang satu sama masuk. Wah, iya lagi ya Allah Tuhan. Toko hijau.
1: Iya, di situ masuk. Iya,
0: toko hijau masuk.
1: Toko hijau.
4: Depan satu sama itu. Dalam Pau-pau permai mas, itu banyak sekali kalau bakso dengan nano.
1: Iya.
0: Iya, tempatnya memang apa, di situ.
1: Kalau di antara itu Om Limpo, yang mana yang kita suka, bakso atau mie pangsit?
4: Pangsit. Saya pangsit biasa.
1: Mie pangsit. Oh. Jadi enak mie pangsitnya di sana Om Limpo.
4: Iya, enak lah.
1: Nanti kita jalan-jalan ke sana.
4: Kalau sebentar siap, saya tunggu.
1: Siarannya sampai jam 8.
0: Sampai jam 8 malah orang.
4: Tetangga aja beliau ini.
1: Tunja mentah-mentah tetangga.
0: Kulambung kiri, Cez.
1: Kulambung kiri ya. Om Limpo. Saya kalau pulang jam 8 malam, setengah 9 jam 9 lah. Kalau Junet kalau sebentar pulang tadi, cepat.
4: Kalau jam 8 malam,
1: iya.
4: Pas depan satu sama itu, ada apa itu digoreng itu?
1: Ayam. Lalapan.
4: Lesehan.
1: Ada di sampingnya.
4: Ada lesehan di situ.
0: Yeah.
4: Uh-uh. Kalau malam kita telpon pak di situ kalau depannya satu sama.
1: Oh begitu
4: dia. Pas depannya ada tawa di situ.
0: Tapi ini ada tempatku saya Om Limpo.
1: Di mana?
0: Tempat makan bakso sama mie pangsit enak sekali.
1: Di mana?
0: Ada di Jalan Haji Agus Salim namanya, di samping penjual minuman.
1: Samping penjual minuman.
0: Bakso Salis kita tahu.
1: Itu katanya lagi banyak orang bilang enak juga situ.
0: Di situ tiap yang hari Salis. Kakak. Tiap hari,
1: nggak
0: pernah absen kalau bakso Salis.
4: Kalau ikan bakar nggak suka.
1: Saya gue suka ikan bakar juga, Om Limpo.
0: Kalau
1: ada ikan bakar, gue suka sekali, Om Limpo.
4: Iya, Pak. Ya, ini minta atur, misalnya.
1: Memintong ini Om Limpo. Cuma kita jini kalau tidak ada waktu tak selalu. Cuma saya enggak tahu kalau sebentar ada jika waktuku atau bagaimana.
0: Kalau saya sebentar ada ji.
1: Ada ji. Memang ini nomornya Junet. Ini nomornya sini Om Limpo. Oke, paling kalau gitu. Jadi lebih suka yang mana ini Om Limpo? Pangsit, Di?
0: Iya, pangsit.
4: Ya, cacing ya, pangsit kalau saya.
1: Satu mangkuk itu sudah cukup kenyang Miki Om Limpo, Di, karena mie.
0: Iya, full mie juga mangkuk.
1: Iya, karena itu rata-rata kulihat penjual mie pangsit nah kasih banyak-banyak kiminya.
4: Banyak.
1: Masukku saja mau terlalu banyak, ayamnya mau banyak.
0: Mau tak?
1: Oke lah kalau gitu Om Limpo, sehat-sehat Ki selalu.
0: Iya,
4: sama-sama Nanda. Kita juga berdua sehat ya.
1: Amin.
4: Terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Limpo. Itu hari tawai bebas. Banyak pendengarnya kita bebas, masya Allah. Tapi semua rata-rata teman pendengarnya kita baik-baik semua.
0: Iya. Semoga begini terus ya.
1: Amin.
0: Dan ya ditunggu Allah. Waktunya semoga bisa langsung makan sama-sama semua.
1: Amin ya Allah. Amin. Ini mau angkat telepon di sini anu Junet tapi bagaimana? Empat penelpon
0: tak ibu.
1: Oke, kita terima kita anu pada yang kita putarkan lagu di. Oke.

0: Iya, kita masih bersama dalam program acara kita yaitu Siri Napa Cewendo. Kayaknya kalau kita berdua pakai Wendoin.
1: Wendoin. Noke boro-boro.
0: Oke. Kita terima telepon lagi nih Junet. Halo, yeah. Assalamualaikum Siri Napa Cewendo.
2: Assalamualaikum Siri Napa Cewendo. Lirik lagu Naporo Om Pace.
0: Iya.
3: Dengan siapa di mana?
0: Pak Saleh tahu.
3: Pak Saleh.
0: Pak Saleh mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
2: Baca-baca dulu gak lah, persis baru datang
0: sudah kuduga
2: ini.
0: Sudah kuduga pasti.
3: Lagi dibacain.
0: Mulai dibaca-bacain Pak Saleh. Pak Saleh ada lagunya ini toh, Cening Rara. Cening Rara Mak Darumpu dari Syamsa Putri.
2: Itu umpale Cening Rara supaya bisa ku hafal.
3: Oh, mungkin menghafal.
0: Mana apa tahu lagu. Mau nanti pergi acara Makelong tuh.
3: Ya. Kelong terang.
2: Ya, itu bisa aja tuh.
0: Itu dulu ada topiknya.
2: Oh, ada maksudnya.
3: Iya, masa topik? Langsung jika dengar musik.
0: Apa tahu topiknya Junet?
3: Ini lebih suka makan bakso atau mie pangsit?
2: Mie pangkep mah deh, bakso ya, kebanyakan daging.
3: Mie pangkep.
0: Apa itu mie pangkep?
2: Apakah namanya?
0: Tidak ada mie pangkep. Ngapa sih ada mie pangkep?
3: Mie
2: pangkep.
0: Mie pangsit. Tiain ju mie pangkep.
3: Iya, artikulasinya kasih jelas nanti kita.
0: Iya, nanti kita salah duga lagi.
2: Iya.
0: Kena penalti.
3: Kenapa kita minus 5?
0: Tidak ada itu dibilang mie pangkep. Kecuali kita pi makan di pangkep.
3: Warung pangkep dapat
2: pangkep. Iya. Mie pangkep, mie marung.
0: Mie apa lagi?
2: Mie pinggir pantai. Semua itu.
0: Kemanjungi.
2: Ya itu nih.
0: Iya tahu. Oke, paling kalau gitu.
3: Oke deh, Pak Saleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas orang dua.
0: Iya, salam Aki. Assalamualaikum.
3: Salam kepada
0: salam. Salam kita pada salam akur. Semangat.
3: Junarius, 21 tahun. Kabupaten Go.
0: Nabil. Dewi Satriani, 17 tahun. Kota Makassar.
3: Berapa tahun?
0: 17 tahun.
3: Oh, nah.
0: Berapa tahun yang lalu?
3: Ya, tak komen.
0: 20 tahun. Oke, kita terima telepon lagi, iya. Junet. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu Naparompace.
0: Oke,
3: Pak Radin,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah.
3: Ya, aku sering dengar suaranya Pak Radin.
0: Kita suka dengar suaranya Pak Radin.
3: Baru Kak sering dengar.
0: Oh, baru kita dengar. Ada terus kita tahu Junet.
3: Iya, Junetnya enggak.
0: Junetnya enggak tahu yang kemana.
2: Apa lagunya ini lah?
0: Lagunya, moto aja tuh moto banget.
3: Gifke dulu kan baru.
0: Tena nih singi gif.
3: Iya lagi.
2: Iya baru saya buka ini.
0: Apa aja tena nih singi gif. Kau juga bilang gif.
3: Pak Radin. Apa biasa kita suka makan? Bakso atau mie pangsit? Atau
2: pangsit lah.
3: Kenapa suka pangsit?
0: Kenapa suka pangsit
3: dibanding bakso?
2: Habis ya banyak.
3: Oh, banyak di isinya banyak.
0: Isinya banyak mengenyangkan.
2: Banyak
0: juga bakso isinya. Kalau misalkan minta pesan banyak-banyak, misalkan pesan 20.000 atau 25.000 banyak itu isinya. Bakso romiki guys. Jadi kalau mie pangsit itu yang paling kita suka daerah Bantimurung di dekat-dekat mana itu?
2: Nah, di sini kalau kadang-kadang tidak jual. Di perempatan masuk di Permandian gitu, Bantimurung.
0: Oh, banyak di situ di dekat Permandian.
2: Iya, daerah Jawa.
0: Orang Jawa berarti bakso Solo.
3: Iya, Sulawesi.
0: Eh, tidak. Wonogiri, apakah?
3: Wonomulyo.
0: Ah, denjo biasa itu bakso. Ah, peminjo bunyi-bunyi.
3: Gegerena. Apa di pare?
0: Apa di pare, Enjo?
2: Mana apa itu?
0: Apa itu kita apa bikin?
3: Kenapa nak bunyi-bunyi kamu?
0: Iya. Kayak langsung mengganggu konsentrasiku.
2: Iya
0: bede.
2: Tidak ada.
3: Oke, pada Pak Radin mau dengar lagunya apa?
2: Apa lagunya ini?
0: Enjo, ay capek.
3: Isi nak lupa.
0: Ini toh ada lagu-lagunya. Parisi tuli nupatanro tania elokku baca kuru nagalesong sarapok mama teang. Tia nama Patojeng, anak darah
2: semua. Tia nama Patojeng.
0: Okay.

0: tadi.
1: Okay,
2: deh.
1: Waalaikumsalam. Oke, saya bingung mau angkat telepon di komputer kanan saya, tapi menurut kamu suaranya agak kecil emang di situ. Tapi ini teleponnya muncul di sebelah kanan, Jonet.
0: Jadi kita angkat telepon biasa dulu.
1: Telepon biasa mau dulu, Di. Oke.
0: Tadi bunyi-bunyi.
1: Iya tahu lah, geriting menan di anunya kodong jarinya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Sirina Bace.
3: Menang milik Laguna Perum Pace.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa di mana, Bang? Ibu Nur,
3: tahu mah. Dengan Nur di Maros.
1: Ibu Nur di
0: Maros.
1: Sehat, Ciki, Ibu Nur?
3: Alhamdulillah, sehat, Ci.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu Nur.
3: Yeay.
1: Lagunya nanti ikutan, Miki, Di.
3: Ya, ikutan, Mak Ece.
1: Apa namanya?
3: Itu Mas sama Pak Radi.
1: Jadi, topiknya kita apa nih, Junet?
0: Topiknya hari ini ada ya. Lebih pilih makan mie pangsit atau bakso?
3: Pangsit campur bakso.
0: Damn, sama Ki Bu Nur. Harus sama mie makan ini. Bakso, Robi, sudah banyak mie pangsitnya. Ada Tommy bakso nah.
3: Iya.
1: Pokoknya ya namanya itu.
3: Pokoknya enak.
1: Pokoknya pokok.
3: Ya lagi tugas lagi berdua.
1: Iya.
3: Sehat sekeluarga berdua di.
0: Amin.
3: Amin. Pak. Iya. Om Pasuruan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Apa-apa pajak. Ada yang tahu penelpon tak jauh sebelah kiri. Nah, sebelah kanan memang ada terus. Sebelah kiri pun ada tahu. Halo, assalamualaikum.
4: Sirine Napace. Senandung lirik Laguna Propat Ces.
0: Iya, Ibu Siti Nurbaya di Maroknya
1: Junet. Junet dari mana aku tahu, Junet?
0: Iya, ini Ibu Siti Nurbaya biasa kalau sama Kak Kavi.
1: Iya.
0: Ada Ki masuk juga.
1: Masya Allah. Iya.
4: Benar 100% buat anakku Kak Kavi yang ganteng.
1: Masya Allah. Kalau Inces juga siaran kan selalu masuk Ibu Siti Nurbaya, tapi belum terlalu ku hafal Ki suaranya Ibu Siti kodong.
0: Perdengar mah Ki logat.
1: Nanti logat Jawa.
0: Yap, betul sekali.
1: Masya Allah
0: tabarakallah.
1: La ilaha illallah.
0: Gimana kabarnya Ibu Siti Nurbaya?
4: Gimana
0: kabarnya?
4: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, Bu Siti Nurbaya, topik hari ini
1: topiknya apa?
0: Lebih pilih makan mie bakso

0: Sore.
1: Iya. Jadi suka mie bakso ya?
0: Iya, bakso.
1: Oke, bakso bulat.
0: Ya, sering baksonya Jineta Lasa itu.
2: Oh, baksonya Jineta Lasa.
0: Ada di Goa.
1: Yang di Goa itu di
2: mana
1: itu? Yang mana itu?
0: Jineta Lasa, jalan
1: Jineta Lasa. Weh, bilang kibene Jineta Lasa.
0: Jineta Lasa Goa.
2: Iya. Yeah.
1: Jineta Lasa. Sekarang
0: Jineta Lasa, pokoknya enggak tahu deh. Ini
1: sudah. Tapi yeah, saya suka kalau Ibu Ibu Siti Nurbaya bilang Jineta Lasa. Jineta Lasa. Masya Allah, Ibu Siti, makasih banyak ya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Sama Kak Anaan.
1: Iya.
2: Junet dong.
1: Iya. Junet dan Inces Bunda.
2: Iya, bukan Gati.
0: Oh, Junet. Bukan
1: iya, Bunda. Bukan, Junet sama Inces. Iya, makasih.
0: Inces yang cantik.
1: Iya, Masya Allah, tahu aja Inces yang cantik.
0: Cantik memang.
1: Iya, emang kurang-kurang ini sambal lu.
2: Gak pada kurang-kurang.
1: Masya Allah.
0: Kita anu,
1: ya.
0: Saya berteman di Facebook.
1: Ah, berteman di Facebook, Masya Allah. Oh iya, aku lihat Siti Nur, yang nama Facebooknya Siti Nurbaya. Iya,
0: iya,
1: iya,
0: ya, benar.
1: Baik, makasih ya Bunda.
0: Ya,
1: ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, pendengar kita peramah-ramah ya. Oke, kalau gitu Jineta Lasa ya. Saya suka dengar kalau bilang Jineta Lasa.
2: Iya, gimana dia?
1: Kayak ada rasa-rasa gemes aku.
2: Ada janda-janda.
1: Ada janda-janda memang enak sekali didengar ya. Kalau bilang tonasa dengan tonasa, tapi kalau tonasa enggak ji.
2: Yang ada ji anunya yang penekanannya
1: yang Jineta Lasa. Oke, kalau gitu Jineta langsung kita dengarkan dulu lagu tawa.

0: 92,5 FM Prompan RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Pasti ada yang cari ini, mana Junedi? Junedi sekarang dia siap-siap mau pergi makan bakso 10 mangkok. bukan bakso lagi, mie pangsit. Dadah. Karena sudah tadi makan bakso tuh, jadi dia mau lanjut makan mie pangsit. Iya, kembali lagi di 08 11 400 92 50. Titi DJ semuanya ya guys ya. Kalau lagi makan-makan, jangan lupa, jangan terlalu banyak ya. Oke, kita terima telepon lagi di 08 11 400 92 50. Pilih mana ya? Apakah pilih bakso atau mie pangsit? Langsung nih saja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Lirik lagi
0: laguna Pro 4 Jazz. Oke, okay. Pak Jangkis di Pangkep. Apa kabar Ki Pak Jangkis?
1: Alhamdulillah, baik luar dalam.
0: Baik luar dalam. Yang bagaimana itu luar dalam, Dendi?
1: Sehat luar dalam.
0: Sehat luar dalam, Di. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Jangkis mau denger? Insya Allah. Kita semuanya di sini, alhamdulillah, 1, 2, 3, 4. 4 orang di sini semuanya sehat walafiat. Oke, okay. Mau dengar lagu apa ini Pak Jangkis?
1: Nadarana Sopeng.
0: Ah, Nadarana Sopeng. Oke, okay. Sebentar kuputarkan Ki. Langsung nih Pak, dengan topiknya kita Pak Jangkis. Kalau Pak Jangkis gimana? Sukanya makan mie pangsit atau bakso?
1: Bakso saja.
0: Bakso saja? Kenapa lebih suka makan bakso?
1: Karena apa, di malam makan mie pangsit.
0: Oh, tadi malam sudah makan pangsit. Jadi sekarang suka makan bakso. Tapi baksonya biasanya kalau bakso itu berapa porsi? Berapa biji lah?
1: Satu porsi
0: isinya 7.
1: 7.
0: Bakso kasar, halus atau urat?
1: Bakso urat.
0: Bakso urat di Ena memang itu bakso urat. Terasa bakso, memang. Bakso urat rata-rata juga besar-besar.
1: Besar. Dalam, mantap.
0: Mantap ya. Apalagi kalau ada mie itu lembok kuningnya. Oh, mau.
1: Masapoda,
0: guys. Kalau di Pangkep di mana itu yang paling enak itu baksonya?
1: Itu di bakso urat saya suka kalau di sini di Pangkep.
0: Ada di dekat-dekat rumah tak?
1: Tidak sering lewat di sini.
0: Oh, sering lewat di. Masya Allah.
1: Tidak lama lewat ini.
0: Ah, kenapa?
1: Tidak lama datang lagi.
0: Tidak lama datang lagi di. Okay. Oke lah, kalau begitu salam mie pale sama penjual baksonya, Di. Iya, terima kasih Pak Jangkis. Sehat selalu Pak Jangkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat kitong tawa Pak Jangkis. Niatnya tong na na na na na na na. Maparampe kilong kilong asik. Ayo Pak Marsuki baku telepon. Baku telepon bedeng baku. Tabrak-tabrak kita teleponnya Pak Marsuki sama Ibu Niar yang ada di Mungin Sidi, Bunda Dewi yang ada di Takalar, Widende, Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng. Ini baku tabrak-tabrak teleponnya, Masya Allah. Ini kayaknya semua pecinta bakso sama pencinta mie pangsit. Oh, ada pasti nih langganannya semua ini tempat makan mie pangsit. Atau pintar bikin mie pangsit. Dende, langsung ikut terima palet teleponnya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Senandung Liri, lagunya perempat, Jess.
0: Oke, okay. Pak Yani, kabarnya ya. Gimana, Pak Yani?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani,
2: ya.
0: Mau
2: ya.
0: Dengar lagu apa ini, Pak Yani?
2: Lagunya apa kan situ?
0: Aku anu sudah paling. Beri ulang
2: ya kan. Cupe hatiku. Kalau ada.
0: Apa itu?
2: Cupe hatiku.
0: Ay, Dek Gaga, tadi sudah disebutin iya. Ada Parisi Tulina Patanro, Tania Eloku, baca Kuruna Galesong, Tania Eloku. Oke, langsung dengan topiknya kita. Pak Ahmad Yani, kalau kita ya gimana? Apakah Pak Ahmad Yani orangnya suka makan? Lebih memilih pangsit, mie pangsit atau apa sih namanya tuh bakso?
2: Pilih bakso.
0: Suka pilih makan bakso ya.
2: Iya.
0: Kenapa suka makan bakso?
2: Enaknya, enak.
0: Enak.
2: Suka, enggak terlalu suka anu mie pangsit.
0: Oh, enggak terlalu suka kimi pangsit?
2: Iya. Iya.
0: Oh, kenapa enggak suka mie pangsit?
2: Enggak suka memang.
0: Enggak suka memang. Oke lah kalau begitu.
2: Bakso.
0: Bakso apa kita suka itu? Bakso tahu, tahu bakso atau
2: bakso biasa, bakso anu kayak bakso yang urat.
0: Bakso urat ya. Berapa porsi?
2: Iya.
0: Berapa satu porsi? Satu porsi isinya 10.
2: Iya.
0: Banyaknya isinya 10 biji dende. Oke lah. Kalau begitu Pak Ahmad Yani, makasih banyak Di.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Taswom yang ada di Sopeng, terima kasih atensinya. Untuk yang lain juga kita masih tunggu di 08 11 400 9250. Silakan untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Ini penelpon kita juga nih baku. ya udah langsung bisa aja kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, senandung lirik laguna Pro 4 Inces, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ashar, Ashar gimana kabar Taia?
3: Ya seperti ini, kabar baik, seperti yang kamu dengar.
0: Seperti yang didengar kemarin-kemarin sama, jadi oke. Ih, jengki pakai kodong karena sehat. Oke, Ashar, nanti lagunya Anak Darah Sopeng, Zainal Abidin, Tania Eloku, Lili Sagita. Jadi lagunya ikutan saja. Oke sih. Oke, langsung dengan topiknya kita. Ashar lebih suka makan bakso atau makan mie pangsit?
3: Lebih suka bakso.
0: Bakso bulat. Bakso apa ini? Bakso kasar? Pimpang. Bakso urat kah? Bakso kasar? Bakso halus? Yang besar, Di. Bakso raksasa.
3: Bakso kasar.
0: Bakso kasar. Ih, kalau kasar itu enggak besar, Reji. Kecil, Ji.
3: Ada juga yang besar sini.
0: Oh, ada juga yang besar. Ih, nyaman
3: iya, yang itu. Selalu dijual sama mas-mas itu dari Jawa.
0: Oh, ih kecil, Ji, kurasa. Kalau bakso kasar.
3: Ada juga.
0: Bakso kasarnya
3: ada juga ada juga bakso urat di sini dijual.
0: Kalau bakso urat itu yang besar ada nyamangin je he.
3: Oh mungkin kebalik Di.
0: Kalau bakso uratnya di sana apa kecil?
3: Ah?
0: Kecil kalau bakso uratnya di sana?
3: Besar juga.
0: Injomi, yang besar kalau bakso
3: mungkin
0: urat. Kalau bakso
3: itu.
0: Bakso kasar itu kecil ki, enggak terlalu kecil tonji, sedang-sedang.
3: Nah, sedang-sedang.
0: Iya. Yang sedang-sedang saja.
3: Iya, oke mi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ashar yang ada di Bone juga. Dan selanjutnya telepon biasa dulu keterima. Tawa dari tadi memang telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
4: Nandung lirik lagunya Keempat Pace.
0: Oke, Ibu Nur Intan di Takalar.
4: Betul sekali.
0: Apa kabar Ibu Nur Intan?
4: Kabar baik, lagi duduk-duduk ini dengerin.
0: Masya Allah.
4: Sambil makan, Mbak.
0: Lagi makan.
4: Sambil makan sambil dengerin.
0: Asik.
4: Saya suka kalau Mbak Dewi yang anu tuh kan lucu. Lucu, suka tertawa bikin yang kata-kata lucu-lucu.
0: Iya. Kurang-kurang mini sambalu.
4: Iya, kasih banyak-banyak minum apa sih.
0: Masya Allah.
4: Bagus kalau banyak lucunya Mbak Dewi.
0: Iya, yang penting pakai batasan.
4: Iya, semangat.
0: Iya.
4: Lucu yang penting kita, bukan lucu yang menyakiti hati orang.
0: Iya, jangan. Jangan menyakiti orang, gak boleh ya.
4: Iya, hanya lucu yang ya bikin tertawa orang.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Udah, magula sih.
4: Buka, betul itu Mbak Dewi.
0: Iya, Pale. Nah, siap. Bu Nur Intan. Lagunya nanti ikutan Meki Di.
4: Iya, bagus-bagus gitu. Saya dengar
0: dirinya. Jadi kita punya topik ini Bu Nur Intan. Jangan-jangan kita lagi makan bakso ini, makan bakso Kika.
4: Tadi pagi saya makan bakso. Ini tadi pagi mie goreng
0: miseng udah jangan sebentar malam mie pangsit. Jadi kalau
4: banyak orang jualan di sini Mbak.
0: Iya pilih yang dia lagi standby di dekat situ atau memang lewat-lewat itu Bu Nur Intan?
4: Kita enggak jauh juga Mbak Dewi, kita ke warungnya nih.
0: Iya, ada warungnya memang di, Masya Allah, bagusnya itu kalau begitu.
4: Iya.
0: Jadi kalau kita disuruh memilih, pilih bakso atau mie pangsit?
4: Saya lebih baik bakso Mbak Dewi.
0: Bakso di?
4: Karena itu kan daging semua toh.
0: Iya,
4: betul. Namanya mie pangsit kan mie.
0: Iya.
4: Tapi kalau mie bakso baru dagingnya lagi yang halus-halus Mbak Dewi ya. Ada tuh bakso memang daging semua Mbak Dewi.
0: Iya, ada yang daging semua. Iya, enak sekali.
4: Ada itu memang, ada tong itu yang bikin bakso. Terlalu banyak kanjinya jadi.
0: Iya, saya enggak suka itu yang banyak kanjinya.
4: Yang banyak kanjinya itu yang enggak usah
0: dibeli. Iya, saya lebih suka yang saya lebih suka yang banyak dagingnya.
4: Oh, kita suka yang banyak kanjinya.
0: Yang banyak dagingnya.
4: Kanjinya.
0: Dagingnya aku suka. Yang banyak dagingnya.
4: Kita suka yang banyak kanjinya.
0: Enggak, saya lebih suka yang banyak dagingnya. Saya enggak suka.
4: Iya, sama gitu Mbak Dewi.
0: Kalau kanjinya saya enggak suka, kalau yang banyak kanjinya
4: sama
0: enggak.
4: Sama dengan saya Mbak Dewi.
0: Mm-mm.
4: Kalau baksonya itu bagus, saya biar tiap hari beli.
0: Iya,
4: tapi
0: betul.
4: Tapi kalau aku tahu nih banyak kanjinya
0: berhenti Jo.
4: Kan ada juga yang baksonya yang bagus.
0: Iya, betul.
4: Jadi kita cari yang kurang kanjinya.
0: Saya cari yang kurang kanjinya. Makanya dicoba-coba semua toh.
4: Kita ini mau makan yang enak-enak.
0: Dicoba-coba dulu semuanya itu warung.
4: Iya, coba-coba Dewi.
0: Kalau enak jadi cocok mie di leher, nah itu mie di situ terus mie.
4: Terus nih.
0: Apalagi kalau dekat jadi dari rumah tahu malah.
4: Iya, dekat juga Dewi. Kalau terlalu jauh itu enggak usah kalau terlalu jauh.
0: Saya biar mie jauh yang penting enak jadi masuk di leher.
4: Biar jauh tapi ada juga yang enak tapi dekat.
0: Iya, jauh
4: jadi
0: di mata
4: yang dekat.
0: Jauh di mata dekat di hati, Di.
4: Iya, mau rendang, mau apa itu ada semua, warung Padang toh. Rendang juga itu enak Mbak Dewi.
0: Iya, rendang. Saya suka juga rendang.
4: Iya, sama gitu Mbak Dewi.
0: Puna pangan reang janak ke. Sareang inces. Makan untuk hidup untuk makan. Cocok Kika. Cocok
4: makan Mika. Saya kalau karir itu Mbak Dewi.
0: Iya.
4: Saya pergi dulu cari itu Mbak Atung toh.
0: Tadi
4: yang enak anunya,
0: tadi
4: enak ikan bakarnya itu, ayam bakarnya.
0: Inces tadi makan di situ sebelum masuk.
4: Iya, reklame di radio, jadi saya dengar itu. Jadi kalau saya ke Makassar, saya bilang sama tukang beca itu, antar ke pergi di RRI, dan bilang, iya naik masih.
0: Kalau Inces sukanya makan itu cumi-cuminya. Inces suka makan cumi-cumi.
4: Mbak Dewi suka apa Mbak Dewi?
0: Saya suka uang.
4: Maksudnya itu makanan itu. Ayam bakar kah, ayam goreng?
0: Saya suka yang cumi-cumi.
4: Oh, cumi-cumi.
0: Iya, aku suka cumi-cumi.
4: Kalau saya itu penggemar ayam bakar, enak sih.
0: Masya Allah.
4: Iya, seleranya orang beda-beda.
0: Enak tuh ayam bakar kalau ada. Tapi kalau ada cumi.
4: Itu ada saya kalau ke Makassar, saya ke RRI.
0: Kalau cumi-cumi ada ya, cumi-cumi aku suka.
4: Oh iya, cumi-cumi juga ada.
0: Iya, oke okay,
4: Pak. Saya kan lihat anunya itu ada bukunya itu dia keluarkan toh.
0: Iya.
4: Mm-mm. Ada cumi-cumi tapi karena saya lebih senang ayam bakar.
0: Iya. Oke okay, lah.
4: Tapi selera orang beda-beda Mbak Dayi.
0: Iya benar.
4: Mau pilih apa, mau beli terserah.
0: Iya.
4: Selera orang beda-beda.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Lagunya apa Mbak Dayi?
0: Sebentar ada Anak Dara Sopeng, ada tong lagunya Tania Elokku, jadi lagu dua ini ikutan aja Miki. Oke,
4: terima kasih Mbak Dewi.
0: Iya, makasih. Sehat selalu.
4: Selamat bertugas, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Intan yang ada di Takalar sana. Oke, kalau begitu sahabat budaya, untuk Ibu Nurmina yang ada di Takalar, sabar iki dulu deh. Kuputarkan ke dulu pada kelong supaya terhibur ki ngaseng di perempatan RRI Makassar. Salam iki maring kalinga.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pacalo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dewi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Moki dengar lagu apa ini?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Masih
1: ada, tadi ku dengar baca Kuru Nagaleso.
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seru.
0: Ayo kita punya topik ini. Topiknya sukanya makan bakso atau mie pangsit? Ayo.
1: Mie pangsit.
0: Mie pangsit. Kenapa lebih suka mie pangsit ini, Bunda?
1: Ada kenyal-kenyal kimia, ada sayurnya. Ada juga baksonya sedikit. Ada juga daging-dagingnya sedikit.
0: Iya. Ini nyamang ini.
1: Jadi nyamang nih. Masalahnya saya enggak terlalu suka bakso, jadi saya kupilih mie pangsit, mie daging.
0: Begitu, kita enggak terlalu suka makan bakso di. Oke lah, sip. Oke, baik, terima kasih Bunda Dewi. Ya, sehat selalu.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Dewi yang ada di Takalar sana. Satu penelpon lagi, sahabat budaya, di 0811 400 9250. Ini Kak Nurmina. Telepon kembali ke Kak Nurmina ya. Oke, kayaknya baku tumpuk-tumpuk ini teleponnya tadi. Jadi baku tabrak-tabrak. Akhirnya Opa Is yang masuk tahu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
0: Sirina Pace, Opa Is. Apa kabar Opa Is? Baik-baik
2: gitu, Opa? Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun panas cuaca, aduh panasnya.
0: Iya, sabar Ki, karena semuanya itu berkah dari Allah.
2: Iya.
0: Opa, jadi kita punya topik. Topiknya Opa mau dengar lagu apa ini, Opa Is?
2: Saya lagu Bugis, mau kalau masih ada lagu Bugis.
0: Oh, banyak. Ya. Jadi lagu
2: cari
0: Bugis
2: mau yang... yang bikin anu semangat.
0: Oke deh, nanti ku cari Kang Kidi. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau Opa gimana, lebih suka makan bakso?
2: Saya lebih suka bakso, tapi selama ini toh saya cari bakso yang utuh, satu biji telur.
0: Oh.
2: Di mana ada di?
0: Bakso tenis.
2: Hah?
0: Bakso tenis namanya.
2: Iya, bakso tenis, tapi betul-betul satu telurnya satu biji di
0: banyak bukan... Ji, Opa. Hah? Banyak di warung-warung bakso. Banyak itu. Enggak
2: pernah ada saya dapat itu paling telurnya hanya sepotong. Warna bungkus bakso.
0: Itu namanya.
2: Nah, saya maunya memang utuh satu-satu biji baru dibungkus bakso.
0: Banyak Opa, berarti Anda belum beruntung.
2: Iya, di mana tolong infokan Kak.
0: Banyak Opa.
2: Supaya kalau siapa yang kasih ke informasi.
0: Ada juga di ini Opa.
2: Ada jatahnya satu mangkok.
0: Betulan Ki, ada di dekat di Antang Opa.
2: Diantar di mana?
0: Di dekat Ranggong.
2: Oh, yang dekat itu patung polisi ya?
0: Iya.
2: Yang hormat terus.
0: Iya, dekat situ. Yang bakso apa sih namanya? Bakso raksasa.
2: Ya, bakso raksasa pokoknya besar sekali.
0: Di situ Opa ada.
2: Nah, itu kalau makan kata saya merasa puas kalau.
0: Traktir memang Opa nak.
2: Bakso raksasa.
0: Opa traktir memang enggak?
2: Iya, pokoknya aku traktir Ki. Kalau udah apa Ki, memang betul kalau kapan kuliah Ki. Isinya juga sudah bukan bisa
0: satu biji. Udah
2: digagal Ki.
0: Satu biji Opa.
2: Bukan yakin nanti lah. itu yang informasi tak. Ternyata
0: benar
2: atau benar? Bukan satu utuh.
0: Oke deh. Oke Opa.
2: Oke, saya kira itu.
0: Sehat
2: saya
0: selalu Opa.
2: Lagunya. Tadi dari mana tadi? Dari Takalar ya?
0: Dari apa Injo?
2: Sinta, siapa Sinta?
0: mah penat cinta.
2: Oh, Dewi, Dewi.
0: Bunda Dewi, tak kalar.
2: Oh, iya, iya. Teman baik puji itu Dewi. Ya.
0: Masya Allah. Yeah. Oke, Pak, kalau gitu, Opa.
2: Oke, terima kasih
0: sehat banyak.
2: Selalu,
0: Opa.
2: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, karena kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pace. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, semua sehat kayak selalu, luar biasa semua penelpon tak, yang baik, yang jelas tetap kompak, tetap saling menyayangi. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingareng Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Saatnya istirahat pertama.
1: Raf, kamu beneran percaya program makan bergizi gratis ini bakal jalan terus? Katanya sih cuma pencitraan doang.
2: Awalnya aku juga mikir gitu nih, tapi lihat deh sekarang, semua siswa bisa makan bareng, nggak ada yang ketinggalan.
1: Iya juga ya, sekarang kantin malah sepi.
2: Dimana nggak sepi, anak-anak pada makan bersama di kelas masing-masing. Lauknya pun berganti dan bergizi. Kalau ini dijaga terus, kita jauh lebih sehat.
3: Makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan cerdas.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kali ini di sore yang begitu indah, kenapa aku bilang indah? Karena kalau jam-jam seperti ini ya, sudah ada Miki di rumah tak. Ada tuh yang di masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan raya. Jangan ki lupa untuk patuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku ya, sahabat budaya. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sore hari ini ya, sahabat budaya, kita akan hadirkan informasi seputar tempat wisata. Tempat wisata, pernah tidak sih sahabat budaya jalan-jalan ki di Lembah Rama? Nah, sahabat budaya, kalau kita berbicara ke Lembah Rama, Lembah Rama ini merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur bebatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang...

0: dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara yaitu Dunia Wisata. Perlu kita informasikan bahwa Azan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Baik, sembari kita menantikan Azan Maghrib dikumandangkan, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, dengan segala rahman dan rahimnya, dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pemberi kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang sangat baik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang makna spiritual dan filosofis tentang wudu, berwudu, maka menarik untuk diperhatikan mengapa perintah wudu dijelaskan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sementara salat yang merupakan rukun Islam dan tiang agama, imaduddin, hanya dicukupkan dengan kalimat pendek, aqimis shalah, dirikanlah salat. Sementara tata caranya salat cukup dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah wudu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ila akhir ayat. Ayat tersebut menjelaskan secara spesifik anggota badan mana yang harus dibersihkan, mana di antara anggota badan tersebut yang harus suci, dan mana yang cukup hanya dibasuh. Berbagai disiplin ilmu menjelaskan tentang hikmah perintah spesifik Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam perspektif ilmu fikih, perintah anggota badan yang harus dicuci atau dibasuh merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal menjalankan perintah itu tanpa harus mempertanyakan apa dan mengapanya, karena dalam ayat itu tidak ada kata yang dapat dipahami sebagai qarinah, hubungan yang dapat dianalisis untuk memahami sebab atau ilah dan hikmah syariah. Dengan demikian ayat wudu ini adalah murni ta'abbudi, kepasrahan seorang hamba kepada sang penciptanya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam perspektif tasawuf, berusaha memahami rahasia-rahasia syariah, asrar asy-syariah di balik ayat perintah wudu yang rigid dan runtut tersebut, mereka menemukan hikmah dan rahasia wudu bahwa organ tubuh yang diperintahkan Allah untuk dicuci atau dibasuh ternyata organ tubuh paling sering terlibat di dalam perbuatan dosa. Pada bagian kepala misalnya, di sana tersimpul organ tubuh paling sering berdosa, seperti mulut, mata, hidung, dan pendengaran. Tak terhitung jumlahnya, berapa orang yang korban di mulut kita setiap hari. Entah itu perkataan bohong, entah itu dibohongi, difitnah, dibicarakan aibnya, dimaki, dan dihardik. Belum lagi janji palsu, sumpah palsu, persaksian palsu, dan pembicaraan atau bicara kotor. Bahkan kita juga tidak bisa menghitung berapa jenis makanan dan minuman syubhat dan haram masuk ke dalam rongga mulut kita. Apa dan siapa saja yang pernah ditatap mata kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Padahal Nabi pernah bersabda, al-ainain zaniyatu huma an-nadhar. Perbuatan zina kedua mata kita ialah memandang sesuatu yang tidak dibenarkan. Kaum muslimin
pendengar rahimakumullah. Demikian pula dengan telinga. Lebih sering mana kita gunakan untuk mendengarkan seruan ilahi ketimbang seruan nafsu dan syaitan. Hidung demikian pula, apa dan siapa saja yang pernah dicium, belum lagi isi kepala kita. Apa yang selalu dipikirkan selama ini? Jangan sampai isi kepala kita dipadati oleh pikiran kotor atau fiktor pikiran kotor, memikirkan dan menghayalkan hak dan kepunyaan orang lain, mengimajinasikan kesenangan biologis dan lain-lain. Tangan adalah paling sering juga melakukan dosa. Siapa saja yang pernah dipegang, diraba, disentuh, barang siapa yang pernah diambil, barang milik siapa yang pernah kita ambil, siapa yang pernah ditonjok, siapa yang pernah ditempeleng, dan siapa yang pernah dianiaya. Berapa tanda tangan fiktif yang pernah dilakukan, berapa kejahatan yang pernah direkayasa. Begitu pula dengan kaki, pendengar rahimakumullah. Kaki, kemana saja gentayangan selama ini? Lebih sering mana kita gunakan ke tempat-tempat yang mulia dan benar atau ke tempat-tempat maksiat atau tercela? Keseluruhan anggota badan yang dibasuh air wudu dan tayamum, ternyata organ tubuh kita yang paling potensial untuk selalu melakukan dosa. Demikian pemahaman Profesor Dr. Nasaruddin Umar menjelaskan makna spiritual dan nilai filosofis berwudu atau wudu. Dengan demikian pendengar rahimakumullah, bagaimana seharusnya kita mampu menjaga wudu kita dengan sebaik-baiknya? Suatu ketika, seorang guru dan muridnya tidak mendapat air untuk berwudu. Lalu mereka berjalan, dalam perjalanan mereka, mereka menjumpai sebuah sungai. Sebelum sampai ke sungai, sang guru bertayamum. Lalu disampaikan oleh murid-muridnya, "Wahai Tuan Guru, sungai sudah berada di depan kita. Sebaiknya Tuan Guru jangan bertayamum, tapi sebentar lagi kita sampai di sungai dan kita bisa berwudu." Kata Tuan Guru, "Wahai muridku sekalian, apakah kalian menjamin dalam perjalanan kita dari tempat ini menuju ke sungai, apakah kalian jamin aku bisa selamat sampai ke sungai sana? Ataukah dalam perjalanan saya dijemput oleh ajal?" Ini menggambarkan sang guru selalu memelihara wudu atau tayamumnya. Demikian halnya dengan kita, kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Jagalah wudu atau tayamum kita selagi kita masih diberikan kesempatan menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan makna spiritual dan nilai filosofis wudu yang telah dipaparkan, yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Sahabat Budaya Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang, yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa nuansa Jepang dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
2: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
3: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
1: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
3: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
4: Wow.
1: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.

Iya, Sobat Budaya, selamat malam. Kita berjumpa kembali di program Apresiasi Budaya Lokal. Dan Richard Ferdinand kembali melanjutkan kebersamaan kita. Dan nanti ada informasi seperti biasa akan saya bagikan di ruang dengar ta, ya, di kebersamaan kita di RRI Makassar ya. Dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Kita terus akan menghadirkan informasi-informasi terkini yang akan Richard bagikan. Ini dari informasi dari ri.co.id Goa. Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman ini telah menunjukkan kepedulian terhadap keluarga korban insiden kapal tenggelam yang terjadi di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep pada Desember 2020 lalu melalui penyaluran bantuan pendidikan bagi anak korban. Nah, Wakil Gubernur Sulsel Staf Sus Ahmad Hidayat ini menyerahkan bantuan beasiswa pendidikan kepada Ananda Usaid bin Imran yang beralamat di Kabupaten Goa. Usaid merupakan anak dari almarhum Imran, aktivis layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Sulsel yang menjadi korban dalam kecelakaan kapal tersebut. Penyerahan bantuan berlangsung di Kabupaten Goa pada Rabu pagi tadi, didampingi jajaran Dinas Sosial Kabupaten Goa, lurah setempat serta disaksikan langsung oleh Bupati Goa Siti Husnia Talendrang. Beasiswa yang diberikan merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Andi Sudirman sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulsel terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan juga telah menyerahkan bantuan donasi kepada keluarga atau ahli waris tiga korban insiden kapal tenggelam di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Sabtu pekan lalu. Nah, selain bantuan donasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan dukungan pendidikan berupa beasiswa bagi anak-anak korban sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial pemerintah. Oke, nanti sebentar kita berlanjut lagi untuk karya berikutnya, Sahabat Budaya, masih bersama Richard Ferdinand di sini di Perompat RRI Makassar di program Apresiasi Budaya Lokal menghadirkan informasi seputar Sulawesi Selatan.

0: kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan apar di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat baik, kita berlanjut lagi hadirkan informasi berikutnya. Dari ri.co.id Makassar, masyarakat di berbagai daerah memiliki cara beragam cara untuk mengawetkan bahan makanan. Hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dengan keterbatasan akses transportasi atau di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hasil produksinya perlu diolah agar dapat bertahan lebih lama. Salah satu bahan makanan yang sering diawetkan adalah ikan laut. Di wilayah pesisir timur Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone dan sekitarnya, hasil tangkapan nelayan berupa ikan sangat melimpah, terutama ikan tuna yang terkenal memiliki cita rasa lezat serta nilai jual yang cukup tinggi. Melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna pada masa lalu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kualitas ikan agar tetap dapat dikonsumsi dalam kondisi baik, terutama saat teknologi pendingin belum tersedia. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pesisir Bone untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai metode pengawetan alami. Hasil olahan ikan yang diawetkan tersebut kemudian dikenal dengan nama ikan dempo. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan tuna segar, kemudian mengirisnya tipis-tipis dan membubuhinya dengan garam. Selanjutnya ikan yang telah dilumuri garam disimpan dalam wadah tertutup sebagai proses pengawetan. Cara sederhana ini membuat ikan dempo dapat bertahan lebih lama sehingga dapat dibawa keluar daerah atau dikonsumsi beberapa hari kemudian. Salah seorang warga asli Bone, Rizka, mengungkapkan bahwa ikan dempo menjadi salah satu makanan khas yang digemari masyarakat setempat, terutama ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan dan para nelayan melaut untuk mencari ikan. Beragam jenis masakan dapat diolah dari ikan dempo. Salah satu yang paling populer adalah ikan dempo sambal tumis. Hidangan ini semakin nikmat apabila disajikan bersama dengan sayur bening dan nasi hangat. Di balik cita rasanya, ikan dempo tidak hanya menjadi hidangan khas masyarakat Bone, tetapi juga menjadi jejak kearifan lokal yang hingga kini tetap bertahan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mampu beradaptasi dengan kondisi alam serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

Ya, sahabat budaya, program apresiasi budaya lokal sesi pertama Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ya, nanti kita lanjut di sesi yang kedua, sahabat budaya. Sebentar nanti di jam 8 malam. Jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Mak Longga. Mak Longga merupakan salah satu permainan tradisional Bugis yang digemari oleh beberapa kalangan usia meskipun tergolong cukup sulit bagi pemula karena membutuhkan keseimbangan dan keterampilan khusus. Permainan ini dilakukan dengan berjalan menggunakan sepasang tongkat panjang yang dipasang pada masing-masing kaki sehingga pemain tampak lebih tinggi dari biasanya. Istilah longga sendiri merujuk pada makhluk halus sejenis jin yang memiliki tubuh sangat tinggi sehingga permainan ini menggambarkan kesan jangkung atau tinggi. Nah, untuk memainkannya diperlukan alat khusus yang terbuat dari dua batang bambu dengan panjang sekitar 3 meter atau 2 kali tinggi badan pemain. Pada bagian bawah bambu dibuat pijakan kaki dari potongan bambu sepanjang kurang lebih 30 cm yang dipasang pada lubang sesuai tinggi pemain. Kemudian diperkuat dengan penyangga agar kokoh. Setelah alat selesai dibuat, permainan dapat dimulai dengan berjalan di atas tongkat tersebut. Sehingga selain menghibur, Mak Longga juga melatih keseimbangan, keberanian, dan kondisi tubuh.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut di sesi kedua di program Apresiasi Budaya Lokal, menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, dan informasi juga akan kita bagikan dari seluruh Nusantara. Langsung kita awali dari rri.co.id Tuban. Kementerian Pertanian menyalurkan alat dan mesin pertanian berupa corn combine harvester ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bantuan ini diberikan kepada Gapoktan Mekarsari di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Kurak. Bantuan tersebut menjadi bagian dukungan pemerintah untuk memperkuat swasembada jagung nasional. Penyaluran alsintan ini juga dilakukan untuk mempercepat modernisasi pertanian di sentra produksi pangan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, ini mengatakan bahwa bantuan ini siapkan untuk mendukung pengembangan jagung di Jawa Timur. Program tersebut dibangun melalui kolaborasi bersama Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Kementerian Pertanian sendiri mencatat total bantuan untuk Kabupaten Tuban ini mencapai 27,6 miliar. Bantuan itu mencakup benih, alsintan hingga infrastruktur pengairan pertanian. Pada periode tahun 2020 hingga 2026, pemerintah menyalurkan 7.676 unit combine harvester padi secara nasional. Sebanyak 639 unit salurkan ke Jawa Timur dan 18 unit ke Kabupaten Tuban. Sementara itu, pemerintah juga menyalurkan 45 unit corn combine harvester secara nasional. Jawa Timur dan Kabupaten Tuban masing-masing memperoleh 1 unit bantuan. Panen raya jagung kuartal 2 tahun 2006 di Tuban turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Panen dilakukan di lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi produksi mencapai 1,23 juta ton.

bayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi

dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

Andi Sultan Dayeung Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Dayeung Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Dayeung Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

Oke, sahabat budaya, informasi berikutnya dijajar kutip dari rri.co.id Makassar ya. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan produktif, Polsek Bajeng menggelar kegiatan launching pekarangan pangan bergizi P2B yang berlokasi di Dusun Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa. Pada Rabu pagi tadi, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Goa Muhammad Aldi Sulaiman SIK MSI didampingi Ketua Bayangkari Cabang Goa Nyonya Desi Aldi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat utama Polres Goa, Kapolsek Bajeng dan Ramil 06 Bajeng, Camat Bajeng, para kepala desa serta para tamu undangan lainnya. Launching pekarangan pangan gizi ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolres Goa menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Nah, selain seremoni launching, kegiatan ini juga diisi dengan peninjauan area pekarangan pangan bergizi yang telah ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh antusias dari seluruh peserta yang hadir.

0: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
2: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

Sahabat Budaya, Rijat hadirkan lagi informasi berikutnya. Ini kita kutip dari rri.o.id Jakarta ya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa peraturan Menteri Perdagangan baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut siapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Nah, perusahaan tersebut juga akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam. Mulai Januari 2007, PT Desi akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir. Perusahaan tersebut juga akan menangani transaksi perdagangan ke pasar internasional. Nah, pemerintah menyebut hasil penjualan komoditas akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara transaksi. Dana hasil ekspor tersebut selanjutnya akan kembali ke Indonesia. Pembentukan PT Desi dilakukan karena pemerintah masih menemukan praktik under invoicing yang bertransfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor. Praktik tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dan validitas data perdagangan nasional.

0: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor tuh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca pakai mantra. Perame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu sede. Tapi bisa jitu kau kutahan hatiku begini.
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.

Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.

0: Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekarang sudah mau pukul 8 malam ya, 9 malam tepatnya. Kita mau menghadirkan program selanjutnya Sahabat Budaya. Jadi tetap bersama Richard Ferdinand di sini.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11. Meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa kerajaan Sunda, pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: 104 FM, suara budaya Sulawesi Selatan. Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat Kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending dengar lagu di radio.
2: Emang kamu dari mana, Put?
3: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
2: Tikar? Ih,

0: Hilang? Gimana ceritanya tuh?
1: Gini.
2: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
3: Iya. Ini di desa sekitar sini saja, Bu.
2: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
3: Wah, boleh, Bu, boleh.
2: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain.
1: Oke. Terus horornya di mana?
0: Horornya setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
1: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
2: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya kesana.
1: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana pak.
3: Merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
3: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
3: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus
4: ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
5: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Patih, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
4: Baik, Paduka.
0: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
6: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
0: Kebanyakan baca komik sih kamu.
6: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
7: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
6: Tahu, dikit.
7: Baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi

setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya. Dijamin, keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh. Jadi harus sabar ya.

0: Iya, selamat malam Kelong Tarong.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Halo. Bunda. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bundaku.
1: Iya, kelongnya dulu.
0: Iya.
1: Ada tuh kelongnya anu. Spesial buat almarhum makasih yang.
0: Oh iya.
1: Pusara cinta.
0: Pusara cinta.
1: Iya.
0: Coba dicat lihat dulu.
1: Kita jumpa Madi.
0: Silakan Bunda.
1: Bersama-sama Kak Angga. Kak Rama bersama di Nungku. Bunusia bersama Umar. Yang terakhir. Ina Krista Lara dan semua nih. Sahabat budaya tanpa terkecuali. Okay. Buat Bunda Richard.
0: Yeah.
1: Lanjut tugas Ki, sehat Ki sekeluarga nak, pamit mak. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad Yani.
2: Selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya. Pak Ahmad Yani, kita ngomong lewat telepon aja ya. Iya, iya. Halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya. Dengarkan lewat telepon aja Pak Ahmad Yani di mana, Ki?
3: Halo.
0: Iya, di mana Pak Ahmad Yani di mana?
3: Di Sopeng.
0: Sopeng, oke. Okay. Silakan lagunya yang mana nanti Bung Richard putarkan. Iya. Yeah. Yang mana lagu tak? Pak Ahmad Yani.
3: Ya. Lautan Rewa.
0: Lautan Rewa coba.
3: Lautan Rewa.
0: Lautan Rewa. Coba dicat lihat dulu. Lautan Rewa. Ya, kita jumpa mi dulu paling 5 orang siapa kita mau sapa.
3: Enggak ada suaranya Bun Richard di anu.
0: Halo?
3: Iya, di HP.
0: Bisa dengar suara saya?
3: Iya. Jumpa-jumpa ada di Mas.
0: Iya, silakan. Iya.
3: Asar. Enggak ada.
0: Lautan Rewo. Nanti Richard
3: putarkan. Pak Radi, Pak Arjuna. Mm-hmm. Ada Bunda Sopi.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Saya Sari dan semua-semuanya iya. Bun Rica.
0: Oke, okay, nanti diputarkan sebentar lagu tak iya.
3: Gak ada suaranya di HP.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oke, okay, nanti diputarkan sebentar
3: lagu tak iya. Assalamualaikum.

0: ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong ni sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Pak Ashar.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat Cinta malam. Lagunya dong.
1: Iya. Pak
2: lagunya
1: Ashar ya.
2: Lagu Bugis, Tacacana. Tasya.
1: Apa judulnya Bapak?
2: Tacacana. Tacacana.
1: Oke, nanti kita mainkan.
2: Buat saya salam-salam di.
1: Boleh, iya. Yeah.
2: Yang Pak Matiani di Sopeng, Bahar di Bone, begitupun Pak Safar di Bone, Bunda Nur di Maros, Sumideng Lumu, Pak Asri di Wotu, dan semuanya mi. Kurja selamat malam. Pauli Ape di Senjai.
1: Terima kasih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, siapa di mana ki?
3: Deng Liwang, Kaca.
1: Oh, Deng Liwang. Oke, okay, silakan Daeng.
3: Eh, lagunya Kaca.
1: Iya, Tabe.
3: Lagunya ana mo. Susana Kepala Pia.
1: Iya. Silakan, Topo. Siapa kita mau jumpa?
3: Pertama-tama ada Dimas yang ada di Belangi. Terus ada Fadil bersama Rizka, ada Pak Sofi, Pak Abdullah Sewan yang dari Faisal 17, terus ada Bujono yang ada di Barukan, terus ada Bunda Hawania yang ada di Tenggung bersama pastunya, dan semua ini tempat kecuali kerja. Sekali chat, saya ke selalu.
1: Iya, amin.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Iya, selamat malam untuk Pak Angga Pratama dan Ibu Harsina.
1: Malam adekku. Iya. Kelontaro.
0: Iya, Kelontaro. Sebentar Bunda, saya tulis tuh namanya ya, Bunda Harsina.
1: Oh, ada Pak Angga juga.
0: Iya, ada Pak Angga di samping kita ini. Sama Pak Angga. Halo Pak Angga.
2: Halo.
0: Iya. Oke, Pak Angga di mana Ki?
2: Di gua.
0: Gua, oke. Saya ke Bunda Harsina dulu ya, Tabe. Mari silakan Bundaku, Kelongta. Halo, Bunda.
1: Iya.
0: Iya, silakan Kelongta Bundaku.
1: Di Bagangga Napari ya.
0: Oke, silakan lima orang siapa kita mau sapa? Le Bagangga Napari ya. Oke, silakan.
1: Bisa salam-salam nih.
0: Iya, mari silakan Bunda.
1: Bu Nursia, Pak Umar, Trio Paropo, Resa Denasa, Denompo, Pak Sapar, Den Randu, sama teman-temannya.
0: Oke.
1: Okay. Ina Kristalara dan semua-semuanya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Pendengarnya perempat.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bundaku.
1: Makasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga silakan Kelongta.
2: Iya, filmnya apa Idu Poji.
0: Ini Mi Upoji, oke.
2: Ini Mi Upoji.
0: Silakan lima orang sampai kita menjumpai. Bang
2: Riang yang kusuka.
0: Iya.
2: Bang Riang, Bang Richard, maksud saya.
0: Iya.
2: Halo.
0: Silakan.
2: Menyapa ya?
0: Iya.
2: Pertama Pak Sani, Pak Asis, Pak Rading, Bunda Sopi, Bu Fatma, dan terakhir buat Nurikma. Silakan masuk.
0: Oke deh.
2: Oke, Bu Richard.
0: Iya, terima kasih.
2: Malam.
0: Malam, iya. Yeah.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat malam, Kelong Tak Rong.
1: Iya.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Ada dua penelpon langsung.
2: Kelong Tak Rong.
1: Rija terima. Bunda Ibu Hawania sama siapa ini?
0: Siti Nurbaya.
1: Oh, Bunda. Oke. Okay.
2: Siapa?
1: Mantap, mantap. Ibu Siti Nurbaya.
2: Oh.
1: Iya.
2: Salam kenal, Bu.
1: Iya.
0: Oh iya, okay. Sama-sama.
2: Iya.
1: Purnama Sari, Kak Richard udah gak bisa terima telepon. Sebentar nanti sesi kedua Purnama Sari ya. Soalnya udah dua telepon masuk ini. Tabe ya. Aduh, ini Purnama Sari. Ini udah gak bisa diterima teleponnya nih. Karena sudah telepon. Sebentar ya. Aduh. Halo Purnama Sari. Nanti sebentar ya di sesi kedua ya. Baru telepon lagi ya. Ini bandel banget ini. Bandel sekali ini dikasih tahu ini telepon terus ini. Aduh, minta maaf ya. Ini Richard mau tulis nama enggak bisa tulis ini karena aduh. Ini kenapa bandel
2: Richard
1: sekali?
2: Ini benar bahaya tahu.
1: Iya. Aduh. Tunggu mau ditulis dulu namanya ini. Oke. Ibu Siti Nurbaya, Narbaya dan juga Ibu Siti Nurbaya di Maros ya, sama ibuku Ibu Nursia di Panser. Oke, okay, silakan lagu yang mana ini?
2: Yang mana?
1: Silakan, siapa mau duluan silakan.
2: Saya
0: menurut Anda. Lagu apa ya? Lagu apa?
1: Mau pilih yang mana, Ibu Siti Nurbaya?
0: Enggak tahu aku lagunya, lagu Bugis.
1: Mau lagu Jawa boleh. Lagu Sunda boleh.
0: Lagu Indonesia tidak bisa toh? Lagu dangdut.
1: Oh, dangdut enggak bisa, Bu.
0: Oh, enggak bisa. Lagu pop.
1: Lagu pop boleh, nostalgia. Yang mana?
0: Itu. Ini siapa sih dulu? Bu, nah, Ibu Nur saja duluan deh.
1: Oh iya, silakan. Iya. silakan. Ibuku, lagu tak?
2: Ya.
1: Lagu tak?
2: Laguku Bisen Tamat Tamparan.
1: Oke. Bisen Tamat Tamparan. Oke. Mau jumpa buat siapa lagunya? Sebentar Ibu. Oke.
0: Iya.
2: Pertama ada Ibu Siti Nurbaya bersama Bapak, ada Nurdin Maros, ada Ibu Harsina tadi. Ada satu lagi Pak Rading, ada Ibu Fatma, dan Ibu Niar dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Tubun Richard, sehat selalu ya.
1: Terima kasih, amin.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Silakan, Ibu.
0: Baik-baik, Pak Kaca katanya minta suami saya. Ada Pak?
1: Ada Repak Kaca.
0: Untuk Bu Nursia, Bu Sinta, Bu Fatma, Pak Radin, Pak Saleh sama Pak Bagong dan semuanya Midet.
1: Terkecuali. Iya.
0: Terima kasih Bu Rica. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Yeah.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, ayahandaku. Iya. Ada yang di samping dia juga. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Ya udah. Oke. Okay.

0: Iya, silakan Ayahanda.
1: Ya, makasih.
0: Iya.
1: Kelonya ya.
0: Iya, silakan.
1: Balolipa.
0: Balolipa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jumpa dulu ya.
0: Iya.
1: Yang pertama Arsina, Ibu Niar, Ibu Fatma, Pak Amsa, Pak Saleh, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Wati katanya Ibu Nusia, pokoknya semuanya miawat. Kasih saya. Kasih saya selalu ya.
0: Amin, terima kasih ayah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Halo.
2: Halo.
0: Selamat Jalan malam. Iya, yeah, selamat malam Pak Asis. Iya.
2: Yeah. Yeah, apa kabarnya Bang Ria? Bang Bung Richard.
0: Ini Bung Richard bukan Bang Rian ini.
2: Iya, Bung Richard. Yeah, apa kabar Barta?
0: Sehat, sehat, bahagia. Amin.
2: Sehat. Masih bisa lagu kenangan ini?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Iya. Yeah.
2: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Mari silakan.
2: Pertama ada Opadin di Kidung, Lina di Petrang Utara, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Pak Radit di Bantimurung, dan Pak Jisali di Rapukali.
0: Oke, nanti Richard.
2: Terima kasih Bang Rian, Richard, juga Siti. Assalamualaikum.
3: Kirim ukuran apa aja?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini bukan Bung Rian ya, tapi Bung Richard ya. Jangan sampai salah nama ya. Oke, jangan sampai salah nama ya, sahabat budaya.

0: makan pedas atau gorengan.
1: Adasari Sparkling.
0: Vitamin C-nya tinggi.
2: Makan lebih nikmat dengan Adasari. Gak panas di dalam lagi.
3: Adasari.
4: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ade Richard.
1: Opa malam. Is, ya Opa Is sama siapa ini?
0: Alhamdulillah tembus Ade Richard.
2: Saya Rama di Jene Ponto.
1: Opa Is sama Pak Rama di Jene Ponto.
0: Ya. Oh ya.
1: Oke. Silakan Opa Is.
0: Ya. Jadi apalagi temanya malam ini?
1: Gak ada tema Opa, langsung lagu.
0: Oh langsung lagu. Iya. Ya, saya sukanya lagu Kurindukan. Sembara mau bahasa Bugis, mau bahasa Makassar. Yang judulnya Rindu.
1: Rindu. Bahasa Makassarnya Rindu apa, Opa?
0: Hah?
1: Bahasa Makassarnya Rindu apa?
0: Udani.
1: Oke,
0: atuh. Ya.
1: Oh, Daniku.
0: Ya.
1: Oke, silakan Opa mau jumpa 5 orang siapa?
0: Ya. Puan Datu, sudah masuk nikah belum?
1: Masih tidur kayaknya.
0: Bagaimana Sapo, Puan Datu? Ada Pak Saleh, ada Nur, ada Maya, ada Tantri. Ada grupnya Pak Ropo. Yang 3 orang, ada Sumi. Lumu, kedua-duanya Ibu Sumi. Kemudian ada Ibu Fatma. Ada siapa lagi? Yang di apa yang di Antang yang siapa yang agak jauh juga di Bone, yang di Kalimantan, yang di Sinjai, ya semua Mi.
1: Iya Opa, terima
0: ya,
1: kasih
0: ya. Jadi yang jelasnya dengar Mi laguku ya malam ini. Mm-mm. Ya terutama terus berduka Pak Asis anaknya.
1: Oh iya.
0: Sekiranya itu untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Ya, salam sehat, selamat bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Iya halo, saya Rama.
1: Silakan Pak Rama lagu ta.
2: Oke, lagunya Cina dari Ancina Ricky.
1: Oke, siapa 5 orang Pak Rama mau sapa?
2: Oke deh, makasih. Ada di sana ada Nur Hikmah. Iwan Putra Bima, ada Purnama Sari, ada Siti Nima, terakhir ada Pondatu di Pindrang. Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Kakak Zumi.
3: Selamat malam. Iya.
2: Selamat malam juga Pak Radin.
4: Halo.
2: Oke, silakan.
4: Tarum.
2: Iya. Iya, mari silakan Kakak Zumi.
3: Ya.
2: Iya. Sahabat sebentar, Pak Radin sebentar ya, Kak Zumi duluan nanti ini. Oh. Kenapa terhapus ini? Silakan Kakak. Halo. Duh, ini gimana ini? Iya, selamat malam, Kelong Tarong.
5: Selamat malam, Bunda.
2: Iya.
5: Selamat malam, Bunda.
2: Ayah handaku, iya.
5: Bunda.
2: Iya, silakan.
5: Selamat malam.
2: Iya, ayah handa Abdullah Sewang.
5: Betul sekali, iya. Sayang.
2: Mari silakan, Ayah.
5: Iya, saya mau lagunya anu. Pelabuhan Cepa Ujung.
2: Pelabuhan Cepa Ujung. Oke. Silakan mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
5: Bunda Sopi, Capur, Arjuna, Tantri Pak Bodi. Sama Arjuna.
2: Iya.
5: Iya. Oke deh, semuanya.
2: Terima kasih. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Halo Kakak, kenapa putus? Halo Kakak Zumi.
3: Halo.
2: Kenapa putus?
3: Nggak tahu kenapa putus.
2: Oh iya, silakan Kelongta.
3: Sajojo.
2: Sajojo, oke.
3: Kita malam-malam mau sajojo di kamar.
2: Boleh.
3: Apa kabar ini Bu Mica?
2: Kabar bahagia, amin.
3: Oh iya?
2: Silakan.
3: Mohon penelpon pertama sampai Abdullah di Sion tadi.
2: Oke deh.
3: Ada Bapak Is lagi posisi di mana? Pokoknya semuanya minta tanpa terkecuali Bung Ical, sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Bahagia ya selalu.
2: Amin.
3: Oke, makasih Bung Ical.
2: Iya, sama-sama.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
1: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

0: Iya, selamat malam Kak Kalina.
1: Selamat malam
0: juga. Iya. Ada satu lagi di samping Kak. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Kalina.
0: Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Malam Kak Rica.
0: Iya, siapa di mana Ki? Ye.
3: Malam. Iya, malam Kak Rica.
0: Iya.
3: Iya, halo.
0: Iya, siapa ini? Siapa ini?
3: Selamat malam.
0: Iya, halo.
3: Iya, malam Kak Rica.
0: Aduh, dari tadi disapa enggak Kak Kalina?
4: Iya,
0: iya. Ya, silakan Kelong Ta.
4: Lagunya Andre Pecele Kang Kak Rica. Ilya Safar.
0: Andre.
4: Aduh. Ada Cika Risa?
0: Ilya Syapar ya?
4: Ya.
0: Ilya Syapar Andre. Andre, apa tadi kakak? Ya.
4: Ada. Ada?
0: Andre?
4: Ilya Syapar.
0: Ya Andre, apa judulnya?
4: Andre Pecelengan. Andre Pecelengan.
0: Ya. Andre Pecelengang Ilya Syapar.
4: Ya.
0: Ih, enggak ada itu kakak. Oh, enggak
4: ada.
0: Iya, yang judul itu enggak ada.
4: Oh, Bali, Bung Bali. Bung Richard, ya? Bali.
0: Bali,
4: oke. Okay. Penyanyinya yeah. Sama. Iya. Mau siapa dulu, yeah. Bung Richard? Iya, yeah, buat Opa Din, Opa siapa tadi itu? Opa Is, Pak Asis, Bung Dirga Prasasti, terus Bunda Sofi dan semuanya mau.
0: Iya, terima kasih.
4: Bung Richard, makasih banyak. Selamat malam Bung
0: Selamat
4: Richard.
0: Malam Kakak Iye. Selamat Dirga malam.
4: Terus Bunda Sofi dan semuanya
0: mau. Halo.
4: Bung Richard, makasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Aduh.
3: Iya, selamat malam. Iya.
0: Dengan siapa ini?
3: Halo.
0: Iya, iya. Richard dengar dengan siapa ini?
3: Iya.
0: Aduh.
3: Selamat malam.
0: Aduh, iya, siapa? Halo.
3: Dengan Uli Ape di Sinjai.
0: Oh, iya, silakan Kelong Ta.
3: Iya. Selamat malam.
0: Aduh.
3: Dengan Uli Ape di
0: Sinjai.
3: Oh, iya,
2: silakan Kelong Ta.
0: Silakan lagu Ta. Silakan lagu Ta.
3: Ya halo.
0: Iya, lagu Ta apa nanti Bung Richard putarkan?
3: Iya.
0: Judulnya apa lagunya?
2: Silakan lagu Ta.
3: Ini Tia Ikotea.
0: Oke, nanti Richard putarkan ya. Oke. Oke, Richard pamit ya. Terima kasih banyak sahabat budi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Pro 4 92,5 FM.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh Saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Sahabat malam beriku di kebersamaan kita pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, dan kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabat budaya semua pagi hari ini? Mudah-mudahan baji-baji jiki, dan hari ini kita akan bersama mengikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran di awal perjumpaan kita. Hari ini kita akan ditemani oleh Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia dengan surah Al-Maidah ayat 8 hingga 11.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Nusantara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa di acara Nuansa Fajar dan kita sudah bersama narasumber yang bersama kami di pagi hari ini yaitu Ibu Dr. Nur Setiawati SAG MAG PhD. Beliau adalah wakil dekan 4 Fakultas Teknik UMI Makassar. Dan hari ini kita akan bicara tentang semangat berbagi dan kepedulian sosial. Kita akan menyapa beliau dan beliau akan memberikan tausiah kurang lebih 5 menit untuk bersama di pagi hari ini. Kita coba ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Anti ya?
0: Iya Bu Dokter, sehat. Alhamdulillah Ibu Dokter juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Alhamdulillah. Iya Ibu Dokter, kita hari ini bicara tentang semangat berbagi dan kepedulian sosial. Nah Bu Dokter, mungkin bisa diberikan tausiahnya 5 menit untuk kita bersama dengan topik yang kita bahas di hari ini. Silakan Bu Dokter.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendengar radio RRI di mana saja bisa mendengarkan ya siaran kita pada Nuansa Fajar pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan kita terhadap apa yang kita sudah lakukan setiap harinya, menambahkan kita juga kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat kesehatan yang insya Allah kita bisa melakukan aktivitas setiap harinya. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah semangat berbagi dan kepedulian sosial. Jadi Mbak Anti, ternyata berbagi itu juga perlu disemangati ya.
0: Betul Bu Dokter, cocok. Karena kalau tidak semangat, dodongki orang ada dan tidak bisa berbagi.
1: Iya. Iya. Karena biar kita punya Bu Anti, biar kita apa ya, memiliki sesuatu kalau tidak semangat ki.
0: Betul.
1: Kemarin mahasiswa saya bilang begini Bu, ada itu biasa anu Bu, berbagi subuh.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana itu dibilang berbagi subuh?
0: Iya.
1: Keluar ke subuh-subuh. Baru ku cari ke orang pejalan kaki air di sesaku itu kurasa mencari nah rumahku ini. Satu dua aja kalau subuh yang jalan.
0: Oh begitu.
1: Nah itu pun kita tidak tahu bilang pemulung kapan tuh main masih gelap.
0: Iya iya.
1: Dia bilang bunda sekarang begini dimasukkan saja di celengan bunda tas seribu seribu seribu. Nah, minggu depan kita masukkan mie di masjid. Oh oke.
0: Iya iya oke.
1: Bagaimana sebenarnya posisi kita ini sebagai umat manusia ya? Perintah untuk kita berbagi itu jelas ya di dalam Al-Quran. Itu sangat jelas. Kita diperintahkan ya. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi jamak ya ditunggu kaya dulu Bu Anti kita.
0: Oh iya.
1: Ya, kaya Pak De baru bersedekah Kak. Kaya Pak De baru berbagi ya. Ternyata untuk berbagi ini bukan hanya sekedar kita membersihkan harta, tetapi juga melipat gandakan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Pendengar radio yang berbahagia pada pagi hari ini, tentu berbagi ini bukan juga hanya sekedar, mohon maaf nih ya, mohon maaf sebagai apa style ya, gaya-gaya begitu. Tidak. Tetapi dalam hal ini kita ingin melihat atau kita ingin peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya kemarin mendapat informasi teman Bu Nur, saya nggak sempat ini sholat duha di kampus karena hari Jumat itu kita harus Jumat berkah. Wih, banyaknya Bu, berapa itu?
0: Iya.
1: 300 piring.
0: Wih.
1: Untuk warga, kalau nggak salah dia tinggal di Antang. Kemarin laporan ke lagi, Bu Anti bilang, Mbak Anti gini, Bu, sekarang plastik mahal Bu, jadi kita ganti lagi piringnya. Kemarin itu pakai apa namanya, yang bambu ya, bambu. Apa ya, piring-piring bambu itu, kemudian dia kasih kertas, ah itu juga mahal. Akhirnya dia membeli piring melamin ya, yang seperti itu.
0: Yeah.
1: 300 ya, 300 untuk setiap hari Jumat. Apalagi yang berbagi, yang seru semangatnya itu kalau Ramadan Bu Anti. Ada Tom itu apa namanya, sahur on the road.
0: Pokoknya
1: dia, padahal kalau di luar Ramadan, kenapa kok malas itu nak bangun subuh, dia bilang. Nggak ditahu bunda semangatnya itu kalau Ramadan, dia beli memang makin nasi jam 1 malam. Ya, minuman bla-bla. Setelah itu kita subuh-subuh jam 2:30 air star maki. Apakah kami naik motor atau naik mobil? Nah, itu sudah sudah berbagi. Selanjutnya, tentu juga di sini berbagi itu akan menumbuhkan rasa empati. Aduh, kasihannya tetangga aku kodong. Kehidupannya, pencarian mata pencahariannya tidak banyak. Mungkin ada beras dari kampung, ada ikan dari pulau. Ayo kita berbagi sama mereka. Jangan melihat bahwa ada juga itu, bukan hanya janda-janda Mbak Anti. Duda-duda juga di sekitar rumah kita ada. Atau jomblo, itu juga perlu dilihat. Jadi biasa ada di dekat rumah saya nih Banti, di Mariso banyak sekali penjual-jual tunju istilahnya. Ternyata saya lihat itu juga penjual, dia bilang, Kak Wati, kalau hari Jumat ini saya mengeluarkan 10 bungkus. Ya, 10 bungkus untuk siapa saja yang ini ya, yang lewat hari Jumat. Luar biasa dia penjual, pedagang. Tapi dia mau juga berbagi. Karena itulah tadi, ya mungkin kalau saya ke sana saya suka tanya-tanya, jadi kalau tidak laku atau bagaimana. Bukan hanya tidak laku Kak, ini juga tidak laku bukan apa ya, kita langsung berbagi walaupun tidak laku, umpamanya tidak habis pada hari itu, bukan sisanya, tapi di awal dia berjualan dia sudah memberikan ya. Kemudian apalagi lebih sedekah ini yang berbagi juga, kita akan melihat apa maknanya ya. Berbagi itu bukan hanya uang ya, atau barang atau apa ya, kira-kira orang selalu materi sih sebenarnya. Berbagi ilmu pun juga itu menjadi jadi bagian daripada sedekah kita ya. Ada mahasiswa saya itu mati jarang gitu, tersenyum, saya senyum-senyum sao kayak anak-anak.
0: Kayak dosen tak ya.
1: Senyum. Oh, sedekah tau kan senyum, dia bilang. Oh, begitu Kak Bu, ay senyum mas saya terus-terus ya. Kemudian apa? Berbagi ini juga memberikan kesadaran sosial kepada kita, menumbuhkan rasa syukur kepada kita bahwa kita masih bisa memberi dibanding orang-orang yang belum tentu mampu memberi. Persoalan dia lebih atau tidak lebih, kita lebih bersyukur masih bisa memberi. Ya, sehingga tidak mengajarkan kita kikir atau sombong. Ada orang Makassar itu, Bu, Mbak Hanti orang apa ya?
0: Saya orang Bugis, Bu.
1: Bugis.
0: Iya, Bu.
1: Ada saya punya teman itu, Bu, orang Makassar, dia bilang, "Eh, Bu Nur, kikiri ani Bu Nur, dia kikiri seperti apa ya? Seperti kikiri galang istilahnya ya."
0: Kalau galang itu gimana, Ibu?
1: Galang itu kayak gelang gitu loh. Jadi gelang itu kalau mau di apa dibawa ke pegadaian, dia dikikir dulu kan? Diperiksa dulu. Itu kayak begitu tuh setengah mati ya. Tapi bukan diukur nilai itu, bukan. Dianalogikan bahwa dia kalau mau menyumbang atau anu, berpikir. Kemudian berbagi itu juga menjadi lingkaran kebaikan ya, menjadi motivasi buat penerima yang lain untuk melakukan hal yang sama.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita berbagi, saya selalu sampaikan, ya mudah-mudahan dia juga tergerak hatinya untuk berbagi.
0: Iya.
1: Ya. Iya. Jadi biasa kalau cleaning service di kampus itu Mbak Anti dikasih tahu ya. Ini kalau sudah kasih Bu, kalau ada kelebihan ada, iya Bu, biasa kalau Ramadan Bu masa tomat Bu banyak-banyak, apakan tuh my soap, ku bagi tomi sama tetanggaku. Sekalipun mereka juga bukan orang yang berkecukupan, tetapi dengan rasa apa ya? Rasa di hatinya ini, aduh kasihan, masih ada juga orang yang di bawah saya yang tidak mampu untuk menikmati gitu kan, menikmati. Jadi saya selalu menyampaikan, jangan selalu nonton sinetron Bu, yang baik-baik kita lihat ya, itu kita nonton yang kira-kira tuh kita mendengar bagaimana orang kalau berbagi. Karena kalau selalu materi yang kita lihat itu akan merusak kita punya apa namanya ya, rasa empati kita terhadap orang lain. Paling kecil itu ya, membuang apa namanya, kotoran atau membuang sesuatu, duri di tengah jalan. Itu juga sedekah itu. Bayangkan kalau ada orang, ada duri di tengah jalan, terus ban motornya kah, apanya ke orang sampai dia bisa mendapat kecelakaan. Nah, tapi kalau kita menyingkirkan, itu juga bahagian kecil ya. Sehingga berbagi ini bukan hanya bersifat horizontal, ke atas gitu ya. Dia juga bersifat vertikal.
0: Iya.
1: Kita senantiasa menghadap ya, bersujud kepada Allah. Tapi kita tidak mampu merealisasikan rasa sujud kita itu, nikmat sujud kita itu sebagai implementasi syukur kita terhadap Allah. Bagaimana? Ya, kita peduli kepada sesama manusia. Bu Nur, kalau kita bagi ini tidak cukup ki. Ikannya maki secukupnya saja ya, secukupnya saja, dan jangan memperlihatkan orang yang kita tidak bagi. Ya istilahnya bagi coko-coko, karena ada ki 20 nah 10 jini mau dibagi Mbak Anti, ya kan? Nah itu dia masalahnya. Sehingga ini memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk kita senantiasa berbagi. Saya kira ini dulu ya Mbak.
0: Ibu dokter, terima kasih banyak untuk beberapa menit tausiahnya untuk kita semua pagi hari ini. Sudah ada yang mau bergabung, kita coba sahabat budaya, kita di semangat berbagi dan kepedulian sosial. Apalagi kita sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, yang pasti berbagi kurban ini juga sangat penting untuk kita. Dan ini

0: Baru.
1: Iya, silakan Den Liwang.
2: Tetangga.
1: Oh, tetangga. Wah, Mariso dan dengan ini ya, Nuri ya.
0: Iya. Iya. Gini.
1: Iya, katanya Ibu dokter bilang ya.
0: Iya, begini. Pak Ibu Sasa. Yang sebetulnya kan ini masalah berbagi. Kalau misalnya itu ada misalnya teman kita tidak mau bersedekah sama temannya, itu bagaimana hukumnya itu Ibu Sasa?
1: Okay.
0: Yang kedua, yang sama tanyakan, tapi Raden salah tapi tidak mau bersedekah.
1: Rajin
0: itu salat. Bagaimana hukumnya itu Ibu Sasa?
1: Oke.
0: Okay. Saya pertanyaan saya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Saya salah kena nih dari yang ketiga lagi satu ganti. Yang ketiga lagi.
1: Iya banyak ya.
2: Bagaimana kalau misalnya?
1: Jainnya Bu dokter bilang dari.
0: Iya bagaimana? Iya kalau misalnya pengamen pergi menyanyi di pasar, apakah harus nikah atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Ibu dokter bisa dijawab langsung dulu pertanyaan Den Liwang, silakan.
2: Terima kasih Den Liwang di Jalan Nuri. Kalau ada teman tak tidak mau bersedekah, tidak apa-apa disentil-sentil tongi sedikit dengan Liwang di angkana. Oi, itu ada. Saya lihat kau ada rokokmu satu bungkus. Kasih saya itu kodong ya. Bebe mi kodong itu. Ya ani nompo. Dia bilang, ini lagi nak kita dikasih ji. Jangan ki lelah Den Liwang untuk menyampaikan kebaikan dengan teman ta. Ya kan?
1: Yeah.
2: Sehingga teman ta ini lambat laun dia akan tergugah hatinya. Atau kita Den Liwang di depannya maki. Ya. Kalau beli ki pangsit. Ada teman tiga, kita traktir kita teman tiga, berapa tonji koron sebulan sekali, 15.000 dan di Jalan Nuri ada pangsit kulihat dekat penjual apa itu. Boluku ngapana okot kinjo, apang panas, ya, apang panas. Ada penjual pangsit itu dia lewang, traktir ke aiten seka ke teman tak, traktir tongi, baru bisiki. Weh, begini nah kalau ada rezeki tak, bagi-bagi ki juga. Ini Mbak Anti banyak ini kejadian dan banyak sekali saya pertanyaan seperti ini yang sama. Rajin sholat. Pokoknya lima waktu dia tidak pernah tinggalkan itu ke masjid. Lima waktu ini. Ya kebetulan bertetangga sama masjid. Jadi ya. Iya kan? Sholatnya bagus. Tapi tetangganya yang miskin di sebelah tidak pernah dia lihat. Bahkan saya pernah bilang kepada orang. Haji ki, ya, kaya ki, tapi tetangga tak kasihan tidak makan, kita berdosa juga. Tidak pernah ada kekuatan di batinnya itu untuk berbagi. Yang penting dia sholat saja, bagus hubungannya kepada Allah. Itu juga sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Kentara kan, ini orang cuma sholat saja, ya, tapi dia tidak mau berbagi. Pengamen di Liwang, di Jalan Nuri itu kan banyak penjual sari laut di Liwang. Menyanyi satu lagu napas sama ki, nambil mi topinya napas sama ki. Maksudnya apa ini? Iya kan? Menyumbang kok. Padahal itu anak muda yang sehat. Bahkan ada warung dilarang mengamen. Kalau saya Den Liwang, ya kamasian tonji tu kodon tatanta miurakna menyanyi to. Suara fales tidak apa-apa. Musik cempreng juga enggak apa-apa. Tapi sebenarnya di hati kecil kita itu enggak ikhlas memberi. Ya, sekedar dia hibur ki juga lagunya juga lagu nostalgia yang menyakitkan juga hati. Tidak menghibur, ya. Akhirnya ya kasih aja 2.000. Tapi karena kita orang sering memberi, maka dia akan kembali lagi. Sebenarnya saya Den Liwang kurang setuju itu dengan adanya pengamen yang sehat walafiat. Beda pengamen di Jakarta, memang dia profesional. Dia duduk di situ bukan dia datang. Seperti contoh Den Liwang Dian itu bagus. Di mana itu Den Liwangnya? Di Abdesir, penjual coto Mbak Anti. Nah, itu dia memang kita terhibur sambil makan coto, enak musiknya. Dan dia tidak meminta ada kembalian tak 2.000, kasih masuk nih kodon di kotak begitu. Itu menghibur, bukan meminta dia. Sekalipun kita tidak tahu profesinya apa ketika setelah dia mengamen. Intinya ikhlas saja. Cuma kalau pengamen ini anu juga.

0: Kadang-kadang baru pakai suap satu, emosi keras, minta mi. Nah, itu dia Liwan. Jadi kalau perlu dia Liwan ceramahi, bilang, woi masih sehat kan tuh, mereka jadi kuli, jadi buru bangunan. Nah,
1: yeah.
0: Begitu dia Liwan. Terima kasih dia Liwan.
1: Ya, tahu. Oke, terima kasih Bu Dokter sudah menyemangati kita untuk berbagi di kesempatan hari ini. Sudah berbagi juga ilmu pengetahuan ya untuk Den Liwang ya. Semoga Den Liwang juga ini mengerti begitu apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Baik, Bu Dokter, kembali lagi kita coba terima telepon di 0811 400 9250, sahabat budaya. Di WhatsApp boleh, di telepon biasa juga boleh ya. Silakan, saya masih nantikan telepon pagi hari ini karena semangat berbagi banyak orang ya mau bergabung. Gabung begitu Ibu Dokter, kita punya apa lagi? Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bahar.
2: Ya, dengan Bahar di mana Caming?
1: Bohonnya Caming, silakan ya. Bahar.
2: Begini Ibu Dokter, saya mau nanyakan tentang itu bersedekah.
1: Iya.
2: Seperti pertanyaannya dari Lewan tadi. Ada orang di kampung ini, orang kaya. Baik, banyak jualannya gedung, tapi tidak mau menyembah di masjid, tidak mau menyembah di parkiran miskin atau nabi maksudnya. Tidak mau. Jadi bagaimana orang seperti itu Pak Ibu Dokter?
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dokter silakan. Kaya?
0: Oh, jauhnya dari Caming ya.
1: Iya, Bu Bonnie ya? Caming, iya Bu Dokter, iya.
0: Bonnie Caming, kayaknya pabrik gula ya di situ.
1: Iya, betul.
0: Bukan hanya di Caming, Mbak Andi.
1: Iya.
0: Di mana-mana saja ada orang seperti itu.
1: Yeah.
0: Rumahnya bertingkat, berapa kali naik ke haji, tapi tidak terketuk hatinya. Nah, ini siapa namanya dari Caming tadi, Mbak Anti?
1: Lupa. Bahar, sih. Bahar.
0: Oh,
1: yeah.
0: Pak Bahar.
1: Iya. Yeah.
0: Itu berbahaya sekali Pak Bahar dalam agama kita yang tidak mau memberikan sebahagian hartanya. Bisa saja, ya, ini bisa saja terjadi.
1: Yeah.
0: Allah memberikan dia, maaf saya tidak mau bilang musibah ya, tetapi ujian. Boleh jadi hartanya Allah ambil dengan cara yang lain. Apakah orang yang bersangkutan itu diberi penyakit atau mungkin diberi ujian berupa musibah, ya kan? Apa saja, ada saja itu, ya kan? Masalahnya di depan mata kita ini suka menggerutu, ya kan? Dia kayanya tenatongan yo kasih bagi-bagi kayak sedikit ya. Susah Pak Bahar, karena ini orang tua kita itu selalu mengajarkan. Ya, kita saja bersaudara Pak Bahar. Dulu kalau kita makan empat kit bersaudara dibagi-bagi kodong itu telur kah?
1: Iya.
0: Ya. Ikan dipotong empat, dua ekor dibagi empat. Pak Bahar dapat kepala, saya ekor.
1: Iya.
0: Itu dibagi. Itu apa orang tua mengajarkan? Kita berbagi. Jangan kau saling pelit sesama saudara, nak. Artinya apa? Ketika kita hari ini melihat situasi seperti itu, boleh jadi kita agak kaget, ya kan? Tapi saya ada tetanggaku, Pak Bahar. Weh, bagus, Ki. Waktunya dia umroh, dia bagi-bagi tetangga tak semua sejadah. Nah, bawakan ke kodong satu-satu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Jadi dia rasa syukur, selamat kembali ke Makassar. Dan bukan hanya sejadah. Apalagi kalau Ramadan, dia berbagi. Ya? Sehingga Pak Bahar, jangan doakan kita tetangga tak bilang, iya, anu lalu kemah. Jangan ki Bapak. Doakan, ya Allah, gugahkan hatinya. Semoga harta yang dia miliki dia bisa berbagi kepada kami, tetangga-tetangga yang kurang mampu, terutama di masjid. Begitu.
1: Oke.
0: Ada juga bergabung mahasiswaku ini, Bu Anti, lupa share lagi ini. Aduh, ke subuh-subuh. Ada Unwanul dengan Manara. Dengar Manara, Unwanul?
1: Hai, Bu Dokter, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan yang lain mau bergabung di pagi hari ini, boleh kita bicara mengenai semangat berbagi dan kepedulian sosial. Nah, Bu Dokter, ini kan kita mau Idul Adha, tapi ada penelpon lagi nih. Penasaran saya nanti nih. Oke, lagi kita terima penelpon ya. Assalamualaikum. Nuansa Fajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya. Oke. Dengan
3: SD Nompo ini.
1: SD Nompo di Jeneponto. Boleh, silakan.
3: Saya ini mau bertanyakan,
1: Iya.
3: Bagaimana itu kalau ada sini satu kampungku?
1: Iya.
3: Iya, dia termasuk orang kaya kan, setiap panen itu banyak sekali uangnya. Tapi kalau itu kalau hari lebaran itu, ada tetangganya itu duda sama janda. Tapi dia itu duanya orang miskin. Baru ini seorang tetangganya orang, maksudnya orang berpunya. Tahun ini memberi, dia tidak pernah memberi tetangganya. Dia hanya memberi orang sendiri atau sesama orang di atas. Bagaimana hukumnya itu?
1: Begitu. Oke. Okay.
3: Apakah dia berdosa atau bagaimana? Dia tidak pernah memberi tetangganya orang miskin. Itu saja pertanyaan saya.
1: Oke, terima kasih
3: waktunya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SDM Nompo di Jeneponto. Silakan Ibu Dokter. Iya.
0: Wih, jauhnya di Mantri.
1: Iya, Bu.
0: SDM Nompo di Jeneponto.
1: Iya, Bu Dokter. Iya.
0: Iya. Jadi itu kita mau tanya dulu ini tetangga yang duda janda. Ya masalahnya biasa di Nompo. Kalau ada orang kaya tidak mau memberi, bukan pernah disakiti atau dia pernah memberikan perlakuan yang tidak nyaman. Bukan juga itu sebenarnya. Atau kalau dia juga pernah, itu juga tidak boleh. Ditepis itu semua rasa. Dia mau kekasih kinyo deka. Nek baki kusuro, pernah kusuro, nah tidak mau itu. Denganu, itu. Ifulan. Jadi ketika dia memberi sekitar 2, 3, 4, 5 rumah, dan ini tetangga yang duda, yang janda, miskin, tidak dia beri. Dan Nompo ini merasa, aduh, kenapa ini kasihan tidak diberi. Nah, sebaiknya Den Nompo ajarkan kepada yang tidak diberi. Jangan kita kompori. Dia bilang, anggap pakai resubangian, kurbang. Nah, karena tidak. Ya, kali maki itu, dia ceritakan hal-hal yang tidak baik. Kita tepis Den Nompo. Bilang, jangan maki, ya. Yang maki itu ingat. Boleh jadi jangan maki juga, jangan ki tidak baik sama karainga itu di situ, jangan ya. Kita tetap doakan. Hal memberi itu Den Nompo sebuah apa ya? Tidak semua orang Den Nompo, tidak semua ya. Saya yakin Den Nompo ini dengan hari ini dia mampu memberikan itu duda dan janda. Kalau dari ujung pandangnya apa temennya karopo dibagi Den Nompo. Tapi jangan kita menceritakan itu tidak memberi, padahal besar rumahnya, pagarnya tinggi. Kenapa? Boleh jadi dia belum tergugah hatinya, kasihan. Maka kita doakan, ya Allah, berikanlah dia kebaikan hartanya untuk menggugah hatinya, memberi kepada kami yang tidak mampu. Jadi sabar maki dengan bos 1-2 hari nih, insya Allah ya. Insya Allah baik-baik itu. Kalau besok lusa ada kurbannya, nak kasih Tom itu kodon tetangga tak.
1: Ya amin, amin, amin.
0: Begitu Den Nompo di, banyak Den Nompo banyak kejadian seperti itu.
1: Iya, terima kasih Bu Dokter. Dan baik, kita coba lagi Bu Dokter. Ini kan kita sudah menjelang untuk hari raya. Aduh, kita terima dulu penelpon. Banyak kayaknya penggemarnya Ibu Dokter pagi hari ini ya, untuk menyemangati kita berkurban begitu atau berkepedulian sosial. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abang Umar.
4: Iya,
1: di Pampang.
4: Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ini mau bertanya Dok. Kebetulan ini saya punya profesi tukang pijat, juru pijat. Tapi saya ini kesan sebagai tunanetra juga. Kebetulan saya punya lokasi di Pompa 1. Saya ini suami istri tunanetra. Saya buka panti pijat. Kalau perempuan istri saya yang pijat. Kalau laki-laki saya sendiri. Apakah itu dokter terpaksa juga tidak ini tuh, karena kita yang namanya tukang pijat baru tunanetra, kita tidak kenal lor siapa yang orangnya begitu. Berarti kita dokter pernah sedikit juga ini mulia. Kilanya sudah dewasa baru begini matanya tuh. Karena saya masuk di sekolah luar biasa, karena dapat keterampilan pijat. Bagaimana itu hasilnya itu pijat? Apakah termasuk tidak halal atau haram, karena kita tidak tahu apa itu uang apa dikasihkan, uang apa, itu saja. Saya kira itu aja.
1: Baik, terima kasih ya Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Pampang. Iya, silakan Bu Dokter.
0: Pak Umar di Pampang ya.
1: Iya.
0: Juru pijat, weh. Yeah. Ada ton juru bicara, ada ton juru apa itu juru parkir?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ada juga juru pijat, ya?
1: Iya. Yeah.
0: Pijat atau pijit? Pijat ya?
1: Pijat, iya iya.
0: Ya, Pak Umar. Ini profesi tak luar biasa, ya? Orang bisa sehat karena kita dipijit-pijit. Saya juga suka dipijat-pijat itu ya. Saya Mbak orang Jawa, Mbak
1: Anti. Nah, Ibu Nur, oke.
0: Iya. Jadi nanti kita bertanya apakah ini pekerjaan saya ini halal? Halal sekali, Pak Umar, ya. Kemudian karena kita tidak melihat orang dan ditahu apa uangnya, jangan makin pusing, ya. Insya Allah uang yang diberikan kepada kita itu adalah uang yang ikhlas, uang yang disedekahkan atau yang diberikan sesuai dengan jasa yang diberikan menjadi kepuasan bagi pelanggan. Insya Allah, Pak Umar, jalankan profesi ta, ya, menjadi tukang pijat yang baik. Umpamanya kalau sudah jam 12, nah jam 11 dia suruh kipijit 2 jam lah. Oh, masih ada dua jam memijat, kemudian kita sholat. Nah, itu supaya tergugah juga itu yang anu, yang pijat, yang bagian dipijat, ya, dipijat. Akhirnya dia bilang, "Oh iya, ditambahkan ke itu karena dia merasa, wah, ini luar biasa ini ya, istirahat untuk sholat." Begitu Pak Umar, tetap semangat menjalankan profesi tak Pak Umar di.
1: Amin, amin, amin. Oke, baik. Baik, Ibu Dokter, berhubung waktu juga yang harus kita tuntaskan pembicaraan kita di pagi hari ini, Bu Dokter, apa yang ingin kita sampaikan mungkin bisa dikaitkan dengan berbagi kurban atau berbagi tentang sosial kita ya di masyarakat. Apakah itu sedekah apa saja boleh? Silakan Ibu Dokter. Closing lah.
0: Iya. Ya, pendengar radio yang saat ini mendengarkan, terutama yang dari Bone, Jane Ponto, dan yang lain, tentu berbagi ini menjadi semangat kita ya untuk membersihkan harta kita, apalagi menjelang bulan apa ini Zulhijjah, hari raya Idul Adha, yang lebih banyak kita nanti akan berkurban, ya. Mudah-mudahan dengan berbagi ini kita memberikan support ya terhadap diri kita, terhadap masyarakat, terhadap keluarga kita juga, sehingga pada saat kita mempatrikan ya bahwa berbagi itu indah, maka kita berharap yang mendengarkan pada pagi hari ini semoga mendapatkan keberkahan, rezeki yang berlimpah. Amin. Dan untuk bisa membagi apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Saya kira ini Mbak Anti, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua sehat untuk bersedekah.
1: Amin, Bu Dokter. Baik, terima kasih ya Ibu Dokter sudah bersama kami pagi hari ini. Sehat terus. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sukses untuk aktivitasnya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, telah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kami di pagi hari ini, yaitu ada Ibu Dr. Nur Setiawati SAG MAG PhD. Beliau adalah Wakil Dekan 4 Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Semoga acara kita dengan judul Semangat Berbagi dan Kepedulian Sosial di pagi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabarana Pro

0: sahabat budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini dengan informasi dari rri.co.id.

Baik, satu informasi sahabat budaya. Kali ini kita akan ke informasi dari RRI.co.id. Sebanyak 670 calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Agama Formasi 2025 di Sulawesi Selatan resmi dilantik dan menerima surat keputusan SK pengangkatan dalam prosesi yang digelar secara hibrid di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, tepatnya Kamis 21 Mei 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional pelantikan 16.138 PNS Kementerian Agama RI yang dipimpin langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Ali Yafid, menegaskan seluruh proses pelantikan hingga penyerahan SK dilakukan secara gratis tanpa pungutan liar dalam bentuk apapun. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama yang harus dijaga seluruh aparatur Kementerian Agama, termasuk para ASN baru yang mulai mengabdi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

0: Nusantara Pagi, Pompat, Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, kita ke informasi berikutnya pagi hari ini dan masih dari rri.co.id. Kita ke informasi haji, sahabat budaya. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan seluruh kloter jemaah haji yang diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar sebanyak 43 kloter. Jemaah haji Embarkasi Makassar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Papua, wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. 43 kloter Embarkasi Makassar dengan total jemaah 16.728 orang jemaah dengan rincian wanita 10.995 jemaah dan jemaah haji pria 5.733 telah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail di Asrama Haji Sudiang Rabu 20 Mei 2026 mengatakan penyelenggaraan penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar telah dilaksanakan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
4: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
3: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
4: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
3: Iya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya pagi. Hari ini dari Warta Pagi RRI Makassar, kita akan ke informasinya mengenai sahabat budaya, sejumlah pengurus KONI Makassar dipastikan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi olahraga tersebut. Salah seorang mantan pengurus KONI Makassar yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi RRI sore kemarin mengatakan keputusan mundur diambil karena dirinya merasa sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dengan kepemimpinan saat ini. Menurutnya pada kepengurusan sebelumnya, hubungan antar pengurus berjalan solid dan program organisasi dapat dijalankan dengan baik. Namun kondisi internal organisasi saat ini dinilai kurang kondusif sehingga dirinya memilih mundur dari kepengurusan.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar. Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Bajimi sarbat nol berikut di mana saja berada, itulah informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan untuk sahabat budaya yang ingin mendapatkan atau juga membaca informasi kami selanjutnya atau yang lainnya, boleh langsung ke portal berita kami rri.co.id. Dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basah Kabar Pagi, obrolan santai.

Sahabat budaya, Mapacim merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah. Ritual ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi Mapaci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk dibawa ke pelaminan yang telah dihiasi berbagai perlengkapan simbolis seperti bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, padi, lilin, daun paci, dan bekeng. Inti dari ritual ini adalah pengusapan daun paci ke telapak tangan calon pengantin oleh para kerabat dan tamu undangan yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang baik sebagai simbol doa restu, kesucian, serta harapan akan kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh berkah, dan dijauhkan dari segala hal buruk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya di hari Jumat. Hari Jumat hari yang apa ya, dibilang pendek sekali Ki. Pendek kenapa Den Tene? Biasa tuh banyak sekali hal-hal yang dilakukan, tapi ingatnya bahwa kepala para pria itu mau sholat Jumat. Jadi mereka biasanya bilang, anu deh sebentar pih deh, saya melakukan aktivitasku karena mau ke sholat Jumat begitu ya. Memang segala sesuatunya kalau kita mau rencanakan hari ini mau pergi sama pria-pria itu, mereka merasa bahwa jangan dulu di hari Jumat, besok pi weekend begitu ya. Tapi semoga hal ini tidak mengurangi semangat sahabat budaya untuk melakukan aktivitas. Kalau di perkantoran biasa WFH ya, work from home gitu. Kalau ada juga beberapa sih instansi yang tidak, tetap mereka beraktivitas. Ya, selamat berapa saja di hari ini sahabat budaya, selamat juga melakukan aktivitasnya. Semoga hari ini menyenangkan. Yang pasti juga hari ini kita akan berbicara sebuah topik. Apa topiknya Den Tene? Topiknya itu pasti kalau hari Jumat enggak juga sih Den Tene, biasanya tentang hal-hal yang menyenangkan gitu. Hari ini kita bicara tentang olahraga. Dan ini dari dunia olahraga kita, apa yang akan dibahas sesaat lagi ya, juga terkait dengan falsafah hidup di masyarakat Bugis. Oke, apa Den Tene nanti saya akan hadirkan. Untuk sahabat budaya yang ingin melakukan perjalanan hari ini, sudah jam berapa Den Tene? Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, atau jam pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau berangkat beraktivitas, hati-hati di jalan, jangan lupa membawa surat-surat kendaraan, yang roda 4 memakai safety belt, yang roda 2 memakai helm dikaitkan begitu ya. Kita live TikTok pagi hari ini, jadi bagi sahabat budaya yang mau nonton silakan menonton kami di live TikTok, dan saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Jadi bagi sahabat budaya yang mau bergabung, boleh nanti kita akan buka line telepon di WA maupun telepon biasa kami ya. Silakan. Apa topik nya nanti bisa hadirkan ki topik di ruang dengar ta. Saya mau kasih dengar ki dulu kelong. Kita dengar kelong dan saya akan membuka partisipasi sahabat budaya di line telepon 0811 400 9250.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

0: Baik, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini. Kita masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sesuai dengan Warta Pagi RRI Makassar yang diangkat pagi hari ini tentang kepengurusan KONI Makassar terpecah. Akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar, sahabat budaya? Ini terkait juga dengan filosofi masyarakat Bugis mengenai Malilu Sipakainga. Jadi ini salah satu pesan kepada kita sahabat budaya, filosofi dalam papasang di suku Bugis, bahwa hilaf itu saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Jadi memang mungkin agar supaya tidak terpecah sahabat budaya, makanya marilah kita Malilu Sipakainga. Ini adalah salah satu ya langkah ya dilakukan agar kita tidak terpecah begitu, apalagi dalam hal olahraga. Ini salah satu juga langkah mengingatkan kita bahwa kalau memang ada yang salah atau ada yang tidak sesuai dengan diharapkan, ya saling mengingatkan itu sangat penting begitu ya. Baik, saya akan terima telepon di 0811-400-9250. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung pagi hari ini boleh langsung ya. Kita coba terima dulu penelpon. Iya, ada penelpon di WhatsApp kami. Assalamualaikum, Bari Basa Deng Limpo.
1: Halo.
0: Iya, Bari Basa.
1: Iya, Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Deng Limpo. Silakan kita bicara tentang Malilu Sipakainga. Hilaf ya, saling mengingatkan.
1: Jadi memang ya, dalam organisasi itu,
0: ya,
1: itu harusnya jangan kita egois. Kan ada juga orang berorganisasi itu egois. Mm-hmm. Dia tonji mau jadi keinginannya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Iya. Terus di dalam organisasi itu kan ada strukturnya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Ya, struktur itu misalnya ada penasehat, pembina, kemudian pengurus.
0: Mm-hmm.
1: Itu seperti pembina dan penasehat itu bukan orang sembarang di situ.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Artinya harus orang yang bisa didengar kata-katanya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Yeah. Iya, tapi ingat kata-kata kita itu bisa didengar orang kalau memang sesuai dengan perbuatan tak.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, mm-hmm. Tapi kalau kita jahat, nauzubillah misalnya.
0: Yeah.
1: Ya, kalau kita jahat atau kurang bagus, mm-hmm, tentu orang berpikir itu mendengar kita punya kata-kata.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Ya, jadi tabe bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut berorganisasi, jangan kita terlalu ambisius di situ.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian harus kita baik. Iya, mm-hmm, baik, karena kalau ada micelata sedikit kemudian kita menasihati orang,
0: yeah,
1: itu pasti akan naik. Kau dulu perbaiki dirimu baru kau ajar orang.
0: Iya.
1: Ya begitu. Mm-hmm. Ya, jadi itu dalam organisasi. Saya kira bermasyarakat juga harus begitu.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Ya, itu kalau ada konflik di dalam masyarakat itu, mm-hmm, itu tentu ada penasehat di situ, ada pembina, ada yang menasehati lah seperti, yeah, itu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi itu yang berbuat seperti itu sebagai penasehat, sebagai pendengar itu harus memang orang baik, tidak sembarang.
0: Iya,
1: jadi itu. Jadi saya kira kalau seperti di KONI itu kan organisasi juga. Yeah. Jadi harusnya strukturnya harus begitu.
0: Yeah.
1: Menempatkan orang-orang yang bisa didengar kata-katanya, berwibawa.
0: Yeah.
1: Kemudian ya baiklah seperti itu. Kemudian harus netral kalau, yeah, ada konflik.
0: Mm-hmm.
1: Ya harus netral, jangan kita berat sebelah.
0: Yeah.
1: Ya itu baru bisa diterima.
0: Yeah.
1: Nah contohnya saja kita punya negara DNTN ini, tapi
0: yeah. Yeah.
1: Itu kenapa di bawah kita ini di akar rumput itu kenapa banyak terjadi konflik atau ketawuran apa dan sebagainya?
0: Yeah.
1: Ini mungkin karena yang kita mau jadikan panutan teladan di kampung tadi, di negara tadi, di para sangantan nih,
0: mm-hmm,
1: itu tidak mencerminkan itu hal yang perlu ditiru.
0: Yeah.
1: Artinya lebih jelek.
0: Mm-hmm.
1: Ya, contohnya saja kalau misalnya kita ini memimpin,
0: yeah,
1: tapi ada kita punya celah,
0: mm-hmm,
1: artinya koruptor tong kita,
0: Iya.
1: Dia koruptor, tapi kemudian kita mau menasihati orang yang koruptor pasti tidak ada yang akan sama-sama.
0: Iya. Ya,
1: jadi itu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kompeten di dalam organisasi itu harus kita baik, Pak. Berikan contoh yang baik. Jangan justru kita sebagai mau dijadikan sebagai panutan, contoh, teladan, terus justru kita yang lebih jelek. Iya kan begitu. Kemudian juga itu di dalam organisasi itu kan pendapat itu pasti ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Ya, jadi makanya di dalam organisasi itu mengambil suatu sikap atau kesimpulan itu tentu harus kita dengan suara banyak. Ya, di dalam pemilihan apa saja jangan ada unsur paksaan di dalamnya. Jangan. Harus suara terbanyak, karena efeknya itu kalau suara minoritas yang mau didengar, diikuti tentu jelek. Kalau ada apa-apanya nanti di belakang, kaum itu. Tapi kalau suara terbanyak, maka itu tidak ada lagi orang yang mau disalahkan ketika organisasi kita ini berantakan atau kurang bagus. Kemudian berikut, tapi hari ini kita berduka. Karena anaknya asisten ngasok meninggal. Jadi setelah ini mungkin saya siap-siap menuju ke sana. Karena rencana itu mau dikebumikan sebelum salat Jumat. Sekira itu saja.
0: Terima kasih Den Limpo.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Sahabat Budaya bicara tentang Malilu Sipakaingga. Dan ini salah satu juga jika ada yang mungkin hilaf ya saling mengingatkan gitu dan saling menasihati dalam kebaikan. Oke, assalamualaikum Bari bahasa.
2: Ya, Bari bahasa.
0: Iya, Bari bahasa Abang Umar. Apa kabar? Iya,
2: kita juga perlu berduka cita di.
0: Iya,
2: ini. Nanya di limpo, dia ingat senang juga di mepas, ingat suka siang.
0: Iya, kodong.
2: Iya, mudah-mudahan di apa namanya diampuni dosa-dosanya kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan.
0: Iya, amin.
2: Apa dicerita tadi?
0: Tentang kita kalau ada yang hilaf saling mengingatkan begitu, apalagi ini perpecahan di KONI Makassar itu akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar? Menurut tak bagaimana? Kalau pecah ke orang pasti kan berdampak ya pada olahraga.
2: Iya. Begitu. Tapi ya namanya persatuan tak ada juga biasa begitu. Karena kita ini manusia biasa toh. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang tidak ingat. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang benar. Jadi ya marilah kita mengingatkan bagaimana caranya bisa baik.
0: Iya.
2: Ya, saya kira begitu aja.
0: Baik, terima kasih ya, Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nursia juga selamat pagi. Di kedua pasangan merpati yang orang bilang sepasang merpati yang tak kenal berpecah juga ya gitu ya. Baik, terima kasih, selamat pagi untuk Pak Sulaiman, siapa lagi Ibu Ibu Hawania, siapa yang biasa monitor pagi-pagi, Ibu Ibu Niar, apa kabar pagi hari ini? Siapa lagi sahabat budaya? Oke, yang lainnya lah. Boleh absen lah pagi ini yang monitor di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya akan bacakan siapa yang monitor pagi hari ini. Oke, ada siapa ini? Istri Sinta di MU. Salam sehat. Iya, terima kasih selalu ya bersama keluarga juga. Silakan yang mau bergabung, kita masih bicara tentang Malilu Sipakaingga. Jadi ini salah satu juga pesan atau filosofi di suku Bugis mengajarkan kita untuk saling mengingatkan jika itu khilaf dan saling menasihati dalam kebaikan. Kalau memang pembinaan olahraga itu bisa berjalan walaupun tanpa orang-orang yang memang berkecimpung di dalamnya itu tidak mau aktif lagi, ya marilah yang ada tersisa itu saling mengingatkan jika ada yang khilaf, ya untuk kebaikan kenapa tidak, sahabat budaya. Memang di dalam kepengurusan organisasi itu pasti ada pro dan kontra, dan pro dan kontra ini harus saling mengingatkan gitu. Kita terima telepon berikutnya. Iya, assalamualaikum Bari Basa.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa.
0: Iya.
3: Ya. Apa kabar Dentene?
0: Baik, Jono. Apa kabar kita juga?
3: Ya, sudah. Sudah makan kan?
0: Makan? Hari apa ini, Di? Puasa orang kayaknya hari ini. Puasa hari makan. Ketawa Kisarul. Puasa orang hari ini. Nggak ada yang makan.
3: Ada kemarin kue putitip dari Wasin itu.
0: Putitip. Siapa titip?
3: Saya. Dengan gula merah gitu.
0: Gula merahnya enggak ada, Ibu Arsina tidak titip.
3: Oh, Ibu Arsina. Ibu bunga mawar.
0: Bunga. Bunga mawar yang mana? Ih, enggak ada bunga mawar.
3: Yang berduri.
0: Yang berduri. Yang berduri. Warnanya ya. Apa warnanya? Apa warnanya?
3: Ya. Warna-warna.
0: Warna apa?
3: Merah-merah layu.
0: Merah-merah layu, oh layu-layu, iku dong, maksudnya layu tuh apa gitu ya, oke lah, baik, John, kita bicara ya. Nih tentang Malilu si Pakainga, ini Malilu. Kan filosofi Bugis ya, yang ya. Punya rasa empati, hilaf gitu saling mengingatkan, apalagi dunia olahraga ya. Kita KONI ini kan salah satu juga kepengurusan dalam pembinaan olahraga. Semoga lah tidak ada perpecahan lagi ya, yang ya. Cukup satu yang keluar, yang lain jangan gitu ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan John.
3: Ya, itu tidak ada.
0: Ah? Kenapa? Sinyalnya tidak bagus.
3: Maksud tidak bagus.
0: Iya, oke, okay, sudah, oke, okay, mantap. Silakan.
3: Coba tadi.
0: Malilu si Pakainga, hilaf saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Oke.
3: Okay. Iya. Kenapa ada dualisme kepemimpinan di dalam satu organisasi? Karena biasanya yang pertama tidak tegasnya pimpinan pusat.
0: Oke.
3: Dia ada pembiaran di situ. Kalau tegas, misalnya ketua di pusat, tidak akan terjadi namanya dualisme kepimpinan di situ. Okay. Yang lagi dia melanggar sesuatu kan. Seperti itu. Tidak ada sandinya tegas.
0: Iya.
3: Yeah. Tapi ya itu Anda tahu. Kenapa ini dibiarkan berlarut-larut apakah ada kepentingan atau tidak? Dan ini berimbas dari dualisme pimpinan partai ke organisasi. Untuk tidak ada dualisme kepimpinan presiden. Bisa kacau.
0: Yeah.
3: Yang kedua, biasanya orang seperti ini, setelah orang-orang yang sudah dikuasai susah. Ya kan? Orang seperti ini biasa susah sekali diingatkan.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya dia diktator. Ya kan dia tidak mau melihat orang sukses. Selalu ada iri hati di hatinya. Karena seperti ini.
0: Begitu.
3: Ya mungkin pada saat dia kalah. Akhirnya dia bikin lagi pertandingan. Dan celakanya,
0: yeah.
3: Ini dari pusat juga. Dibiarkan dari pusat. Ya kan? Anda kena dari pusat yang saya akui ini. Sana saya sudah.
0: Oke.
3: Ya kan? Tapi dia kan tidak biarkan berlarut seperti ini. Sekarang kan ada kepentingan yang sekarang ada yang sengaja disembunyikan. Saya tidak tahu apakah ini sebuah trik atau apa.
0: Iya.
3: Seperti itu. Apakah hanya untuk menutupi saja tidak berjurusan mereka untuk dalam memimpin KONI khusus di Sulawesi Selatan.
0: Iya.
3: Yang ujung-ujungnya kan main duit.
0: Iya.
3: Ini kan pasti akan berimbas kepada cabang-cabang olahraga. Karena memang masalah anggaran atau apa sebagainya.
0: Iya.
3: Yeah. Inilah ciri-ciri orang yang memang hidupnya numpang di induk organisasi. Ya kan? Dijadikan itu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan uang. Jadi memang dia tidak serius dalam apanya bagaimana memajukan olahraga di tempat dia duduk. Yeah. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri, kekuasaannya, apanya dan sebagainya, ya kan? orang seperti ini kalau mendikat sebaik baik tidak masuk di akalnya. Masuk dari kanan keluar dari kiri.
0: Oh begitu kah?
3: Iya, orang seperti ini mungkin dikandat tok. Bersadar, iya.
0: Iya. Okay,
3: jangankan okay. Seluruh organisasi orang seperti yang resmi, di komunitas saja ada seperti itu.
0: Iya.
3: Yeah. Orang yang diktator, ada sedikit, kayak keluar itu, kayak ada sedikit keluar itu. Tidak baik orangnya begini orangnya, diktator. Hanya maunya saja yang jalan.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau ketika orang tanya bersuara, dianggap sebagai lawan. Itu yang menerima pendapat. Ada seperti itu. Mana saya dapat seperti orang seperti itu?
0: Yeah.
3: Ada jenis komunitas ya, komunitas yang terbentuk ada gaji, tidak ada uang. Itu dia bisa diktator seperti itu, apalagi semacam organisasi seperti KONI. Itu organisasi besar itu, olahraga, mana ada uang, ada kekuasaan di situ. Nah biasa orang yang tiap-tiap menjawab menggunakan KONI, organisasi seperti itu untuk apa namanya? Untuk mereka kekuasaan, untuk mereka kekayaan dan sebagainya. Dan memang sekarang kita internet di negara kita, organisasi sekarang itu dipolitisasi juga. Dan ini rata-rata itu kata-kata apa nih itu organisasi olahraga di negara kita itu rata-rata politiking. Rata-rata politisi sehingga terjadi persaingan situ.
0: Oh iya. Ya kan?
3: Okay. Iya. Masih ingat tidak mengenai kasusnya PSSI, penegualisme kepemimpinan juga. Iya kan? Kan itu tadi karena olahraga itu bahayanya kan olahraga sekarang dimasukin politik. Semua dipolitisasi. Yang penting bisa dapat apa yang diinginkan seperti itu.
0: Iya.
3: Jadi susah memang kalau di apa namanya? Lirus pakai ingat susah ini orang yang seperti ini yang sudah berambisi untuk meraih suatu jabatan, untuk berkuasa, susah diingatkan. Dia tidak masuk di akalnya. Ya kan? Tidak laku ini apa? Diingatkan. Mau diingatkan baik-baik. Bisa jadi lawan,
0: ya
3: kan? Karena mereka sudah dikuasai oleh nafsu keserakahan, nafsu ingin berkuasa. Orang ini orang seperti ini orang yang haus akan kekuasaan, seperti ini. Jadi artinya dia buta hati, buta hati itu lebih kejam daripada buta huruf ya. Itu iya, jangan ketawa. Serius ini. Serius ini. Jadi kalau buta hati itu. Apapun yang dibilang yang di sekitarnya, dia tidak masuk di akalnya. Dia tidak terima itu. Itu kalau buta huruf, biasa itu akalnya bagus.
0: Yeah.
3: Dia cuma buta huruf, tidak tahu bacaan. Tapi secara akal saja, dia sebenarnya pintar, dia bijaksana.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Baik.
3: Begitulah.
0: Oke, John, terima kasih ya.
3: Oke. Nanti lanjut tugas.
0: Iya. Yeah.
3: Karena tadi bilang oke. Ya, oke Tommy juga.
0: Aduh, ya, terima kasih nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Kasmawati Dompe sudah monitor pagi hari ini. Boleh ya melihat atau menonton kami sahabat budaya di TikTok kami Pro 4 RRI Makassar. Langsung kita akan terima lagi telepon. Yang mau bergabung silakan, kita bicara tentang Malilu Sipakainge, salah satu pesan dari orang tua dalam filosofi suku Bugis ini mengingatkan kita bahwa kalau yang hilaf boleh diingatkan, jangan langsung di apa ya namanya dikasih potong tuh langsung, iya kamu salah begini dan lain sebagainya. Mungkin masih bisa dilihat dari beberapa sisi. Ada toleransi yang memang benar-benar ya bisa diingatkan kepada sahabat kita. Kalau memang salah diingatkan 1, 2, bahkan 3 kali, ada mungkin yang lainnya bisa mengingatkan. Satu yang mengingatkan tidak bisa, boleh yang lainnya juga mengingatkan, gitu ya sahabat budaya. Jadi memang ini salah satu hal yang bisa dibilang bahwa ya kita harus ini ya harus saling mengingatkan memang. Saya coba lagi terima telepon di 0811 409 250. Bagi sahabat budaya mau bergabung boleh. Kalau di dunia olahraga itu adalah salah satu hal yang apa bilang olahraga itu adalah salah satu juga hal yang membuat kita selalu bergotong royong dalam hal bekerja sama. kalau kerjasamanya tidak ada, tidak kompak mi orang itu bagaimana mi itu dentennya? Ya itu dia. Maka kita akan rebah, kita akan jatuh kalau tidak ada yang kompak. Boleh 0811 400 9250. Sembari saya menanti ya untuk sahabat budaya yang mau bergabung, boleh di 0811 400 9250. Saya mau kasih dengar Ki dulu satu kelong berikut ini.

0: Demam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Boleh telepon biasa, saya akan terima ya. Sahabat budaya mau bergabung pagi hari ini, saya akan terima teleponnya. Yang mau bergabung boleh langsung bergabung. Kita bicara tentang Malilu Sipakaeng. Jadi dalam bermasyarakat itu, sahabat budaya, memang ada pesannya orang tua dulu sama kita bahwa kalau hilaf gitu orang ya diingatkan Kiko dong, sesuai dengan apa yang memang benar-benar diharapkan begitu ya. Karena setiap orang tuh pemikirannya berbeda, jadi kalau dia hilaf ya diingatkan untuk hal-hal yang memang menurut kita bahwa oh iya tahu, kalau dia salah yang lainnya beranggapan benar, bisa disuarakan. Dan bukan hanya satu orang mungkin bisa mengingatkan kalau dia hilaf ya, satu dua orang, tapi mungkin penyampaiannya dengan baik, dengan sopan ya, tidak langsung marah dan lain sebagainya. Karena beda orang, beda pemikiran, beda prinsip, beda hati nurani begitu. ada tuh orang yang kalau memang dia ditegur terus dengan baik atau dikasih tahu dengan baik-baik, pasti mau ji menurut. Ada tuh juga itu orang kalau dikasih ingat terus dia kasar, enggak mau dan terima. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dilakukan ya. Tapi sebaiknya kalau orang hilaf terus dikasih tahu, ya masih bisa jadi, kalau yang bengkok masih bisa dilurus-luruskan, kasih lurus-lurus nih deh. Oke, silakan 0811-400-9250, sahabat budaya, saya akan terima telepon pagi hari ini. Siapa yang monitor ya? Boleh yang monitor pagi hari ini boleh absen, nanti saya terima teleponnya, terima tanggapannya, boleh di WhatsApp, boleh ketik bisa. Jadi apa yang kita mau sampaikan saya akan bacakan di pesan WhatsApp. Tadi ada Delimpo sudah bergabung, ada juga siapa tadi, ada Jono sudah bergabung. Kalau pagi-pagi toh itu orang, ada Abang Umar juga sudah bergabung. Pagi-pagi tuh orang biasa malas sekali bangun pagi, kenapa di sibuk ki dan tene di dapur kak ibu-ibu ki, oh iya tawa, sambil kerja sambil dengar radio sambil nonton TikTok juga. TikToknya Perempat R di Makassar bisa ditonton ya. Langsung sahabat budaya 0811-400-9250, Anda ada yang bergabung nanti nih. Oh ya, ditunggu ya gabungnya sahabat budaya yang mau bergabung di pagi hari ini. Saya nantikan teleponnya. Jadi yang mau bergabung boleh bicara tentang si Malilu Sipakaeng, sifat yang diajarkan atau pesan orang tua dulu kepada kita bahwa nilai luhur di dalam budaya Bugis ini bermakna saling mengingatkan, hilaf saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Dan melalui filosofi ini, sahabat budaya, kita masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga empati, bekerja sama, dan tidak membiarkan sesama manusia itu terpuruk sendirian. Jadi ya, kalau merasa bahwa temannya hilaf ya diingatkan ya. Silakan, saya masih nantikan di 0811-400-9250. Tadi siapa sudah bergabung nanti nih? Ada Deng Limpo, terima kasih sudah bergabung. Ada Abang Umar juga, terima kasih. Dan juga ada Jono, terima kasih banyak sudah bergabung. Kita jedah kalau begitu. Semoga yang hari ini sibuk-sibuk semuanya mempersiapkan segala sesuatunya, sebentar bisa bergabung dengan kami ya, sahabat budaya, di sesi yang kedua Bari.

rasa saya akan kembali. Tapi untuk live TikTok saya harus cukupkan, karena kita di sesi kedua hanya bisa berbagi melalui telepon dan juga di WhatsApp. Ya, kalau sahabat budaya mau bergabung nanti, kita jeda dulu, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsa teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, tradisi Manene merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara ini, jenazah yang telah lama dimakamkan dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual yang biasanya dilaksanakan setelah masa panen sekitar akhir Agustus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat Tongkonan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.